0: menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus.
7: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
6: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
9: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
10: kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
11: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
12: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
15: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

0: Petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dunia Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, masih bersama ini di Pro 1, dan kali ini kita ikuti dulu terlebih dulu ya, cek fakta yang ini kutip dari komdigi.com. Pendengar Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel cnnindonesia.com yang berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di markup, yang tayang pada 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada masih bersama Eni pagi hari ini ya. Singaraja pagi ini masih bersama Eni lagi 1 jam ke depan menemani Anda semuanya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kali ini kita ke informasi. Ini informasi masih ini kutip dari laman rri.co.id terkait Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Dikpora Kabupaten Buleleng melalui Kasih Kelembagaan dan Sarana Prasarana atau SAFRAS SD Gede Bani Purbawa STMSI menghadiri kegiatan serah terima bantuan perlengkapan fasilitas perpustakaan kepada SD Negeri 1 Bengkale dari Yayasan Proyek Anak Bali atau Yayasan Bali Children Project pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng, khususnya melalui penguatan budaya literasi di lingkungan sekolah. Adapun bantuan yang diserahkan meliputi rehabilitasi ruang perpustakaan beserta berbagai fasilitas pendukung seperti mebel, rak buku, serta beragam koleksi buku bacaan. Selain itu, SD Negeri 1 Bengkale juga menerima 2 unit komputer yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran serta pengembangan literasi digital bagi siswa.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, kali ini ada informasi yang datangnya dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero yang mengoptimalkan pengoperasian kapal berkapasitas besar untuk mempercepat pengurayan antrean kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Antrean kendaraan dilaporkan mencapai sekitar 12 km akibat dinamika operasional selama pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga berlangsung. Sebanyak 25 kapal berkapasitas besar kini dioperasikan pada lintas Ketapang Gilimanuk. ASDP juga menambah 3 kapal bantuan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kapasitas pelayanan dan mempercepat pergerakan kendaraan. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan langkah percepatan dilakukan bersama regulator dan sejumlah pemangku kepentingan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Menurut Heru, evaluasi terhadap pola operasi akan terus dilakukan agar kapasitas penyeberangan dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah tersebut sekaligus untuk menjaga layanan tetap berjalan di tengah meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat pada lintasan Jawa-Bali. Kepadatan kendaraan saat ini berkaitan dengan pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dan dermaga penonton ke pelabuhan dan dermaga ponton ya, Pelabuhan Ketapang. Jadi kedua fasilitas tersebut dikembangkan menjadi dermaga movable bridge atau MB dengan daya dukung hingga 50 ton. Informasinya masih dikutip dari laman rri.co.id.

0: Eh, Mbak Nopi, sampah daun di halaman sudah banyak banget nih.
1: Terus?
0: Biar cepet kita bakar aja yuk.
1: Ih, jangan nih. Kan pemerintah sudah melarang bakar-bakar sampah. Apalagi ada himbauan bupati tuh. Kalau gak salah ya, nomor 300.2.3/1736/8 tahun 2025 itu tentang pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
0: Tapi ini kan bakar sampahnya di halaman rumah aja, Mbak.
1: Aduh, tetap aja nggak boleh nih. Ini karena bakar sampah sembarangan bisa menimbulkan percikan api kecil yang bisa kebawa angin dan menyebar dengan cepat. Asapnya nih juga mencemari udara, terus bisa mengganggu kesehatan terutama anak-anak serta lansia.
0: Kalau begitu, sebaiknya sampah kering ini kita buang kemana?
1: Ya ampun nih, kelola sampah dengan bijak. Pisahkan dulu nih sampah organik dan anorganiknya. Terus sampah organik bisa dijadikan kompos. Nah, kalau sampah lainnya ya dibuang ke tempat yang udah ada, yang disediakan.
0: Baik, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan membakar sampah lagi deh.
1: Gitu dong. Ayo bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membakar sampah terutama di musim kemarau ya. Cegah kebakaran, jaga udara tetap bersih, lindungi diri dan sesama.
2: Ingat, stop membakar sampah di musim kemarau. Lingkungan aman, masyarakat nyaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya. Ini menemani Anda semuanya di Singaraja pagi ini. Terima kasih yang sudah setia selama 5 jam kebelakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah-salah kata. Dan nanti seperti biasa ada Mbak Ayu yang akan menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu, Radu Didane, para pamirsa, para pangonengar ngacar budaya RRI Singaraja. Renen mungkin malih kecunduk ing tidang wayan tam-tam. Kadi biasa inggih punika ngasuh acara sudang lepet cukut undis. Renen mungkin tidang kesarengin Didane Bapak Putu selamat. Sareng Bapu Kedut Wine ring studio menawi maleje pos yang kari wenten sane rau durusang rau ke studio satu yang keprade tamu dosan rau pasti ke maleje pos yang ngaraukang ring semeton ide dani sane wenten ring jero ring puri soang soang engge maka ngawet ditang dan ladi tiang nyalam dumpi mekelut yang sing tain nyalam ring Pak Wardi pe sanwetan daring tamlang taler jero mangku resike sareng jero maku wardeni sanwetan ring bilar tua jero dalang alit ring bilar tua penglisir yang mugi-mugi rahayu taler Pak Nyeman Suadi ring bil bajang nggih rayu miar sayang
1: panjoni men
0: panjoni men joni ombe makelu sindah iya pun api gatre dadong joni kengke kada kabar nih yang sing makelu sing kena udun di day dadong salamin yang meme gitu ingge ratu dedane yaki kawitin tijang nggih punike Pak Putu selamat ngewacinin kambir saking Bratayuda duri Pak Putu
1: ingge suk semua dogalah. Om Swastiastu, Om Abhigyanamastu, Namo Siddham.

Nggih. Kadiasa punika Raris. Pangendikan dering Sang Kresna majang ring Sang Arjuna wiyakti dahat nudut kayun.

Gile seraris mangga bakti ring ide betare tamlah di wiyak di ide ngandap kasur wiyak di iya

tegep antuk ide raris manglarang bakti mendasar antuk yude yoga pengastawa.

menika ngawinang ide Sang Prabu Sang Arjuna rumah seledang sajeroning pikayun ide.

0: Mako doaning dengan tenang, kewen tenan ide, bataru rude nyalan tare.
1: Mas tua kenapa jahe

mungguing sedannya nih, pademnya nih, sang Jayadrata Irike, ring payudana.

0: Sake wanten mejalaran antuk senjata. Senjatan ide Sang Arjuna Pasupati punika raris sane patut angin nibakang.
1: Inggih sedhumadhang ilang kalari
0: modhe.
1: Wih puniki ring semron-semron didiang puniki ring kaji kangir puniki ring tajun.
0: Bapu gerodak
1: sane kapet rambu puniki. Ingin punike
0: ngejer maku gede daneng
1: Pak Dari, Pak Wayan Gumitir, Bapak Sanat, Pak Jero Mangku Gede Dane. Aingge
0: maka sami talar Dane Pak Mekel sareng kelean adat nyarikan adat suk semua untuk penyangrani luar biasa ingge tangladi tiang atau orang suk semua raris ditang ketunjung lu bedenanan ke jero mangku warse jero mangku sumare ring tunjung memeren metu ren talar di tunjung dane dadong tunjung dadong jero tunjung mugi-mugi miar sayang ingge sana makin kelanturan bapetut ini lurus
2: ingge syuk semua untuk kalah. Om Swastiastu, Om Agnamastu, Namasida. Rupa gundik hawa.

0: Hiras, hiras, rengatikang lari riwaje.
1: Ngerengayang mungwing semitane nyunyur manis mecine pun kering bibih.
0: Baca

0: Rupam sang maragayu yakti mapi dab-dab.
1: Anglih-lih.

0: Ingin ngawinang pun ke pikayunan ni sekadi runda, angge wau ke kantenang.
1: Warnan jamu kurang-kurang guyu.
0: Wenten Raden Sani sekadi nyelap pun ke ngengkebang semitane Sani monyel.

0: aja.
1: Ajereh wiyakti inggih keilidang utawi kengkebang antuk gantine sane ngemkem. Inggih suk semering babu kedut wine sane wau pun ke wirat ragu kusuma ya. Wirat wirat ragu kusuma inggih ratu dedane sane makin tiang jagi ngerawang semeton sane wenten dateng jero puri soang-soang sapu ciru sane sapun sadi muga om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Bang pancang gue radune suarane kene girtang dek
3: penikin suarane
1: krit ketong
2: penikin apa kedenin
1: cenikin di radu
3: cenikin suarane.
2: Oh sampun
1: ampun ubi pas
4: makin jadang
2: pun lah ya ge nyaringin melajah ni bin pleh ya nyana pleh
1: apa ya dulu dulu
2: so suruh mereka ya nya ring sempar
1: nggih apa coba tegang api nih ini kebetulan kecapi bapal ini ide sang puruse nangun yadnya iri kering payudan
2: mas yuni hilang aneka para oke
1: mapi kayun jagi nelasang mesah mesah idani iri kering tengah ing payudan dah
2: ali kembang buru sekar taji nikesane ngari
1: ledang mas sekar ure riantu sekar ganjire sane wenten ring rambutnya imasa ke
2: bajake ring arana ingan
1: uyak di sane sampun padem iri kering tegal payudan nah
2: arana ratu mati wija
1: cude manik pare ratu ni punik keraris sane make beras patem midani
2: kona nire negarane musuh geseng
1: mungguing pakundayani dani wanta jagat musuhi sanipun.

0: Raris make kepuh Arianto tenggak nyani masa
1: kepekan rada nike su serame lagu
0: soane kapunggal ring keretan nyani luweh patangkap idane ring payudan wih kene bapa ada kecuk-kecuk gende guru ning ngalambo ada nyai muririrat
2: woi kecocen bogolan sudah di
0: guru saja menteri itu ibu san patut guru sing guru wange ya kecok nah iya
2: nah ampurayang
0: bapa ketuk gerodak
2: yang melajah niki ampura ge kirang langko kita pegatur ya kidik pak ya
0: duru durus
2: bareng bu Eka nge kering bibi bu Adi ring lukung bu Adi ring bangli nge pak Suangke ring Sudaji pak Nung ring Bantang Banu niki nini pasir ring tajun niki pekak jero tajun meren ring Junjung pun api gatur pak Pipit ring Pengelatan bantang makan Dewan Tare pak Manon taler niki suka Sandin Tiangi pak Garing pak Sandat Pak Sembung selalu pawaian kumitir. Suk semua pawaian.
0: Suk semua. Sinap
2: antuk Pramu Santi.
0: Om Santi.
2: Santi, Santi, Santi, Om.
0: Woi, yo kapal ngadu pan pangit salam yo sing ada kles. Ingge ratu dedane sire ring ngungkur bape gerodak Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge. Durus.
3: Inge, tiang Pak Wayan.
0: Wih, Bu Adi ya?
3: Inge.
0: Bu ngigi sang serde. Bu
3: semoga sudah ini. Inge tiang belajar sekarang, Niki Pak Wayan.
0: Inge, durus, Bu Adi.
3: Om Swastiastu.

Nggih. Sane mangkin tugas sang didang sane kebawas raris pance suara ring sajroning yadnya kapertamannyane suaran bajaran ide sang meragu sulinggih ya.

Gesa ane kaping tigane pun ke suaran sang megegitayan megekidungan punike sani patut ngaruntutin yadnya nih.

Inggih, talar kelanturan ngantuk santi uyak di nguncarang gitu, ngawedarang gitu-gitu, sane dahat becek pisan, nah

Kadi penyeritan dua-duane joan dekening keperean tuh lakar nyidayang beli makadang dewek titiang.

Apa buin lantas beli memodal aja munyi kemauan ane liu gitu beli sampai ke

0: Ngangon modal radis galir bibih belininya.
1: Deje pacang saup jemaah yuk ngucap.
0: Tuh di benengan buku jalan ini sing tadi andalang bagus beli ini den tuh. Deje tuh belilah karga lu enak lu. Ngidang jog nyaup nyangkol.

0: saking tengu-tengu.
1: Om swastiastu.
0: Bi pekak nung nene.
1: Tolayan yang melajah di malin ini.
0: Inggi, dulu-dulu Pak Nung ngering bebe bandang banu.
1: Ring bebe ring ikir Ibu Aji.
0: Ibu Eka, sana ring bebe batu bulan Bu Eka.
1: Lungkung ye.
0: Inggi, Bu Adi kelungkung wau sampun munggah.
1: Lungkung ye, ye Rajang, Bu Adi, ring Bu Eka, Bu Janura, Tawel, ring Bangi. Yang melajah ini ngelanturang, dua nyetak gelodang,
0: cuman. Oh, nge, duduk.

Swami Raris mawosang Batara Dewa Agung saluir mesah-mesah idani ya.

0: Aduh, Pak Wayan.
1: Ngangsur.
0: Ampun, pun manut Pak Wayan.
1: Ampun. Ah, ini di pengawet nih Den, guru jajere sapin jog langsung meroses ya, sehingga agak kagok bedik deh. Len itu mekejang boleh patut.
0: Iya kang, yang dengan bapak kan.
1: Nge, suk semua.
0: Iya, enggak kan, cuma mengatakan.
1: Terus.
0: Iya, terima kasih abun-abun kenten kang pulis sama dia dalam nunggah. Iya Pak Wayan, Sumatera Utara, Om Santi.
1: Inggi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Inggi Ratu Dedane, menawi pun niki galahe, niki semetone ring studio mangdutan ngudap uyup niki. Makin wali titiang ke studio. Inggi pun niki ka pertama bapak ketup ini dungun. Ngite sane makin.
2: Inggi suksimu.

0: Ngawasan magrudguan wiyakti jagateri ke aring merajut isu.
1: Dua.

0: Penganikan Gusti Pati.
1: Kewanten kantun Muyakti nyantos mungguing petitah gitu. Sang Meraga Pati makin luun po amun bahasa Bali pengendikan kira ya pengandikan ya
0: orang kadek
1: orang kadek aduh iya duduk halu.

0: cerita yang sani makin kewentenan sang meragah patih pun ke sani dados pemucuk karyani.
1: Waduh aneh kepah ke kali
0: antuk pas liwer wiyakti waduane banyake punikawi nanya kebagi kekalih rarisani makin ngayak.

0: Kehenter tukang unagi
1: kaenter inggih raris punika mekarie uyak dikir-kiran sekadiring jagat swarga saning uyak dimake pengenter karyane punika bujoti wos sang merage undagi dene kewan yen bali wos
2: Pak banget lah tanya coret.
1: Oh, anak yang nangke boy, yang pasang aksara, yang cari pidan aman, mau coret. Dadi
2: kedai coret.
1: Ya pat uangnya ya, asal lo gitu mau coret. Cari nikah walaupun kak enter nak kender maksudnya kak enter.
3: Jadi sebet.
1: Ya. Inge, Raris, sani makin lurus sang Pak Putu.
3: Sudah malu Pak.
1: Inge.
3: Di pemahaman.

satu wayang punika oleh ide sang sane sampun maperagayan utama.

Ayo tios ide batarium yakti indik paraban idani ya.

Nggih, ratu dedanen tiang pare pangerenge masa durung tiang kawitin nyari tayang.

inggih dumadak ugi wiyakti kewenangan di tiang puniki nenden radis kekeninin radio pinulaka.

Rikale didiang inggih ngunggahang sekaralit wiakti ngojah ide.

Maka tetuak daging ngatur titiangi ratu itu danin titiang mang delendang radis ngicen pengampure indik kirang langkung atu titiang matur atur hingga suksemu papudu hingga ratu itu dani para pamirse para panguneng ring acara SLJU dua ning kebanda dugalah rauh hirike iring titiang ingge pajang kelanturang rikale raine semua can yaki rauh ingge make jantan napi sana aturang titiang ingge wenten lepit utawi iwang atur titiang dan mas geng renesin ampur ngiring sarang sami sindep anduk para mesanti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memuat klaim tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada 27 Agustus 2026. Faktanya klaim video dengan narasi yang mengatakan RUU Perampasan Aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah hoax. Kami lansir dari Tempo.co, RUU Perampasan Aset tidak disahkan pada 27 Agustus 2026. Dalam video tersebut, koordinator AMPB Supriyono alias Boto tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset. Selengkapnya terkait hoax pernyataan koordinator AMPB sebut RUU Perampasan Aset sudah disahkan, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja siang ini di edisi Kamis 3 September 2026.

kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.

0: Rosa 2, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Rosa 1 RRI Singaraja.
0: Rosa 2.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku, Maps, dan Babs adalah buku harian yang ditulis Soka Sobita dalam rentang waktu sejak masuk sekolah sampai hampir lulus sekolah dasar, dibantu Maps-nya Reda Gaudiamo. Catatan yang sudah sejak lama ditinggalkan coba dihidupkan kembali oleh Reda dan Soka bertahun-tahun kemudian. Jika Nawila semacam catatan perjalanan milik Maps Reda Gaudiamo, Sateka, maka Aku Maps dan Babs adalah catatan yang ditulis oleh Soka kecil dengan gayanya yang polos, usil, dan jujur. Buku ini bercerita dari sudut pandang Soka, seorang gadis kecil yang polos berambut pendek seperti Maps dan berkulit hitam seperti Babs. Soka kecil menggambarkan Maps dan Babs-nya dan segala kelebihan dan kekurangan mereka dengan bahasa anak-anak yang jujur dan lugu. Tak hanya berbagi tentang Maps dan Babs-nya yang unik, Soka juga berbagi tentang kesehariannya yang lucu. Ia berbagi resep air jahe atau kue ceki berbentuk cicak favoritnya. Soka kecil dengan semua piaraan uniknya, ayam kuku dan ruyu, semuti dan semuta, nyamuka dan nyamuki, serta bagaimana perlakuan kedua orang tuanya pada piaraannya itu diceritakan dengan bahasa anak-anak yang jujur dan polos. Buku setebal 89 halaman ini dipercantik dengan ilustrasi-ilustrasi yang lucu karya Cecilia Hidayat. Membaca Aku Maps dan Babs tidak hanya membuat kita mengingat kembali masa-masa belasan tahun silam saat ukuran kaki masih imut atau rambut pendek seperti Soka, tetapi lebih dari itu. Soka mencoba memberitahu pembacanya yang lain bahwa setiap keluarga tidak ada yang sempurna. Tapi setiap keluarga bisa bahagia dengan ketidaksempurnaan anggotanya. Soka dengan kepolosannya mencoba memberi pemahaman pada anak serta orang tua di luar sana bahwa dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki anggota keluarga, kita berhak bahagia dan menjadi keluarga yang menyenangkan. Interaksi Soka dengan Map Babs-nya tentu membuat kita gemas. Bagaimana Soka kecil diberi kebebasan oleh kedua orang tuanya, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang berani dan percaya diri, tentu tak jauh dari didikan orang tuanya. Bagaimana Soka yang polos itu mencoba memberitahu pada kita lewat interaksinya dengan kedua orang tuanya, nilai-nilai moral yang sederhana tetapi kadang luput kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maps dan Babs bisa jadi menyentil para orang tua atau calon orang tua di luar sana dengan konsep mengasuh anak yang mereka terapkan. Soka sejak kecil diajarkan untuk jujur kepada dirinya sendiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta kreatif. Maps dan Babs juga mencoba meruntuhkan stereotip bahwa seorang ayah harus bekerja di luar dan ibu di rumah. Bahwa seharusnya kita bukan berlomba menjadi keluarga sempurna di mata orang lain, tetapi berusaha menjadi keluarga bahagia dan menyenangkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri dan keluarga.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

Ya, pendengar, informasi kami kutip dari laman rri.co.id. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Buleleng terus mendorong peningkatan mutu pendidikan anak usia dini melalui pemanfaatan dana BUSP Kinerja tahun 2026. Hal tersebut diwujudkan melalui bimbingan teknis penguatan sistem penjaminan mutu internal, literasi, numerasi, dan digitalisasi pembelajaran yang dilaksanakan di TK Dewi Kumara. Kegiatan diikuti 5 satuan pendidikan penerima dana BUSP Kinerja, yakni TK Dewi Kumara Kecamatan Buleleng, TK Tunas Mekar Kecamatan Busung Biu, TK Saiwa Dharma Kecamatan Kubu Tambahan, TK Jana Ramkes Kecamatan Sawan, TK Wisata Kumara Kecamatan Sawan, dan atas nama pemerintah Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kepala Dinas dalam hal ini diwakili Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Komang Sudarsan SPD MPD mengharapkan mampu melakukan evaluasi secara objektif, menyusun program berdasarkan kebutuhan, melaksanakan mengevaluasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Sementara penguatan literasi dan numerasi pada jenjang PAUD perlu dilakukan melalui kegiatan bermain yang bermakna dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Digitalisasi pembelajaran juga perlu dimanfaatkan secara sehat, aman, bijak, dan juga kreatif. Teknologi hendaknya menjadi alat pendukung pembelajaran dan tidak menggantikan peran guru dalam memberikan keteladanan, membangun hubungan emosional, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga menyenangkan. Pemanfaatan dana BUSP Kinerja diharapkan dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan juga perkembangan anak.

Misteri Bilik Korek Api yang terbit di tahun 2014 adalah salah satu novel detektif karya Esma Ragede, seorang penulis Indonesia yang dikenal dengan kemampuan merangkai cerita penuh teka-teki dan misteri. Novel sebanyak 256 halaman ini mengikuti kisah Gozali, seorang detektif amatir yang sering terlibat dalam penyelidikan kasus-kasus unik dan kompleks. Cerita dimulai dengan penemuan sebuah mayat di sebuah bilik kecil yang dipenuhi korek api di sebuah rumah tua. Korban adalah seorang pria yang tampaknya tidak memiliki hubungan dengan tempat tersebut. Gozali, yang dikenal dengan kecerdikannya dalam memecahkan misteri, ditugaskan untuk mengungkap siapa pembunuhnya dan motif dibalik kejahatan tersebut. Selama penyelidikannya, Gozali menemukan banyak petunjuk dan teka-teki yang membingungkan. Setiap korek api yang ditemukan di bilik tersebut tampaknya memiliki arti tersendiri dan membawa Gozali lebih dekat ke kebenaran. Dengan bantuan teman-temannya, Gozali harus mengurai benang kusut dari petunjuk-petunjuk tersebut dan menghadapi berbagai rintangan yang menghalanginya. Esma Ragede dalam misteri Bilik Korek Api berhasil menciptakan suasana misteri yang menegangkan dan penuh intrik. Gaya penulisan yang detail dan alur cerita yang terstruktur dengan baik membuat pembaca terus penasaran hingga halaman terakhir. Penggambaran karakter Gozali sebagai detektif cerdas dan analitis sangat menarik dan memberikan warna tersendiri dalam cerita. Salah satu keunggulan dari novel ini adalah kemampuan penulis dalam merangkai petunjuk-petunjuk kecil menjadi sebuah gambaran besar yang mengungkap kebenaran. Setiap detail dalam cerita memiliki arti penting dan mengarahkan pembaca untuk berpikir dan menebak bersama-sama dengan Gozali. Ini membuat pengalaman membaca menjadi interaktif dan menantang. Namun ada beberapa bagian cerita yang mungkin terasa lambat atau terlalu rumit bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan genre detektif. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keasyikan dan ketegangan yang dihadirkan oleh cerita. Misteri Bilik Korek Api adalah sebuah novel detektif yang menarik dan penuh dengan teka-teki. Esma Ragede berhasil menyajikan sebuah cerita yang cerdas dan menantang. Dengan karakter-karakter yang kuat dan plot yang kompleks, buku ini sangat cocok bagi penggemar genre misteri dan detektif, serta bagi kamu yang menikmati cerita yang memacu adrenalin dan memerlukan pemikiran mendalam. Secara keseluruhan, Misteri Bilik Korek Api adalah sebuah karya yang layak untuk dibaca dan diapresiasi. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan mengasah kemampuan analitis mereka. Dengan alur yang menegangkan dan akhir yang tak terduga, buku ini pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi setiap pembacanya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Singa Raja siang ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda. Kembali informasi kami kutip dari laman rri.go.id. Tim pembina atau TP Posyandu Provinsi Bali melaksanakan aksi sosial membina dan berbagi di dua lokasi di Kabupaten Bangli. Selain menyerahkan bantuan kepada 104 kader Posyandu, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman kader mengenai transformasi Posyandu yang kini mencakup 6 bidang standar pelayanan minimal. Aksi sosial diawali di Pura Dalam Gedi Sale, Desa Abuan, dengan menyasar 50 kader dari 6 Posyandu, dan kegiatan kemudian dilanjutkan di Wantilan Pura Pusah Desa Adat Bebalang. Dalam kegiatan tersebut, setiap kader memperoleh bantuan dari Ketua TP Posyandu Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster berupa 30 kg beras, 2 kerat telur, dan 2 kotak susu. Bantuan diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus menambah semangat para kader yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Putri Koster menekankan bahwa peran Posyandu saat ini telah mengalami transformasi. Posyandu tidak lagi hanya berkutat pada pelayanan kesehatan, tetapi mencakup 6 bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Untuk memudahkan para kader mengingat 6 bidang tersebut, Putri Koster memperkenalkan singkatan P3KST, yakni pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, kesehatan, sosial, serta ketentraman, ketertiban umum, dan juga perlindungan masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar terkait Putri Koster dorong kader Posyandu Bangli peka terhadap persoalan masyarakat kami kutip dari laman, ataupun Anda bisa baca selengkapnya di laman rri.go.id ya. Dan sesaat lagi pendengar Umat Hindu Sedharma, hening sejenak untuk mengaturkan Puji Tri Sandie. Dan selepas Puji Tri Sandie, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schlutz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarmo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian. Terkait itu seperti apa supporternya, kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Tak memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Huang Dao

0: Liga Catur Nasional Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapi gini dogen calon pemimpinnya. Pencitraan apa ada nendo? Ngekoh ada nemilih.
1: Eh beli, nak ngengken beli ngwel pedidi?
0: Nih loh, beli maca di Facebook apa adanya. Calon pemimpinnya gini dogen beli sing beke TPS nih.
1: Meh, beli encol gati terpengaruh. Tinggalin nah sumbernya sing jelas. Amen kini madan hoak bene beli. Beli tetap anggo hati nurani beli nih memilih pemimpin.
0: Duwak masih loh nak. Padu cara beli milih iluh dari calon kunan beli nih oh. Nganggo hati nurani kaya.
1: Is beli bisa dogen elok tiang nol.
2: Waspada ujaran kebencian yang timbul akibat berita bohong. Jadilah netizen pintar, bijak, dan cermat terhadap penyebaran hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang, seri berita KPU Kabupaten Buleleng memperkuat literasi demokrasi pelajar melalui sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar sebagai bekal menghadapi pemilu 2029. Sementara itu, inflasi nasional masih berada dalam kisaran sasaran dengan angka 3,34% secara tahunan, meski tekanan harga pangan meningkat akibat faktor produksi, distribusi, dan pasokan sejumlah komoditas strategis. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang, edisi Kamis 3 September 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. KPU Kabupaten Buleleng memperkuat literasi demokrasi pelajar melalui sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar sebagai bekal menghadapi pemilu 2029.
1: KPU Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang demokrasi dan kepemiluan menuju pemilu 2029. Kegiatan menghadirkan Putu Aris Warnate sebagai pemateri dan diikuti siswa kelas 10 jurusan kuliner. Arya juga mengajak siswa berpikir kritis dan menyaring informasi khususnya yang beredar di media sosial agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
2: Tentunya saya berharap dan mengajak kepada seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang yang positif. Karena kalau kita pahami esensinya politik itu merupakan cara yang baik untuk mencapai tujuan bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.
1: Memasuki materi utama, siswa mendapatkan penjelasan mengenai pengertian pemilu, pihak-pihak yang dipilih dalam pemilu, serta lembaga-lembaga yang berperan sebagai penyelenggara pemilu. Materi disampaikan secara interaktif dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cara tersebut dilakukan agar siswa lebih mudah memahami proses demokrasi dan kepemiluan. Arya menekankan generasi muda memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kelompok usia muda menjadi bagian penting dari pemilih sehingga pemahaman mengenai demokrasi perlu dibangun sejak bangku sekolah.
2: Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
1: Menurut Aris Warnate, partisipasi generasi muda dalam demokrasi tidak hanya sebatas datang ke tempat pemungutan suara saat pemilu. Keterlibatan tersebut juga dapat diwujudkan melalui sikap kritis, bertanggung jawab, serta kemampuan menyaring informasi sebelum mengambil keputusan. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Buleleng berharap para pelajar dapat menjadi bagian dari generasi yang memiliki pemahaman demokrasi yang lebih baik. Literasi demokrasi yang dibangun sejak dini diharapkan mendorong lahirnya pemilih yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju pelaksanaan pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Kebakaran menghanguskan 7 ruko dan 2 rumah di Tejakula, Buleleng, Selasa 1 September malam. Pemkab Buleleng menyalurkan bantuan kepada warga terdampak sekaligus mendorong penguatan antisipasi kebakaran.
3: Seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, sampai pasar desa, supaya disiapkan hidran.
4: Kebakaran melanda kawasan permukiman dan pertokoan di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula pada Selasa 1 September 2026 malam. Kobaran api menghanguskan 7 ruko dan 2 rumah warga, sementara 2 ruko lainnya turut berdampak. Musibah tersebut mengakibatkan kerugian material bagi warga yang terdampak. Meski api melahap sejumlah bangunan, kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sehari setelah kejadian pada Rabu kemarin, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait meninjau langsung lokasi kebakaran. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi bangunan yang terdampak sekaligus memastikan kebutuhan para korban. Pemkab Buleleng turut menyalurkan bantuan kebutuhan dasar berupa sembako dan perlengkapan rumah tangga. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak setelah kehilangan tempat usaha maupun sebagian tempat tinggal akibat kebakaran. Wabub Supriyatna menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut. Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah musim kemarau yang kering dan panjang, serta kondisi angin kencang. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Buleleng juga mempertimbangkan pengadaan hidran terutama di kawasan pasar desa. Keberadaan hidran diharapkan dapat mempercepat akses sumber air sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
5: Upaya bagaimana tiap-tiap pasar
3: yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, di pasar desa, supaya disiapkan hidran dan untuk pengambilan air apabila terjadi kebakaran di satu wilayah di desa tersebut. Karena ini seringkali terjadi keterlambatan dalam hal pengisian.
4: Usulan pengadaan hidran tersebut diharapkan dapat diprogramkan pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat sarana penanggulangan kebakaran di wilayah yang memiliki potensi resiko.
3: Nanti kita akan usulkan coba sama tadi kebetulan kita sedang menyusun APBD 2027, paling tidak ini bisa nanti kita usulkan untuk program pengadaan hidran.
4: Sementara itu, Pemkab Buleleng bersama Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, TNI, Polri, PMI, dan stakeholder terkait akan terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Inflasi nasional masih berada dalam kisaran sasaran dengan angka 3,34% secara tahunan meski tekanan harga pangan meningkat akibat faktor produksi, distribusi, dan pasokan sejumlah komoditas strategis.
5: Stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
6: Inflasi Indonesia pada Juni 2026 masih berada dalam kisaran sasaran, meski tekanan harga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat 3,34% secara tahunan atau years on years, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 3,08%. Kenaikan terutama dipengaruhi kelompok volatile food, khususnya komoditas hortikultural, bawang putih dan beras. Asisten Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan tekanan inflasi masih perlu diwaspadai, terutama yang bersumber dari pangan. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan moneter, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.
5: Kuncinya adalah, kalau kita bilang teorinya, kalau demand meningkat, maka akan inflasi, demand pull inflation. Tetapi kalau supply-nya mengikuti, itu tidak akan mengakibatkan ini inflasi. Oleh karena itu, pesannya sangat jelas, yaitu stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
6: Di sisi lain, inflasi volatile food pada Jumat 2026 tercatat 5,58% secara tahunan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya periode panen raya. Situasi tersebut menunjukkan gejolak harga pangan masih menjadi salah satu sumber untuk tekanan utama terhadap inflasi.
5: Keberhasilan kita menjaga ketahanan pangan, menjaga fluktuasi harga di barang-barang pangan itu kunci menjaga inflasi. Nah, itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami. Kenapa BI cawe-cawe ke urusan pangan? Karena intinya fluktuasi harga itu memang dibanyaknya di pangan. Dan kebijakan di pangan itu, misalnya produksi, distribusi, cuaca, itu tidak bisa direspon oleh kebijakan moneter menaikkan suku bunga.
6: Rudy menekankan pemerintah daerah perlu memperkuat langkah konkret untuk menjaga pasokan komoditas pangan strategis, mulai dari produksi hingga distribusi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok secara berkala, serta memastikan distribusi pangan tetap berjalan ketika terjadi gangguan produksi. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: KPU Kabupaten Buleleng memperkuat literasi demokrasi pelajar melalui sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar sebagai bekal generasi muda menghadapi pemilu 2029.
3: Bukan bisa, tetapi harus. Wajib kita laksanakan itu.
4: Kejaksaan Negeri Buleleng menegaskan komitmennya memperkuat penegakan hukum yang humanis, berintegritas, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Diki Darmawan SHMH, usai memimpin apel hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam apel tersebut ke jari Buleleng, Diki Darmawan membacakan amanat Jaksa Agung RI Burhanuddin yang memuat 7 perintah harian bagi insan adiaksa. Perintah tersebut menekankan penguatan integritas, menjaga marwah kejaksaan, mendukung program prioritas pemerintah, serta menjunjung kebenaran dan keadilan. Jajaran kejaksaan juga diminta memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalitas, dan peka terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan hukum. Kejari Buleleng Diki Darmawan menegaskan, seluruh arahan tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari oleh seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Buleleng.
3: Bukan bisa, tetapi harus. Wajib kita laksanakan itu. Tujuannya yang terpenting pada akhirnya kan penegakan hukum yang humanis, berintegritas, sehingga masyarakat Buleleng dapat lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
4: Menurut Kejari Buleleng Diki Darmawan, pembangunan hukum penting untuk mendukung pembangunan daerah. Kejari Buleleng berkomitmen menjaga integritas, mengedepankan pembinaan internal, serta memperkuat edukasi hukum melalui program Jaga Desa, Jaksa Menyapa, dan Jaksa Masuk Sekolah. Dalam penanganan perkara, Kejari Buleleng mengutamakan pencarian kebenaran dan penegakan hukum yang objektif. Tahun ini Kejari Buleleng menargetkan penyelesaian 1 perkara korupsi. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026, LPP RRI Singaraja menggelar berbagai lomba intern yang diikuti oleh seluruh peserta di lingkungan RRI Singaraja. Kegiatan berlangsung meriah dengan sejumlah permainan yang mengutamakan kebersamaan dan suasana santai.
5: LPP RRI Singaraja menggelar lomba intern dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman depan RRI Singaraja dan diikuti dengan penuh antusias oleh peserta. Beragam permainan disiapkan untuk memeriahkan kegiatan, diantaranya lomba memindahkan kelereng, memindahkan air, memindahkan balon, memindahkan karet, hingga memasukkan pensil dengan bantuan spion. Selain itu, peserta juga mengikuti lomba estafet sarung memakai baju dengan kemeja serta jalan zigzag. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan lomba intern tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mencari pemenang. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi seluruh peserta untuk bersenang-senang sekaligus mempererat kebersamaan dalam memeriahkan Hari Radio ke-81. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengajak seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan suasana hati yang gembira. Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan sebagai hiburan dan sarana membangun kebersamaan.
6: Untuk kita semua, hari ini kita akan mulai kegiatan lomba. Ini lombanya bukan untuk mencari menang atau kalah, ya, untuk lucu-lucuan atau untuk senang-senang saja. Jadi mari kita ikuti kegiatan ini dengan hati gembira, dengan hati senang, dan kita coba untuk memeriahkan Hari Radio dan juga RRI Fest. ya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Om Santi, Santi Om, wassalam.
5: Ani Hasanah Mubarok juga mengajak seluruh peserta bersama-sama memeriahkan peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan Lomba Intern diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih akrab dan menyenangkan bagi seluruh keluarga besar RRI Singaraja. Selain memperingati Hari Radio ke-81, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan LPP RRI Singaraja. Seluruh peserta mengikuti berbagai perlombaan dengan suasana penuh kegembiraan dan kekeluargaan. Dari Singaraja, Bali, Heni Batalia melaporkan.
2: Antrean kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 12 km sehingga ASDP mengoptimalkan 25 kapal berkapasitas besar dan 3 kapal bantuan untuk mempercepat pengurayan kepadatan di lintasan Ketapang Gilimanuk.
7: Antrean kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 12 km di tengah pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengoptimalkan pengoperasian kapal berkapasitas besar untuk mempercepat pengurayan kepadatan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Sebanyak 25 kapal berkapasitas besar dioperasikan pada lintasan tersebut, ditambah 3 kapal bantuan. Pengoperasian kapal bantuan dilakukan dengan pola tiba bongkar berangkat atau TBB untuk memperpendek ke waktu kapal berada di dermaga, sehingga pergerakan kendaraan dapat berlangsung lebih cepat. Langkah ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi operasional dan koordinasi bersama sama regulator serta pemangku kepentingan terkait. Kepadatan kendaraan berkaitan dengan pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga 2 pelabuhan Gilimanuk dan dermaga ponton pelabuhan Ketapang menjadi dermaga movable bridge atau MB dengan daya dukung hingga 50 ton. Selama pekerjaan berlangsung, kapasitas dermaga belum dapat digunakan sepenuhnya seperti kondisi normal. Sementara kebutuhan mobilitas masyarakat di jalur Jawa Bali tetap tinggi. Dalam kondisi normal, lintasan Ketapang Gilimanuk dapat mengoperasikan hingga 28 kapal. ASDP juga meminta pengguna jasa memperhitungkan kemungkinan bertambahnya waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas selama berada di kawasan antrean maupun pelabuhan. Pengguna jasa yang telah memiliki tiket tetap akan dilayani untuk menyeberang meskipun terdapat penyesuaian jadwal keberangkatan akibat kepadatan. Optimalisasi pola operasi akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas kapal, kondisi dermaga, volume kendaraan, serta keselamatan pengguna jasa.
8: Berita olahraga.

0: Beralih ke berita olahraga, Buleleng mulai mematangkan persiapan menghadapi Porprov Bali 2027 sebagai tuan rumah. Sebanyak 25 atlet disiapkan untuk memburu medali emas dan gelar juara umum.
1: Karena bagaimanapun juga, tuan rumah kan harus pasti mempersiapkan atletnya.
2: Pengurus Kabupaten Pengkap Yong Modo Buleleng mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 dengan menyiapkan 25 atlet. Terdiri dari 16 atlet junior dan 9 atlet senior, tim Buleleng membidik medali emas sekaligus gelar juara umum saat menjadi tuan rumah. Ketua Pengkap Yong Modo Buleleng Dewa Gede Sugiarto mengatakan status tuan rumah menjadi motivasi tambahan bagi atlet untuk meraih prestasi. Buleleng juga bertekad mengulangi keberhasilan sebelumnya yang dua kali berturut-turut meraih gelar juara umum.
3: Untuk persiapan, kita sudah jadwalkan buat adik-adik kita, atlet-atlet kita untuk melaksanakan latihan. Ya, kita tidak muluk-muluk, astungkare, bisa lah untuk kita, untuk medali, makan emasnya. Karena kemarin kita dua kali berturut-turut juara umum di ajang Porprov.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov FYI Bali Gede Agra Kumara menilai persiapan sejak jauh hari penting dilakukan, terutama karena Buleleng memiliki tanggung jawab sebagai tuan rumah sekaligus peserta. Ia berharap seluruh kabupaten atau kota di Bali mampu memenuhi kuota atlet pada setiap nomor pertandingan.
1: Karena bagaimanapun juga, tuan rumah kan harus pasti mempersiapkan atletnya kami, karena kami berharap dari provinsi agar masing-masing kabupaten itu bisa memenuhi kuota atletnya, bisa terpenuhi dari semua yang dipertandingkan. Apalagi tuan rumah, kan malu dong kalau sampai tuan rumah justru kelas-kelas yang dipertandingkan tidak bisa diisi atau yang diisi oleh tuan rumah itu sendiri, khususnya Buleleng.
2: Pada Porprov Bali 2027, cabang olahraga Yong Modo juga akan mempertandingkan nomor tambahan berupa rangkaian tata gerak atau RTG meliputi perorangan putra, perorangan putri, dan beregu. Penambahan nomor ini mengacu pada pelaksanaan kejuaraan nasional dan PON Bela Diri 2026 di Manado, sehingga peluang perolehan medali bagi daerah semakin terbuka. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar yang akan disampaikan oleh prakirawan Putu Wahyudi. Selamat siang Putu Wahyudi, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
4: Terima kasih, selamat siang pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Imbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Putu Wahyudi. Selamat bertugas kembali.
5: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Iya, pendengar Seribu Alasan dari Zaskia Gotik ya, sudah mengawali kebersamaan kita untuk kemedangdutan siang hari ini. Dan seperti biasa, yuk nantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dangdut tanah air, silakan di 24644. Halo, medangdutan.
1: Medangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang, Blitawan. Bagaimana kabar dan posisi di mana hari ini?
1: Sehat, sentosa, sejahtera.
0: Sehat, sentosa, sejahtera, adil dan makmur ya?
1: Iya, pasti. Lagi di rumah, Mbak Ayu.
0: Lagi di rumah. Nah, seperti tema Hari Radio tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya?
1: Iya, pokoknya air udara tetap di udara.
0: Terima kasih. Gimana, mau dengerin lagunya siapa?
1: Pengen denger lagunya... Amri Palu ya.
0: Amri Palu yang mana ya?
1: Yang kau yang nyalakan.
0: Amri lupa. Kau yang nyalakan, engkau pula ya, yang matikan gitu.
1: Iya, benar.
0: Apa itu judulnya?
1: Aduh, apa ya judulnya? Sambil kirim salam deh nanti.
0: Sebentar, ini si Amri Palu sama Neneng Anjarwati aja duetnya nih. Jatuh Bangun, terus ada sebentar, apalagi nih, Berdendang, terus ada Goyang Senggol, ada
1: Jatuh Bangun
0: ya?
1: Iya,
0: Oh gitu, duet ini. Duet ini Blitawan sama Mbak Neneng Anjarwati nih duet.
1: Boleh, sama Mbak Ayu juga boleh jadi
0: duet. Oke deh, lanjut.
1: Salam dulu ya, Pak Produk, terus Pak London juga ya, Pak London, Pak Olala di... Tiga Wase, Pak Madi Darmawangsa di Banjar Pulu-Pulu.
0: Pulu-Pulu, pala-pala, pilih-pilih.
1: Pak Dayang juga ya. Terus Mas Wawan, Mas Alvin juga di Lombok ya. Bunda Maya juga ya. Saripah juga di Aceh ya.
0: Yui.
1: Pak Dago, siapa lagi ya? Bunda Janura, Bu Resmi, Bu Mini, Mbok. Siapa Mbok Kartini ya? Kartika. Mbok siapa yang di...
0: Yang mana?
1: Yang di... Aduh.
0: Yang di mana?
1: Mbok Yeni Tiga Was. Sama Mbok Marwati. Bu Nyoma di Banyuning. Semuanya sudah
0: dirangkum
1: jadi satu. Oh iya, sama itu Pak Banu sama Pak Cip ya.
0: Iya.
1: Ini juga semuanya deh. Mbak Ayu, lagunya ditunggu. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih buat Blitawan. Jatuh Bangun ditunggu ya, abis bangun jatuh lagi. Halo, selamat siang medangdutan Armada, kok tumben ini?
2: Selamat siang Kak Ayu.
0: Iya, apa kabarnya Kak Armada?
2: Baik-baik saja, saya lagi beli es tulalit di luar.
0: Es tulalit, tulalit, oh bukan ya? Oh gitu, beda ya. Berarti nama esnya tuh lalit, tapi bunyinya telolet, musiknya.
2: Ya, telolet, om telolet.
0: Oh gitu.
2: Siapa tadi itu Mbak Ayu, kok teman saya dengar?
0: Oh, namanya Blitawan yang ada di tembok, tembok Cina.
2: Oh, tembok besar Cina.
0: Iya, jauh kali. Widimade di Tokyo, Blitawan di tembok Cina.
2: Jauh di Asia, Asia Timur.
0: Asia Timur, benar. Memang Asia Timur tembok Cina.
2: Mereka Pak London uli
0: Inggris,
2: Eropa.
0: Uli Eropa, benar. Oke, gimana? Mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Mau dengerin lagunya Titi Kamal ya.
0: Yang mana?
2: Yang ada semalamnya itu.
0: Yang ada semalam apa ini?
2: Cinta Semalam ya, apa tuh?
0: Kalau Cinta Satu Malam, mohon maaf, tidak bisa kami bukan, putarkan. Bukan. Apa? Yang mana?
2: Yang ada malamnya itu.
0: Rindu Semalam.
2: Oh, Rindu Semalam.
0: Oh, Allah. Oke deh, lanjut.
2: Ya, salam untuk Pak Banjar Tegal, Pak Ketuk Paliasu, Pak Sama, Pak Adibawu, Adibawan, salam kenal, dan juga Pak Samong, Kak Olala, terus ada Sumaini Mangdi,

0: ada juga Bunda yang di Tambang, Bunda, oh Bunda,
1: Bunda Budi.
0: Budi. Ada juga siapa lagi ya? Alvin, Pak Banu, Pak Cipto. Yang di Kalimantan siapa tuh?
1: Bang Le.
0: Iya, dan untuk semua fans setia, semoga sehat selalu. Untuk Pak Ayu, ditunggu lagunya. Makasih banyak.
1: Baik, terima kasih Armada atas atensinya. Selain Armada, siapa lagi nih? Halo, Medangdutan.
2: Halo, Medangdutan.
1: Nge, Bu Kartini, jegek.
2: Iya.
1: Gimana, sudah makan siang, Ibu?
2: Barusan.
1: Ya, sampun.
2: Sehat
1: kena astungkare. Bu Kartini juga sehat nggih?
2: Sehat. Semoga sehat keluarga ya.
1: Iya, gimana mau denger lagunya siapa Niki?
3: Halo.
1: Iya, Ibu mau dengerin lagu dangdutnya siapa?
3: Ini radionya rusak ini.
1: Aduh, iya Ibu, sabar.
3: Ya, halo.
1: Iya, halo. Loha.
3: Halo?
1: Iya, cukup monitor di lewat handphone manten Ibu. Kalau radionya agak rusak.
3: Ya, bisa.
1: Bisa?
3: Ini aja dah.
1: Oke, mau dengerin lagunya siapa, Ibu?
3: Lagunya Ratapan Anak Tiri.
1: Ratapan Anak Tiri, nggih.
3: Nyanyi lagu itu ya. Ya, tadi ada Beli Tawon, ya. Selamat siang. Ada juga Beli Armado, ya. Selamat siang. Ada Pak Yudi, ya. Ada juga Wak Daeng. Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mindi, dan juga hari dua-duanya ya, selamat siang. Ada juga Bu Eli, Eli Jerusa ya, semuanya selamat ya, selamat bertugas ya. Terima kasih.
1: Inge, terima kasih buat Rahayu Mewali, buat Ibu Kartini, tetap semangat Bu Inge. Yang lainnya harap sabar menunggu antrean nih. Di antaranya Mbak Mini, sabar sebentar di call lagi ya Mbak Mini, jegek nyelolet. Ada juga Peka Olala yang ada di Pedawa ikutan hadir Medangdutan. Mau request di mana ada Mbak, di sana pasti ada Peka Olala Pedawa. Oh gitu, vokalnya Hedi Diana. Di mana ada kamu, di situ ada aku gitu kalau enggak salah ya judulnya ya. Terus kirim salam ke Celi, Bu Jeruk Puspa, Pak Dewantara, Bu Bunga Plastik, Bunda Janura, Bu Kartini, ada Beli Tawan, ada Pak Grodak, Pak Armade, Mas Alvin di Lombok. Salam kenal ya dari saya Peka Olala Pedawa katanya nih. Mudah-mudahan Pak Alvinnya denger nih yang ada di Lombok ya. Bisa kirim salam balik juga. Untuk Pak Cip dan juga grup Asik-Asik Heavy. Pak Samong, Pak Made di Tokyo, oh Widi Made Tokyo maksudnya, Bunda Gemini, Pak Astawa, ya semua-semuanya aja deh katanya, mat siang dan salam kompak di udara. Sukses meniki Peka Olala, salam sehat selalu untuk Pak Pipit yang ada di Penglatan ya kalau gak salah ya. Gimana Pak Pipit, sudah sembuh kah? Mudah-mudahan tetap sehat Pak ya. Jaluk tembangi Jembatan Cinta dari Ali Usman, salamnya Bu Kartika yang cantik, Bu Jero, dan Bu Resmi buat Jeng Ayu Sakalangkong, matur Sakalangkong buat Pak Pipit. Dan berikutnya wenten Pak Darma Wangse nih, Pak Jero Darma Wangse ring Dusun Batu Puluh Panji Anom Singaraja hadir. Untuk pemirsa TikTok, terima kasih sudah menyapa, sudah kirim-kirim salam. Kemana aja kirim salamnya, yang sudah like, yang sudah share. Pak Jero Darma Wangse katanya hadir Niki ring TikTok. Berikutnya ada siapa lagi? Bu Resmi cantik jelita. Berikutnya ada si Bonar. Selamat siang Bu Ayu Sundari Sasewe, lengkap banget ini. Si Bonar di mana ya? Siang juga si Bonar. Pokoknya untuk ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang mau ikutan bisa ke 24644 ataupun ke WA-nya Pro 1. Yang nonton di live TikToknya RRI Singaraja, terima kasih sudah saling menyapa. Kita saling sharing-sharing informasi juga bisa ya. Dengerin lagunya jangan lupa ya untuk di live TikTok RRI Singaraja.
4: Goda, goda, goyang dangdut, semakin asik.

0: Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026 dan terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP 2026 kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar Medangdutan masih menemani ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan, selain di 24644-nya bisa ke WA Pro 1 ya. Halo Medangdutan, sebelum menyapa Mbak Mini ya. Halo.
1: Halo, selamat siang Dangdutan.
0: Selamat siang Medangdutan. Aduh, bapakku iki rek. Berma kabar, sudah sehat, pulih seperti biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Pokoknya alhamdulillah, sehat yang utama. Sakit yang penting bisa dilalui, kan begitu ya?
1: Siapa ini ya?
0: Siapa ini? Nggak kenal gak sama saya?
1: Pak bisa nengkoi.
0: Bisa nengkoi?
1: Oh, lah kok gila lah bisa. Orang gila penyiar tak gila penyiar.
0: Memang beda-beda ya Pak Cip. Alhamdulillah sudah pulih kembali Pak Cip.
1: Ya sudah normal semua. Kencing manisnya 120.
0: Alhamdulillah.
1: Asam uratnya 7,6.
0: Sudah rendah ya.
1: 120. HB-nya 11.
0: Alhamdulillah.
1: Semua
0: sudah normal, kembali normal. Pokoknya tetap sehat semangat ya Pak Cip ya.
1: Iya, pokoknya bergabung dengan RRI kalau mau cepat sehat.
0: Amin, benar. Kita menyehatkan ya bagi yang sakit ya.
1: Iya, soalnya sering ketawa menurunkan kadar gula.
0: Benar itu. Betul-betul tak ya?
1: Iya, soal pikiran tak stres.
0: Benar. Sekarang lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Beda pendak itu.
0: Ah, yang mana?
1: Edan turun itu.
0: Edan turun. Edan turun beda ini Trio Macan.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya sudah itu. Dalamnya naik pesawat biar cepat buat Pak Tuanu.
0: Walaupun harga tiket mahal.
1: Aduh, agak ngebleng.
0: Ayo, makanya dilis. Biar enggak ngeblank. Aduh, oke.
1: Nyaman tetap, nyaman negara, nyaman setahun, nyaman tentara. Pak Mualim, Mr. Mr. Mawan, Pak Dimat, Mas Ramadan. Pak Widi, Beli Tawan, Beli Made. Pak Grodak, Pak Dago, Pak Jero. Aku yang tersayang, Bunda Yeni. Bunga
0: plastik,
1: bunga cempaka putih, pokok bunga-bunga.
0: Bunga deposito, ada. Bunga bank.
1: Dada.
0: Oke, siap.
1: Dada bunga banknya.
0: Baik, itu saja ini Mbak Mimi ntar marah-marah ini. Lama nunggunya dia ini.
1: Masuk Mbak Mimi, selamat beristirahat. Terima dulu Mbak Mimi.
0: Oke. Ya, ini Mbak Mini ada salam spesial dari Pak Cip, monggo disapa.
2: Halo, Mbak
1: Mini. Halo, Mbak Cip.
2: Bisa masuk.
1: Bisa masuk juga.
0: Oke deh.
2: Pak Cip, ya sekali ya.
1: Dengan Pak Mini.
0: Baik, pokoknya Pak Cip sehat selalu ya. Kita tutup ya Pak Cip. Kita terima Mbak Mini dulu ya. Matur saka langkung Pak Cip.
1: Nyambung salam Mbak Mimi, teruskan.
0: Oke, matur saka langkong.
1: Bagus RRI.
0: Baik, luar biasa. Yang penting sehat, panjang umur buat Pak Cip ya. Mbak Mimi, bagaimana kabar hari ini?
2: Kabarnya sehat, happy.
0: Happy, iya. Karena iya. Apa?
2: Karena sudah mendingan kerongkonganku.
0: Tenggorokannya sudah bisa diajak kompromi ya?
2: Iya. Ya, gini, nggak bisa mencuer dengan Ayu.
0: Oke, siap. Tuh backgroundnya ada lagi tuh apa? Tuh ayam ya? Backsoundnya ada ayam, ada kucing gitu ya? Banyak ini punya pengawal ya?
2: Lagi apa? Masalah sifat.
0: Oke. Gimana mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Rindu kamu.
0: Rindu kamu, rindu aku jadi satu. Bukan ya?
2: Iya.
0: Oh, itu Bang Bang Doel Sumbang itu yang nyanyi.
2: Oh, Doel Sumbang. Mm-hmm.
0: Gimana selain ya, Bang Doel Sumbang siapa?
2: Yang cewek enggak ada?
0: Ya, yang cewek enggak ada. Adanya Mbak Mini aja nih.
2: Oh iya. Kalau gitu gini aja ya.
0: Apa? Barabiri. Barabiri. Oke, siap.
2: Ya, Barabiri baru datang, kemudian habis mandi langsung sama Ayuk segar.
0: Nih, mantap.
2: Iya kan? Mm-hmm. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Tadi ada pasien, siapa lagi yang sudah masuk ini baru on dengerin. Ada
0: sama ada Bu Kartini. Bu Kartini tadi ada Beli Tawan.
2: Mm-hmm. Ada Tawan juga, ada yang Loh Bangle, mm-hmm. ada Gigi Madi, Mas Ramadan. Kemudian ke sini ada MM, ada Pak Samong, Pak Ribawe, Cik Eli, Bu Ari, Bu TBT keduanya, Desa. Siapa lagi beresmi ya pokoknya kesemuanya.
0: Oke okay, siap.
2: Buat Ayu lanjutkan tugasnya. Semangat.
0: Semangat selalu. Terima kasih kembali buat Mbak Mini. Ditunggu barabirenya dari Sibab. Halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan. Selamat sore Mbak Ayu. Siang
0: Selamat siang menjelang sore ya.
3: Iya selamat siang menjelang
0: sore. Iya bagaimana kabar ini Kenara ya?
3: Oh iya,
0: api-api baik. Api-api baik, alhamdulillah ya.
3: Iya, aduh, astungkare.
0: Astungkare, puji Tuhan bagaimana sudah paedah hari ini?
3: Wih, apanya paedah kato kembang kempis nih, no.
0: Iya, kalau udah paedah, Bu Eda. Paedah. Aduh.
3: Apa paedah mengandungi kembang kempis kantong ini?
0: Iya, yang penting kan ada kemajuan, ada kemunduran itu udah hal yang biasa gitu ya.
3: Tarik tambang baru busa narik buin tak
0: aduh, iya deh. Gimana sekarang posisi di Denpasar atau di mana?
3: Denpasar ya, besok baru meluncur ke
0: Gilimanuk.
3: Malang Melintang besok.
0: Oh Malang Melintang, oke. Berarti ada penggantinya si Bolang ya?
3: Iya besok mau ke Malang Utara sama Malang Selatan ini.
0: Oh gitu, oke. Sekarang lagunya apa?
3: Lagunya Kau Tercinta Bukan Untukku ya.
0: Oke.
3: Weh, Mbak Ayu ini lama tak jumpo.
0: Iya, lama tak jumpo. Kemana aja ini Ken Arok? Biasa mak, lagi ngebolang biasa.
3: Lagi melanglang buano awalnya.
0: Ini katanya ada salam dari Mbak Mini nih, salam buat Ken Arok dan juga dari Bunda Janura, salam sehat, salam kembang kempis.
3: Barusan awak dilupain ya sama Mbak Mini ya.
0: Iya, pokoknya kalau dilupain nanti ingat lagi ngechat dia.
3: Oh begono ya.
0: Yes, lanjut.
3: Buat Bu Janura, Bu ini, Celi juga ya, ada Bu Mini, ada Pak Cip tadi ya. Semoga sehat terus Pak Cip, yang penting sehat terus, aku juga begitu sehat terus, cuman kantongnya ini tidak saya pernah sehat ini.
0: Entahlah dari bahan apa kantongnya Kenaro ini.
3: Kita ini ya, hilang itu orang pakai radio. Terus ada Bunda Budi juga ya, ada Bunda.
0: Yo.
3: Pak Widi Tokyo Bo resmi, selamat.
0: Oh ini salam buat Ken Arok katanya yo. Dari Blitawan yang ada di Tembok Cina. Masih ingatkah kubu Gunung Salak katanya?
3: Oh aku sudah hijrah ke Gunung Mas sekarang. Iya sudah kena ini, kena gusur dari Gunung Salak.
0: Oh kena gusur dari Gunung Salak katanya nih Blitawan.
3: Iya karena Salak udah gak laku, sekarang emas yang laku.
0: Oh mantap. Emas. Oke, lanjut.
3: Karena emas lebih mahal.
0: Mas apa nih, Mas Budi apa Mas Jarwo?
3: Mas Tau. Mas Tau.
0: Oh ini dapat salam juga dari Peka Ulala Pedawe. Bih, di Lais Gati nih Mar on air. Mekelos sih on air.
3: Ada-ada dan pembangkit jiwa raga.
0: Woi, mantap. Nih Pak Nyaman tetap juga nyenggol nih. Oke.
3: Bapak Jeroman Bali Arso ya, Bapak Ketua 70, Bapak Ketua Waya, Bunda Budi, Bu Desa juga nih.
0: Yoi.
3: Ya. Celi juga nih ya semuanya dah.
0: Oke.
3: Okay. Mr. Mahmud juga. Apa nu, Buan Mayu. Selamat siang, selamat tugas, selamat keluarga. Terima kasih,
0: Cereo. Yo, terima kasih buat Ken Arok. Kata atensinya, jarang-jarang on air nih, banyak yang kangen sama Ken Arok ya. Pokoknya tetap semangat, walaupun kembang kempis itu udah hal yang biasa. Yang penting pesonanya Ken Arok dari tahun 2000-an sampai sekarang masih bersinar, katanya Pelitawan nih. Ya untuk Pak Nyoman tetap mau kirim salam ke Pak Cip dan juga Mbak Mini ke semuanya aja nge. Salam buat Ibu Madi Rejeki nge, Pak Nyoman nge. Dan juga buat Pak Nyoman tetap sekeluarga. Salam sehat selalu Bunda Janura. Katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit, Bu Ari Bete, Mbak Ari Semeru, Bu Desa Redini, Bunda Budi, Cieli, Mbak Mini, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga Plastik, Bu Ketotejakula, ada Ibu Resmi, Pak Jero Ribawe, Pak Mangku Maliarse, Pak Mangku Madewangse, Blitawan, Pak Astawe, Pak Nyomanete, Pak Inggris, Pak Grodak, Pak Olala. Terima kasih Ibu Cantik, selamat bertugas, salam rahayu mewali. Matur sakalangkong Pak Cip, semoga tetap sehat. Salam juga buat Mbak Mini dan semua fans RRI. Ini ada salam balik ya dari Pak Mualim di Pamekasan Pak Cip. Dan juga untuk Pak Dewantare, katanya mau kirim salam ke Blitawan di Tembok, Pak Kakek Dago, ada Pak Cip juga, Pak Banu, Armade, Pak Nyoman Negara, Bu Bunga yang cantik, Bu Ari Bete, Mbak Ari Semeru, Mbak Maya, Bu Yuda, ucapannya salam manis menyertai tembang mendatang buat Mbak Ayu. Makasih dari Pak Dewantara ani bodohnya ngorang Pak Dewantara bodoh. Pak Dewantara ganteng niki ya. Oh, salam juga buat Pak Alpin yang ada di Lombok katanya. Kakek Dago, penapi gatrani sehat selalu ya Kakek Dago ini yang rajin tap-tap layar, yang rajin share kemana-mana ya. Kakek Dago mau dengerin goyang dombret. Salamnya ke Wak Daeng, Pak Alvin yang dan juga Blitawan. Wak Daeng kalau pulang hati-hati katanya. Suksema niki Kakek Dago. Ada Bu Jero Ring Tegal Mawar. Salamnya buat Blitawan, Armade, Bu Kartini, Pak Pipit, Pak Cim, Mbak Mini, Ken Arok, Bu Yuda Sangke dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu. Request Roma Irama gala-gala. Terima kasih Mbak Yu, selamat bertugas. Oke, nanti kita putarkan kalau ada yang berkenan untuk request lagu tersebut ya. Nge, buat Pekak Lala aman. Ketika sedang ngechat kita pasti calling, kita pasti bacakan chatnya ya.
4: Goyang, goyang, goyang

kamu, kenapa kunang-kunang bisa menyala? Dikutip dari jurnal Bioluminescence Research, kunang-kunang menyala pada malam hari melalui proses alami bernama bioluminescence. Cahaya ini dihasilkan dari reaksi kimia antara zat luciferin, oksigen, dan enzim luciferase yang terdapat di bagian perut kunang-kunang. Tidak seperti cahaya lampu yang menghasilkan panas, cahaya kunang-kunang disebut cahaya dingin karena hampir tidak menghasilkan panas. Fungsi cahaya ini beragam, mulai dari menarik pasangan hingga sebagai bentuk perlindungan dari predator. Setiap spesies kunang-kunang memiliki pola cahaya yang berbeda. Jadi, kalau ada yang mengatakan kunang-kunang berasal dari kukunya orang mati, itu adalah mitos ya.

0: Goyang,
1: goyang dangdut,
0: semakin asik.
2: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. This is one DJ.

0: Ya, selamat siang menjelang sore Niki untuk Kajik Sute yang ada di Buahan. Salam Rahayu Aji. Mudah-mudahan nanti ada yang mau dengerin lagunya bagi Z, kita pasti akan putarkan. Ge. Sebelum menyapa Ibu Ari yang ada di Banjar Tegal, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Dangdutan.
0: Iya, halo Pak Inggris.
1: Iya.
0: Gimana kabar, sehat?
1: Sehat.
0: Ini udah disenggol sama Ibu Desa Ardini yang setiap hari everyday berbunga-bunga ya.
1: Iya. Mbak Ayu.
0: Iya.
1: Minta lagunya ya.
0: Lagu apa?
1: Pacarku Beristri Mbak Ayu.
0: Aduh, pacarku beristri terus ini.
1: Ada?
0: Nggak ada kan, dari waktu ini nggak ada.
1: Nggak ada. Kalau nggak ada, cuma Mbak Ayu.
0: Hah? Cuma kamu?
1: Ya.
0: Cuma kamu. Oke, ya. Ini duetnya Mbak Rita sama Bang Roma gitu? Atau yang mana?
1: Bisa aja Mbak Ayu.
0: Oke, siap, disiapkan.
1: Dahlia bisa.
0: Is Dahlia kan udah tadi muncul, sudah putar tadi Ratapan Anak Tiri.
1: Nggih.
0: Iya, gimana mau ya itu ya?
1: Nggih. Salam dulu Mbak Ayu nggih.
0: Nggih.
1: Bu Made Resmi Citra Lestari. Begetut Pak Wayan Geroda. Pak Jero Geroda Maliase, Mbak Arif WC, Mbak Arif Semeru, Bu Danura, Jaksemo, Pak Ketut Sukrajo, Pak Madawi di Tokyo, Pak Kartika, Kartini, Pak Yeni, Pak Nyoman Negara, Cik Eli, Pak Nijer, Pak Ketut Lajo, Mbak Mini, Pak Nyoman, Pak Komang Armada, Pak Bunga.
0: Ini ada salam dari Haji Sute, katanya salam sama yang on air. Haji Sute di Buahan.
1: Oh, sama Haji Sute. Ya, Haji Sute. Sama Pak Bano, Pak Cid, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Dewan Syara, Pak Nyaman Adap, Mas Mister Mahmud, Mas Arok, Mas Wawan, Pak Delano, Pak Badetawan Tembok, Pak Daeng, semuanya saja.
0: Oke, ini Bu Ari sudah menunggu dari kemarin ini.
1: Mbak Ayu cantik.
0: Iya.
1: Selamat tugas.
0: Suksemo niki Pak Inggris. Bu Ari yang ada di Banjar Tegal
2: Mekedang absennya sama Pak Inggris.
0: Wis debe rajin dia Pak Inggris. Kalau lupa ya semua aja gitu jadinya ya.
2: Iya.
0: Gimana Bu Ari, sehat? Bapak sehat?
2: Sehat, Mbak.
0: Kok kabarnya Bapak sakit?
2: Ya lagi sakit Mbak, sembuh ben sakit.
0: Aduh, oke deh.
2: Tidak ada nih Mbak, ada melali ya tidak.
0: Oh iya, sabar ya sabar, harus dirawat Bapak ya.
2: Iya, sama Mbak Ayu.
0: Semoga lekas pulih buat Bapak ya.
2: Iya.
0: Semoga lekas sembuh. Gimana mau dengerin lagunya siapa Bu Ari?
2: Senyum dan Hatimu dari Ike Nurjana.
0: Senyum dan Hatimu. Senyum dan Hatimu. Oke. Sebentar kita
2: salam
0: carikan
2: buat,
0: dulu.
2: Bu Tute Jekule ya, Pak Juru Marias sama Ibu ya, terus Pak Putuwe, Bu Resmi, Bu Sumaini Mangdi, Pak Komang Armada ya, terus Celi, Bu Mini, Pak Sudarsana sama Ibu Meayan, Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Samo, Pak Widi Made, Pak Juru Ribawe, Pak Astawa, Pak Yuda, terus Pak Banu, Pak Inggris tadi ya, Pak Nete, Pak Olala, Pak Dewantara, Bu Bunga Plastik, Bu Ari Semeru. Ya salam buat semuanya aja Mbak Ayu.
0: Den aki alun, den alun, den sing ada, sing ada judulnya tuh, ini ada saat bertemu.
2: Nah, bulan malam den tuh aman ada ya, pita malah.
0: Boy, ini Ben beralih nih. Ada. Ada rembulan malam. Oke, siap
2: nah,
0: ditunggu ya.
2: Nah, salam Mbak Pipit ben cebesik Mbak Ayu
0: nah. Nah, pasti ngambul Mbak Pipit.
2: Ya, makasih Mbak.
0: Yo, pasti ngambul ingetan ngoling.
2: Nah,
0: yuk, yuk, yuk. Dah, terima kasih Bu Ari. Semangat selalu, jaga Bapak ya. Halo, Madangdutan.
3: Madangdutan, selamat siang. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Selamat siang, alhamdulillah sehat. Dengan Pak Paijo ya.
3: Iya, betul.
0: Aduh, Pak Paijo bagaimana? Sehat sekeluarga, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, gimana mau dengerin lagunya siapa, Pak Paijo?
3: Ya kalau ada saya lagunya mau request judulnya Kupu-kupu, tapi yang versi Bunda Elvi, Mbak Ayu.
0: Kupu-kupu, Mbak Elvi Sukesi ya. Sebentar kita carikan.
3: Siapa enggak kira-kira?
0: Elvi Sukesi kupu-kupunya ada apa enggak? Oh, enggak muncul ini. Enggak ada. Yang lain mau? Ya. Yang lain mau?
3: Kalau gitu ini aja, Kak. Sudah dua, seandainya enggak ada yang ikut aja.
0: Oke, siap.
3: Cintaku tak terbatas waktu versi DJ Happy Asmara.
0: Happy Asmara ntar lagi muncul rembulan malamnya ini.
3: Waduh,
0: apa? Bang Maggie Z mau?
3: Kalau Maggie Z maunya ya saya minta sakit hati.
0: Sakit hati, ojo sakit ya. Hati toh, Pak. Kok seneng nemen toh sakit ya, hati. Ya,
3: ada lagunya di sini.
0: Oke, diputer ke ki Maggie Z sakit hati.
3: Ya, sakit hati. Nah, kalau Maggie Z, ya, salamnya semuanya saja salam. Kompak persahabatan.
0: Oke.
3: Kalau saya nggak bisa ngoleh satu-satu, minta maaf, Mbak.
0: Ayu siap.
3: Nggak pakai. Satu tuh sisanya nggak bisa paketan, nggak pakai paketan.
0: Iki ono salam teko Pak Peka Olala. Jari ini salam dari Peka Olala. Nganggo.
3: Kembali salam
0: untuk Pak Paijo. Oke, siap.
3: Ya, buat Mbak Ayunya selamat bertugas, semoga selalu sehat. Ya udah.
0: Amin.
3: Ayu,
0: baik, waalaikumsalam buat Pak Paijo. Ditunggu sakit hatinya dari Bang Maggie Z ya. Kebetulan Najib Sute mau dengerin Bang Maggie Z nya ini. Nanti kalau ada yang ngeblank, yang bingung mau dengerin lagu dangdut apa, bisa nanti kita tawarkan. Ini ada permintaan juga dari Bu Juru Puspa. Oh, Bang Romanya ntar lagi muncul. Sayang sekali, kita akan putarkan judulnya Cuma Kamu ya. Nanti mungkin next time kita putarkan gala-galanya Bu Jerung, ye.
4: Goda, goda, goyang dangdut, semakin asik.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

0: Iya, Semeton Bali pasti masih ingat ya dengan Wahyu Amerta Herbal. Jadi Anda bisa ikuti dialog interaktifnya seputar kesehatan dan manfaat herbal. Hari ini Kamis 3 September 2026 mulai pukul 15 WITA. Atau Anda bisa kunjungi Wahyu Amerta Herbal setiap Kamis di Jalan Asem Kembar, Banjar Apit, Anturan Singaraja ya. Hubungi di 081-91-66-12450. Semangat dan tetap sehat selalu. Ya, dua atensi lagi pendengar kami nantikan di Medangdutan sore hari ini. Sebelum ke Budesa, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo, selamat siang, Dangdutan.
0: Iya, selamat siang. Yuk, dengan siapa ini?
2: Apa Mbak Ayu?
0: Walah, Pangli. Aduh, Pangli. Gimana? Bisa kok ini request lagu, Bangli?
2: Lagunya ya.
0: Apa itu?
2: Lagunya Yang Tersayang.
0: Yang Tersayang? Dari siapa?
2: Dari Imam Arifin.
0: Imam Arifin?
2: Iya.
0: kok ada ini?
2: Jadi apa itu Mbak Ayu?
0: Yang Bang Imamnya ya. Sebentar. Apa aja ini Bang Imam? Duhnya banyak ini beda nih.
2: Yang kemana?
0: Yang ada pengadilan cinta. Dia lelaki, aku lelaki. Menari di atas luka.
2: Sudah itu menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Oh, jatuh. Menari atau, di atas luka.
2: Atau dia laki atau laki.
0: Oke, siap. Yang mana ini? Sudah. Kalau dua-duanya enggak cukup waktunya.
2: Ya itu sudah yang tadi Bang Lis sebut tadi.
0: Yang mana?
2: Dia lelaki, aku lelaki.
0: Oke, siap.
2: Salamnya semuanya tanpa terkecuali dibungkus jadi satu asam pecel.
0: Ah, siap.
2: Iya, ayo tetap semangat ya aktivitasnya.
0: Oke.
2: Sementara cuaca tempat Bang Le lagi cuaca mendung ini Mbak Ayu.
0: Lagi mendung, bagaimana asapnya sudah mulai mereda?
2: Sudah mengurangi Mbak Ayu.
0: Alhamdulillah ya. Ini disenggol sama Mbak Ari Semeru nih.
2: Iya Mbak Ari. Ya salam balik ya Mbak Ayu.
0: Oke.
2: Oke, selamat sore.
0: Sore Bang Le, tetap semangat. Sehat selalu sekeluarga. Nah, ini juru kuncinya nih yang setiap hari berbunga-bunga. Ibu Desa Redini sane jegeknya lolet ini, profilnya baju merah, topi merah. Weh, jegek ganti Bu Desa ini.
3: Iya dulu tuh Mbak Ayu. Oh, dulu. Sekarang Bu jelek.
0: Sekarang ya tetap cantik kalau aslinya cantik. Gimana Bu Desa? Sehat ya?
3: Astungkare
0: sehat.
3: Kamu okay. Baru bisa merapat nih.
0: Nggih, enggak apa-apa.
3: Lagi terus dan pasar Singaraja.
0: Oh, kenten. Nggih, semangat Nge. Selalu Bu Desa. Gimana mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Cinta Luar Biasa, Mbak Yu.
0: Cinta Luar Biasa?
3: Iya.
0: Siapa yang nyanyi?
3: Kurang tahu, belum kenal.
0: Kalau Anmes enggak bisa, nanti aja ya di Ruang Rindu. Bukan. Ya, besok di Lopina ya. Oh, bebas okay. Ya, bebas ya.
3: Iya, boleh. Tadi ada siapa tuh?
0: Ada Bang Le.
3: Oh Bang Le, ya, selamat siang ya. Buat ya. Pak Samong, Pak Banu, Pak C, Bu Juri Puspa, Bu Janura, C. Eldi, Bu Mimi, Bu Bunga, Bu Ketut, Bu Resmi ya, Bu okay, Nyoman, Pak Groda, Bu Ari. Pokoknya semuanya ada, Bu Juri Puspa satu.
0: Iya.
3: Pokoknya buat Mbak Ayu, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Desa Radini, ini juru kuncinya ya, berhubung waktunya sangat singkat dan sangat terbatas. Oh Bu Desa dapat salam nih dari Pekak Olala yang ada di Pedawe. Swastiastu, Nini Santi, Nik Santi kanten nge. Salamnya buat ke Bu Juru Puspa dan Pekak Olala serta Pak Banu, Pak Inggris dan semua fans RRI. Nge, sukses menikah Ibu Santi. Ternyata istrinya Pak Nyoman tetap nikah. Aduh, cantik sekali ibuku, pakaian kebaya kuning ya. Sehat selalu pokoknya sekeluarga. Ada Ibu Astrini di Jula hadir Mbok Ayu. Mau kirim salam katanya ke semua grup asik-asik. Salam kenal, mau request Imam S. Arifin. Nah, ntar lagi nih kita hadirkan Imam S. Arifinnya ya. Dan karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf untuk Anda yang belum sempat on air di Medangdutan hari ini, bisa nanti dijebak ataupun di Ruang Rindu. Untuk Blitawan, Bu Kartini, Pak Cip, Ken Arok, Pak Inggris, Pak Paijo, Bang Le, Armada, Pak Jero, Darmawangsa, Pekak Olala, Mbak Mini, Bunda Janura, Pak Pipit, Kakek Dago, Pak Dewantara, Pak Nyoman Netep, Pak Mualim, Bu Jero Puspa, ada Haji Sute juga, Bu Ari Bete, Bu Desa Redini, Ibu Ketut Astrini, ada Bu Santi, dan juga Mbak Ari yang ada di kawasan Semeru, serta pendengar seluruh yang ada dimanapun berada, baik itu yang sedang mendengarkan melalui 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz AM 1080 kHz. Atau Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Dan juga pemirsa RRI Singaraja, live TikToknya RRI Singaraja. Terima kasih sudah sering-sering informasinya saling menyapa ya. Dan sampai di sini pendengar, jumpa kita untuk Singaraja siang ini di edisi Kamis ya, 3 September 2026. Dan sesaat lagi ada Mbak Salsa yang bertugas menemani Anda di Singaraja sore, dan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami yang bertugas hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ayo sendiri pamit undur dan sampai jumpa.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini di edisi hari Kamis 3 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di Kamis hari ini, Kamis sore hari ini kita menghadirkan interaktif pendengar, konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal. Mungkin bagi pendengar Pro 1 yang ingin ada yang dikonsultasikan bisa menghubungi Pro 1 di 24644 atau di 08 11 399 97 90. Dan juga telah hadir di studio Pro 1 ada Ibu Wahyu dari Amerta Herbal. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore.
0: Semangatnya luar biasa dong. Dan tentunya Ibu Wahyu tidak sendirian ini ya Bu ya.
1: Iya,
0: dan juga telah hadir di studio Pro 1 juga Ibu
1: Mahyuni.
0: Mahyuni, nggih, bisa diperkenalkan Bu Mahyuni kepada pendengar Pro 1.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Saya Lo Mahyuni dari Taman Wira Lobina. Karena penasaran dengan RRI, kemudian saya ikut ke RRI mengikuti Bu Wahyu Amerta. Sudah disembuhkan oleh
0: luar biasa. Berarti sekarang sudah sehat nggih Bu nggih? Emang bekat Astungkare dengan Wahyu Amerta. Baik Bu, mungkin ini Salsa mungkin buat pendengar yang ingin berkonsultasi bersama Ibu Wahyu bisa di 24644 atau di 08 11 399 97 90. Dan tentunya sudah Salsa coba tadi di 24644 ada yang masuk nih Bu Wahyu nggih. Salsa coba nggih ya. Terputus lagi nih, mungkin bisa
1: iya. Anggi semeton sarang samir yang dijejek apa menggenah nggih. Pro 1 tentunya menggelegar di udara ngenten nggih. Rahayu aturan ditiang. Semoga status sehat kena tan kirang pun apa penapi. Rade sang semeton. Siki jam ke depan ngiring megendu wira sering RRI Pro 1 Singaraja. Tur sane wentan pikobat rade sang munggah ring ambare sira uning pole pemargi du wastu ide dane preside tambah baik, tambah baik, tambah sehat. Asapun nike.
0: Nggih, baik Bu Wahyu, mungkin sebelum sambil menunggu penelpon yang ingin ini sudah ada yang masuk ini, coba Salsa sapa terlebih dahulu Bu Wahyu nggih. Selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Halo.
1: Di manakah gerangan dirinya ini?
0: Ini tidak ada suara. Ya, terputus nggih. Nanti bisa dicoba kembali untuk masuk Niki. Mungkin kalau sebelum menyapa, ini ada Salsa coba lagi nggih. Selamat sore.
3: Selamat sore Bu Wahyu.
1: Selamat sore Sira Niki, Reng Titiang.
3: Titiang Niki, Pak Gusti dari Bukti.
1: Pak Gusti, inge Pak Gusti, napi presiden Titiang Wantu.
3: Titiang iki medue keluhan iki.
1: Nggih.
3: Titiang kencingnya terlalu
1: sering
3: setiap malamnya itu.
1: Oh, nggih. Pak Gusti, Gusti Haji, jadi biasanya kalau sering kencing niko, nah niko biasanya satu dipicu oleh menurunnya fungsi ginjal, ngenten nggih. Jadi menurunnya fungsi ginjal ini bisa disebabkan salah satunya adalah oleh gula. Jadi kemampuan ginjal niko menurun sehingga gula lolos dan kita pun sering kencing. Ngenten Gusti Haji.
3: Nggih. Tapi istilahnya pengobatan. Tapi ada ini ke, nah untuk penangkal sementara, kan?
1: Iya.
3: Persidang numbas tambo mereka, kan?
1: Oh iya, penangkal sementaranya pasti sebelum adanya penangkal petir, kan? Gitu nih. Jadi Gusti Haji cek dulu apa penyebabnya. Jadi apakah gula, apakah batu ginjal, itu bisa penyebabnya. Nah nanti baru diketahui apa penyebabnya, baru tahu penangkalnya. Jadi kalau tidak kasih nanti obat untuk gula, tahu-taunya Gus Haji nanti ada batu di ginjal, kan nyaplir nih ke kenten.
3: ampun dia boleh ke dokter nih ke gulanya normal itu kadang-kadang rendah gulanya nih Bu.
1: Oh, nah nih kalau kadang rendah biasanya pada umumnya obat rebus-rebusan nih kalau rebus-rebusan nih biasanya dia umpamanya untuk memperbaiki ginjal. Nanti dia juga akan otomatis menurunkan gula dan tensi. Seperti ini kalau Gus Haji lu aja duman ke anturan.
3: Ini Mbak Benjahan sama tempat yang medue gelar duman wau mereka.
1: Oh, nggih memang gelar perbekal itu nomor satu nggih dikalahkan oleh bupati dan gubernur.
3: Jadi yang medue angon dan angen membas tambul wau tiap
1: ke. Yang Gus Haji tensi Gus Haji berapa?
3: Ya.
1: Tensi berapa nih kok?
3: Tensinya 150.
1: Coba Gus Haji rara daun kemeniran nih ke coba direbus nih ke pagi segelas sore segelas.
3: Kemeniran deh kan?
1: Nggih. Nih kan cuma coba rebus nih ke. Tapi ada baiknya yen boleh yen galah ke lungo nih ke anturan ke pondok tiang nggih.
3: Anturan ke hari nasi biasanya Bu.
1: Tiang hari rebus sore malam udah pasti ada astungkar pasti ada di ke. Sarang kemis dari pagi sampai malam kalau Jumat pagi-pagi jam 7 tiang sampun cus dan pasar.
3: Biasanya tiang siang-siang mereka kan hari kemis kan
1: ya? Nggih, hari kemis siang-siang dados.
3: Oh, nggih.
1: Dunga dumun, biar tidak salah obat bisa berdampak fatal.
3: Ya mungkin coba ke ikan tiang nunas kenten dumun transfer kan.
1: Iya. Yang dirasa sakit apanya sekarang?
3: Tidak dia sakit tuh cuman ke mancan.
1: Ya kalau tidak ada sakitnya tidak bisa ditransferin napi transferin tiang man, gitu
3: ya aneh sakitan tiang mancan ini lengan tiangnya aneh sakit karena kan tiang satu minggu yang lalu kan tiang boleh masih ini ke ngebel ngeran lengan tiang sakit ke wau hari ini ke
1: oh ya coba mancan di lengan ini ampun hilang
3: hari ini ke mancan.
1: Ah, udah hangat di sana udah berkurang. Coba diangkat.
3: Nggih, ampun.
1: Ampun, coba nih kan rebus tuh mun daun kemeniran. Kalau tidak ada daun kemeniran, daun kumis kucing.
3: Oh, kumis kucing ya?
1: Nggih.
3: Kan medaging nang napi-napi.
1: Tan. Nika wantan.
3: Oh, nggih.
1: Nggih, coba deh mun nanti minggu depan wantan saget pejabat utawi probekal sekali ini Kang Tu Haji Wawu nggih diastun diastun tan wentan probekal lunga ke mantan mangda tas-tas uning nggih ampunan nunggu probekal nggih nggih nggih sok sama Gusti Haji nggih
3: amartan iki
1: nggih nggih rayu Gusti Haji
3: rahayu
0: Yeah. Baik, terima kasih Pak Gusti Haji sudah melakukan konsultasi di hari ini ya Bu Wahyu ini menjadi penelpon pertama kita. Nah, buat pendengar yang tidak mau kalah juga ya Bu, ingin berkonsultasi juga sama Bu Wahyu bisa di 24644 Salsa Sapa kembali. Selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Bu Bunga.
4: Iya, Mas Sasa.
0: Nggih, Bu Bunga. Gimana?
4: Ibu Wahyu.
0: Ini Ki Bu Wahyu.
1: Iya, sini.
4: Ini saya batuk-batuk mau minta energi.
1: Ya, udah hangat di tenggorokan.
4: Udah. Ya, Wanda menikah. Om Santi.
1: Om Santi. Om nih onden banjo sama mulai udah Om Santi. Coba nggih kalau sering batuk coba rebus daun jintan.
0: Nge.
1: Nah, itu direbus dan di astukaro akan membaik.
0: Nggih, Bu Wahyu. Dan tentunya buat pendengar yang kita masih membuka sesi interaktif nggih Bu Wahyu nggih bisa bergabung bersama Salsa juga di 24644 atau di 0811-399-9790 nggih. Mungkin sambil menunggu penelpon yang masuk, kita berbincang-bincang dengan Bu Sri tadi Salsa terlalu lupa namanya.
1: Bu Mahyuni
0: nggih, Bu Mahyuni juga merupakan itu nggih Bu pasiennya Bu Wahyu nggih. Ya, mungkin karo. Bisa diceritakan gimana bisa kayak sebelumnya seperti apa dan sekarang bisa sehat gini seperti itu, Bu. Nggih.
2: Yang itu sebelumnya adalah kena asam lambung. Terus setelah kena asam lambung masuklah ke rumah sakit Balimed. Terus di sana di semua ada dilihat tensi dan semuanya. Terus dikasih infus asam lambung. Terus tak jadi opname, pulang dah terus kenal lah dengan nomor Bu Wahyu Amerta yang sedang praktek, terus saya ke sana gitu. Terus dikasihlah obat herbalnya Bu Wahyu. Setelah menggunakan itu astungkare, sekarang enggak pernah kambuh lagi. Makanya sampai sekarang terus mengkonsumsi obat Wahyu Amerta.
0: Wahyu Amerta, nggih. Sampai sekarang nih Bu Wahyu nih nggih.
1: Iya. Katanya penasaran, mau pingin tahu RRI.
2: RRI terus
0: ke sini. Nggih. Astungkara, semoga sehat selalu Bu Wahyu nih nggih. Mungkin Bu Wahyu juga niki pasiennya tentunya banyak ya Bu ya dari ya. Seluruh Bali kayaknya ke Bu Wahyu ini mungkin. Nggih, itu kalau boleh tahu tuh kayak mereka tuh sakit apa saja gitu Bu dan bisa disembuhkan ya. Dengan Bu Wahyu nih nggih.
1: Belakangan ini banyak yang penyakitnya itu kayak tiba-tiba gitu gangguan lambung seketika gitu nih. Jadi enggak memandang ini anak-anak apa itu, jadi banyak yang menderita kembung, panas, demam dan sulit buang air besar. Itu kebanyakan sekarang kenten nggih. Jadi kalau yang tua-tua yang pengnisir-pengnisir kenten nggih. Jadi rata-rata gula. Jadi gula Pak enggak ada, saya gula enggak ada. Nah, coba dulu tiba-tiba kalau biasanya istrinya gula, suami ikut ya. Karena dapurnya sama gitu nggih. Jadi ya biasanya ikut menderita gitu karena yang dikonsumsi hampir sama dan keluhannya gula asam urat gitu, sama kolesterol gitu nggih. Mungkin terbentur dengan sama mungkin keadaannya seperti kami-kami kaitan nggih. Ya apa namanya nggih, ya kurang lah gitu. Jadi apa aja yang ada ya kanggo ini tuh kaitan nggih. Nggak bisa kita sekarang mau milih harus makanannya begini nggak bisa, karena apa ya, itu suatu keadaan ekonomi kita seperti saat ini sekarang dan mungkin dunia pun kayak begini gitu nggih. Nah jadi di sini juga tiang lihat ada begitu kendala dengan pasien nggih. Jadi yang rekomendasikan ini obat ini minum ya pagi 2, siang 2, malam 2 umpamanya gitu. Tapi nanti dia minum satu-satu dan bahkan sampai 3 minggu masih ada. Tidak sesuai dengan apa yang tiang rekomendasikan. Karena apa? Wih, takut hati tiang bu nyana kuangan, tiang obat nyanan nanti kalau kayak saya kurang obat terus saya sakit gimana katanya. Jadi di situ kendalanya ya. Jadi kadang beliau-beliau itu tidak ngikut aturan gitu. Jadi maunya berobat satu kali sembuh. Ya maklum juga adik ya seperti kata yang tadi bahwa ya perekonomian seperti ini saat ini. Jadi dihirit akhirnya tidak sembuh dan begitu kemauannya berobat sekali langsung sembuh. Tidak bisa apalagi usia kepala 5 gitu nggih. Jadi kalau udah kepala 5 jadi ular aja kepalanya 2 bahaya.
0: Apalagi 5 ya Bu. Iya,
1: ular aja kepalanya 2 bahaya, apalagi 5 gitu nggih. Jadi nah, jadi banyak yang berkeinginan bahwa saya berobat satu kali itu sembuh. Enggak bisa. Jadi begitu kita udah usia kepala 5 semua hormon-hormon wanita itu udah pada haus lah gitu nggih. Jadi udah pada enggak ada, pada sedikit diproduksi progesteron fibrinogen nikodas, begitu juga yang pria testosteron dan yang lainnya hormon-hormon prianya itu juga udah sedikit diproduksi dan menyebabkan juga akhirnya seperti kalsium sulit dimasukkan atau dicerna oleh tubuh, kita nggak bisa masukinnya banyak. Nah jadi tubuh mengambilnya dari tulang. Walaupun kita minum kalsium banyak tapi nggak bisa diserap, nggak bisa dikerjakan oleh usus kita. Jadi ya tetap tubuh akan mengambilnya dari tulang, terjadi pengeroposan tulang, pengapuran tulang kita nggih. Kalau udah terjadi seperti itu walaupun di ya dikasih formula susu yang paling bagus dah gitu nggih. Enggak ada gunanya karena enggak diserap oleh tubuh kita. Yang ada malah jadi beban, terjadi batu ginjal, batu empedu kan gitu. Jadi nah itu jadi kadang yang ini nih enggak disadari gitu. Bahwa pingin aduh obatnya mahal. Nanti saya kalau habis obatnya gimana gitu. Enggak bisa satu kali. Mesti satu kali itu hanya baru tahap pembersihan. Setelah itu baru pengobatan. Diketahui ada beliau-beliaunya itu dulunya minum obat kimia, penghilang rasa sakit, penurun gula dan lain-lain. Jadi kan harus distabilkan. Kalau tanpa obat itu seberapa sebenarnya kemampuan aslinya. Nah itu baru dilakukan pengobatan. Setelah ada pengobatan kita butuh perawatan. Karena rendahnya sudah hormon-hormon yang kita butuhkan itu diproduksi oleh tubuh kita. Jadi terjadi sakit lutut dan yang lain-lainnya. Dan itulah yang menyebabkan mengapa kita harus paling tidak ya continue lah. Walaupun tidak setiap hari kalau udah dalam masa perawatan. Ya 3 hari sekali gitu ya. Beli 1 kotak 200.000 dipakai dah 2 bulan kayak gitu kan. Atau tadi yang udah bagus dipakai 3 bulan kan. Dengan 200.000 itu gitu. Jadi nah itu juga yang jadi kendala tidak maunya melakukan perawatan sehingga dibiarkan setelah datang wah udah 2 bulan Pak nggak datang ini gimana Pak ya Bu Wayu perbekal nggak ada ya repot lah kan perbekal nggak ada kita juga menyadari hampir sekarang semua orang nggak punya perbekal kan gitu ya nah apa boleh buat makanya saya selalu mengarahkan ayo kita kembali ke alam cari tumbuh-tumbuhan ini ya cari tumbuhan ini gitu kayak kalsium umpamanya kan ya rendah ya udah diserap oleh tubuh kita walaupun kita mampu beli kalsium tapi tubuh kita rendah mencerna kalsium jadi tiang sarankan oh ini tanam kacang Amazon jadi Amazon itu nanti bagus itu untuk kalsiumnya jadi diserap bagus oleh tubuh karena dia nggak terlalu tinggi kan jadi dia ada kalsiumnya tapi kalsiumnya mudah diserap oleh tubuh kita tanam kacang Amazon nah udah gitu kak tanam pohon kata jadi pohon kata itu kalsiumnya bagus jadi nanti astugara untuk kita-kita yang udah usia kalsium itu bisa terisi lagi tulang itu bisa terisi lagi sehingga ya keropos kan pasti ya apalagi adik tahu lah kalau kita orang Hindu nanti hancur pun pasti di kompor kan gitu ya jadi nah di situ jadi ada baiknya supaya kita dalam keadaan hidup ini dalam keadaan sehat lah bisa tetap beraktivitas tulang masih sehat seperti Bu Mayuni umur beliau udah 68 jadi masih naik motor sana sini masih masih nanam pisang masih apa gitu jadi ya karena sering dulu dia bilang jangan minum kalsium yang begini jadi tanam pohon Amazon ya yang bilang gituin nah, dari tanam pohon Amazon kacang Amazon itu jadi nah nanti itu dimakan satu hari satu ya kalsiumnya jadi terpenuhi tulang kita tetap padat gitu.
0: Oke, luar biasa Bu Wahyuni ini tips dan triknya nih ya buat pendengar Pro 1. Nah, baik, mungkin ini Sasa juga mau tanya nih Bu Wahyuni kan kemarin kan habis ada MCU di Kantor. Terus ternyata ini ada beberapa dari Sasa juga teman-teman tuh kayak kolesterolnya tinggi nih, Bu. Nah, kolesterolnya tinggi apa itu? Dan terus ternyata itu bisa dengan diturunkan dengan ramuan-ramuan herbal seperti kita merebus tapi rimpang-rimpang gitu apakah juga bisa nggih Bu Wahyuni?
1: Ya bisa, tapi yang bagus itu ya kacang Amazon.
0: Oh, kacang Amazon.
1: Amazon itu kolesterol, gula, asam urat.
0: Luar biasa.
1: Kalsium bagus banget. Cuman langka.
0: Langka
1: gitu ya. Jadi yang kebetulan punya teman orang luar gitu, mungkin dia bawa dari alam sananya gitu ya.
0: Berarti bisa pesan di buah yung ya.
1: Kebetulan beliau yang ngasih yang dulu gitu. Karena nih tanam nih kamu biar enggak tulangmu enggak cepat ini gitu. Jadi dia kebetulan ada teman tuh dari Jerman dia bawa gitu nggih. Jadi nah itu yang kembangkan tapi dia enggak punya banyak gitu nggih. Jadi sangat bagus itu untuk inilah. Silakan.
0: Oke, baik. Bu Wahyu ini salah sapa terlebih dahulu nggih yang ingin bergabung. Selamat sore. Halo.
5: Selamat sore.
1: Halo. Ya, halo. Siapa nih, Ki?
5: Halo.
0: Nggih.
5: dari Muncar Banyuwangi.
0: Pak Cip nggih niki.
1: Iya, Muncar. Iya, Bapak. Muncar berarti osing nih.
0: Gimana Pak Cip?
5: Gimana ya, sehat?
0: Nggih,
1: alhamdulillah.
0: Ada yang mau dikonsultasikan nih Pak Cip?
5: Hah?
0: Nggih.
5: Kadang lemes, kadang sehat.
0: Nggih.
5: Karena penyakitnya kolesterol dan asam urat.
1: Kadang kembang, kadang kempis.
0: Nggih.
1: Iya Bapak, dari Muncar ya. Jadi Bapak maaf, usia berapa?
5: Sudah 5, 5 kepala 5, 51.
1: Masih muda.
5: Iya.
1: Jangan
5: bapaknya 51, istrinya masih 37.
1: Ya enggak apa-apa, Pak. Yang penting jangan 27, Pak. Iya, Bapak. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga kolesterol. Memang kolesterol ini penyakit yang paling menjengkelkan, dia enggak bisa diatur dia. Kolesterol ini enggak bisa diatur mau-maunya dia. Salah makan dikit dia naik. Sebenarnya kalau usia seadik itu ya, di salsa itu ya mestinya enggak kena kolesterol gitu ya. Tapi sekarang ya,
5: padahal makannya sudah hati-hati loh Bu.
1: Makannya sudah hati-hati, tapi kalau lampunya hijau gas. Iya Bapak, tetap jaga kolesterol. Bapak bisa rebus ketumbar. Nah itu direbus, jadi itu sangat bagus untuk menurunkan kadar kolesterol. Karena Bapak jauh di Muncar, kapan-kapan jalan ke Bali.
5: Apa namanya itu?
1: Ya Pak, ketumbar.
5: Oh, ketumbar dengan apa?
1: Ketumbar aja dulu. Jangan dikombinasi nanti Bapak salah. Soalnya saya nggak tahu Bapak menderita lambung atau apa. Coba Bapak kirimkan telapak tangan Bapak ke WA saya 081.
5: Udah bisa WA saya.
1: Aduh, gimana caranya ini? Bu Remar ya.
5: Remar ya tak bisa. Bapaknya.
1: Iya, nanti siapa tahu Pak ada tulinya nanti minta fotokopi di foto telapak tangan Bapak. Nanti saya baca apa penyakit penyerta Bapak gitu nih. Nanti biar yang bisa biar saya bisa ngasih rekomendasi apa yang bisa direbus untuk kesehatan. Tapi yang jelas kacang Amazon itu sangat bagus. Nanti kapan-kapan ke Bali nanti cari bibit kacang Amazon di Wahyu Amerta.
5: Kacang Amazon.
1: Di Wahyu Amerta ada Pak.
5: Cuman di Bali itu adanya.
1: Cuman di rumah saya Pak. Banyak Pak. Mungkin ada yang mungkin dulu punya teman di luar gitu nih. Ada yang punya juga. Bukan saya aja Pak. Tapi yang jelas di tempat saya ada.
0: Ada.
1: Aku bukan yang satu-satunya, tapi aku ada satu.
0: Iya, wah, betul.
1: Kapan-kapan ya Pak?
5: Kalau dulu-dulunya, coba seperti dulu-dulunya saya tahu, mengerti. Oh, saya sering ke Bali.
1: Sekarang jarang Pak ke Bali?
5: Hah?
1: Sekarang jarang ke Bali?
5: Iya, rombongan ziarah wali-wali itu.
1: Aduh.
5: Mulai dari negara ke Karangasem.
1: Saya di Singaraja, Pak. Pak, tak kirimkan energi positif. Semoga Bapak selalu fit, ceria, bahagia, banyak rezeki. Rasakan ada awa berhembus di tempat Bapak.
5: Amin, amin. Tak tunggu informasinya.
1: Ya,
5: sering masuk di Singaraja ini di Pak San.
1: Iya, Pak. Pasti. Enakan Pak rasanya, Pak, di badan hangat.
5: Iya.
1: Hangat, Pak.
5: Terima kasih.
1: Oke. Sampai jumpa di Bali.
0: Ketemu
1: nanti sama wali-wali.
5: Ketemu, iya.
1: Nanti ketemu ibu guru di sini, wali kelas juga.
0: Ada Bu Wahyuni nih. Baik Pak Cip, terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat selalu Pak Cip yang ada di Munciar. Baik pendengar, atau niki Bu di Wahyu Amerta ini bukannya setiap hari dan mungkin hari apa aja dan di mana nih Bu alamatnya nih Bu Wahyu nih?
1: Kalau hari Kamis saya adanya pasti dari pagi sampai sore. Semoga tidak ada halangan pagi kan. Sore.
0: Hari Kamis ya Bu ya?
1: Ya hari Kamis dari pagi sampai malam saya ada. Kalau hari Rebunya sore atau jam 6 itu udah ada di rumah di Anturan. Hari Jumat pagi saya OTW dan pasar lagi. Jadi bukanya yang pasti hari Kamis dari pagi sampai malam di Anturan Jalan Asem Kembar Banjar Apit Anturan Singaraja gitu. Jadi kalau hari Minggu saya berada di sebelah selatan lapangan Astina Gianyar, itu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Di Denpasar di Jalan Kebuiwo Utara nomor 10 Denpasar Padang Sambian. Jadi bukanya setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Untuk Wewidangan Badung, saya berada di Sibang Kaje, Blumbungan Abian Semal Badung. Buka setiap hari dari pukul 5 sore sampai dengan malam. Kalau di Pasar Beringkit Badung, kami berada di lantai 2 di atas BPD. Buka setiap hari Rabu dan Minggu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Untuk wilayah Karangasem, silakan hubungi kami di Subagan Radio Swib Besaki Karangasem Niko, setiap hari bisa. Untuk negara bisa didapatkan di Dusun Nusasari Melayu Negara. Jadi Astugara di mana-mana kami akan berusaha untuk menjangkau dimanapun semeton berada. Adik Salsa tak? Tak ini dulu.
0: Boleh Bu Wahyu.
1: Om Swastiastu 2429.
0: Oh, bisa didekatkan Bu di
1: dengke. Engge. Sira niki.
6: Siapa niki Bu?
1: Tiang.
6: Tiang saking Kembang Sari.
1: Engge.
6: Dan nanti wasane yang kan sakit lutut ini teradul eh dari pinggang kiri kan.
1: Yeah.
6: Nah, yang neng wenten kampane utawi obat. Bisa kirim riki ke Kembang Sari ini.
1: Bapak, kan boleh jalan bapak ke Anturan biar tiang cek biasanya itu pasti tiang ada lakukan terapi, entah terapi apa, entah apa yang cocoknya nanti gitu. Jadi diterapi dulu. Kalau ada galah, bapak lu ngedumun ke Anturan. Nggih. Oh, kenten. Bapak Kembang Sari itu di mana, Pak?
6: Dalam Kembang Sari.
1: Mana Kembang Sari itu, Bu?
6: Wenten pertigaan aspal kalau dari Singaraja ke kanan, Bu.
1: Di daerah mana nih, Pak? Panjasari, Semiran, apa Madenan, apa Lopina, apa mana?
6: Tajun, atasnya Tajun itu, Bu.
1: Oh, Tajun. Oh, nggih. Nanti Bapak dihubungi nggih, sakit kakinya nggih. Nggih, nanti bapak dihubungi, nanti ada pegawai tiang yang ke sana tak suruh ngecek dulu apanya yang sakit, nanti baru bisa tentukan obatnya. Ring Tajun nggih. Nggih bapak. Nggih.
6: Jadi maksud obat mriki. Tapi kan durung presiden rauh mriki sampai mangkin
1: enggak kok itu. Oh, nggih. Coba rasakan mangkin di lutut. Ya, enakan?
6: Tidak terasa Bu sama sekali karena nyandang tapi ada kesembuhan. Ya
1: Oh, kesemutan. Tapi paling tidak ada rasa hangat, Pak.
6: Ada, Bu.
1: Mungkin nggak ada respon ya, karena kesemutannya itu ya. Bapak kalau begini biasanya tuh yang mesti pasdu gitu ya. Jadi nggih Bapak nanti tiang usahakan siapa tahu nanti ini biar nanti pegawai tiang mereka dumun nggih. Nike satu boxnya 200.000 nike Pak. Jadi satu obat satu penyakit. Kalau asam urat aja. Kalau kolesterol, kolesterol aja. Kalau jantung, jantung aja. Kalau gula, gula aja. Kenten biasanya nike di tempat tiang.
6: Nggih.
1: Aduh, mekangan nanti kan. Nggih. Nggih Bapak Raina Benjang Astunggara Bapak di ini kan nggih dikunjungi. Nanti kan dilaporkan sama tiang sama pegawai tiang napi ya sungkan Bapak utawi napi pikobet Bapak nanti kan direkomendasikan obatnya apa nggih. Nggih. Nggih Bapak kecunduk nanti nggih. Astunggaro harus harus nyidang Pak. Nggih. Nggih. Nggih Bapak, jantos sampun ngguri nggih. Nggih, nggih, ngiring. Iya. Memang seperti itu ya. Nge, jadi kadang-kadang bono. Yang nganter enggak ada kayak gitu, Dek ya. Nge. Ya, ya mau bilang apa, Dek? Apa boleh baut kan gitu ya. Nge. Jadi kadang ya anak-anak udah pada sibuk kerja, apalagi zaman kayak begini gitu nggak bisa diserahkan ya nanti kita akan berusaha untuk menjangkau.
0: Oke Bu Wahyu, Niki kemudian ada ya pendengar yang bertanya Niki Bu Wahyu ya. Dari Pak Nyoman di Negara. Selamat sore di Salsa, selamat sore Bu Wahyu. Mau tanya kalau kencing jarang sekali kencing banyak keluar air, banyak air keluar dari Nyoman di Negara. Niki kemana, kenapa Niki Bu Wahyu?
1: Jarang sekali kencing banyak air yang keluar.
0: Sekali, banyak jarang kencing tapi sekali kencing tuh banyak yang keluar airnya gitu Bu Ayu.
1: Sakit nggak kalau dia namanya jarang kencingnya tapi bisa keluarnya banyak ya no problem aja. Tapi kalau sakit ya itu perlu biasanya jarang dia kencing itu sakit tidak? Dengar Pak Nyoman enggak?
0: Nggih.
1: Soalnya kita nggak bisa kasih jawaban.
0: Nggih. Atau mungkin Pak Nyoman bisa masuk bersama kami di 24644 atau mungkin ada nomornya Bu Wahyu yang bisa disebutkan ini ke Bu Wahyu mungkin.
1: Iya. Coba kirimkan telapak tangannya ke 081 9166 12450. Nanti saya akan baca melalui telapak tangan apa sesungguhnya yang diderita.
0: Nggih, mungkin bisa diulangi Bu Ayu nomornya nanti nggih.
1: 081 9166 12450.
0: Nggih, baik. Buat pendengar yang mungkin ingin berkonsultasi secara langsung di Bu Ayu tadi bisa menghubungi atau yang sekarang kita masih membuka sesi konsultasi nggih bisa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Nggih. Bu Ayu kalau ngomong-ngomong terkait tadi pohon Amazon ya Bu Ayu
1: ya? Ya, kacang Amazon.
0: Kacang-kacang Amazon itu berarti bisa pesen atau gimana nih Bu Ayu kalau ingin memiliki kacang Amazon tadi itu?
1: Ya kalau saya sekarang masih punya bibitnya 7 biji aja.
0: 7 biji.
1: Soalnya saya bukan pedagang tumbuhan.
0: Terbatas ya Bu Ayu.
1: Kalau yang mau mungkin bisa menanam dan itu hanya sekali tanam aja. Ya kan nggak kayak kacang, kayak kacang tanah, kayak nggak gitu dia nggak sekali panen. Dia seperti ya seperti pohon mangga lah, terus dia berbuah gitu. Tapi nggak sebesar pohon mangga sih. Gitu nggih. Jadi ya. Kayak pohon sebotok, pohon-pohon dadap, daun dadap gitu gitu. Jadi nah itu nanti dia bisa berbuah gitu. Jadi kalau saat ini kami cuman mas punya 7 biji aja.
0: 7 biji. Mungkin siapa cepat dia dapat ya Bu Wahyu.
1: Iya, bisa ngubungin tiang gitu kan. Jadi itu bisa ditanam gitu.
0: Baik. Bu Wahyu ini kalau boleh tahu nih pasiennya Bu Wahyu ini dari mana saja ya Bu Wahyu nggih?
1: Ya Astunggara kalau dari Singaraja ini walaupun beliau-beliau itu jauh, beliau datang karena udah dapat rekomendasi dari temennya yang temennya udah sembuh kayak tadi ya Rahayu, Bapak Jaro dari apa tadi Bu Jaro, Bu Wahyu, Bu Guru, Bapak yang tadi itu kubu tambahan ya, ya dari Tejekule gitu nge. Jadi ya setunggara dari mana-mana beliau-beliau tuh datang gitu, walaupun jauh gitu nge datang. Dan kalau udah ada perubahan ya dari telinga ke telinga gitu. Jadi ya dari info dari mulut ke mulut gitu. Jadi oh ya saya sembuh. Ini kan juga yang dari Tejekule ini karena ada Bu Nyoman Nunuknya yang sembuh, Bu Nyoman Nunuknya ngasih info yang seger loh, karena beliaunya dulu kan nggak bisa jalan, sakit parah gitu, sekarang udah bisa ngempu, udah bisa ya udah sangat-sangat lumayan aktivitas beliaunya, yang ngasih info ke temannya, di samping juga melalui info RRI Pro 1.
0: Oke Bu Wahyu, berarti ini apa ya Bu Wahyu ya, kalau misalnya nih Bu. Apa kalau misal susah tidur tuh juga merupakan bisa disembuhin dengan apa nih Bu? Apa dengan obat-obat herbal juga ya Bu ya?
1: Ya kalau susah tidur itu kita lihat dulu penyebabnya gitu nge. Jadi apa namanya ya, ini ntar dulu deh, ini ada dari 5583 Bu, saya pendengar RRI ya. Katanya beliaunya pendengar RRI, silakan masuk, barangkali ada apa pikobetnya bisa kita bantu, siapa tahu gitu nge. Jadi ya kita nggak tahu kan dak yang maha kuasa.
0: Baik, buat pendengar yang mungkin ingin bertanya kepada Bu Wahyu, kita masih membuka hingga pukul 16 ya Bu Wahyu, hingga pukul 4, bisa di 24644 atau di 08113999790, atau bisa menghubungi Bu Wahyu secara langsung nih pendengar nih, di nomor telepon 08191666.

0: Bentar-bentar kencing, bentar-bentar kencing. Jadinya terganggu tidurnya. Keempat, faktor finansial. Ya, finansial nih yang kayaknya.
1: Iya, overthinking ya, Bu.
0: Jadi, finansial kalau udah mantranya nggak ada. Uang bang yang bang uang. Nggak ada tahu ya. Uang kasih aku kasih uang gitu. Jadi, kalau yang pendengar mungkin tahu ya, yang bang uang bang yang gitu aja, ya itu udah kurang biasanya terjadi juga sulit tidur karena apa? Karena sinar bulan lebih panas daripada sinar matahari, itu nih. Jadi bulanan itu setiap bulan 30 hari udah panas dah mulai kan gitu ya. Nah itu yang menyebabkan sulit tidur juga. Jadi faktor kurangnya rasa pelepasan. Jadi mesti kita melakukan pelepasan.
1: Oke, gitu. Baik. Bu Ayu, terima kasih. Ini Sasa coba sapa ya yang ingin masuk. Selamat sore. Ya, terputus. Bisa dicoba kembali di 24644 nih pendengar yang ingin bergabung atau di 08113999790 atau juga bisa menghubungi Bu Ayu langsung di nomor WhatsApp-nya di 08191661254500 nggih.
0: Iya, 5583 Bu, lengan saya sakit ya, silahkan telepon ke Pro 1 gitu nih. Jadi nanti kita obatin dari jarak jauh, tapi alangkah baiknya kita ketemu jadi tahu nanti penyebabnya. Walaupun sekarang saya obati dari jarak jauh, besok kenapa kumat karena nggak tahu penyebabnya. Jadi besoknya makan lagi yang itu itu karena nggak tahu penyebabnya. Kalau maunya udah ketemu dengan tiang, sekali diobatin tes mau dia tahu, oh ya saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh melakukan ini. Jadi astungkare, kesehatan itu akan bertahan lebih lama gitu. Jadi kenapa ya, apa disihir ya sama Bu Ayu? Kok sekarang diobati besok sakit lagi? Karena nggak tahu penyebabnya apa. Tapi penyebab dari penyakit itu nggak tahu, besok dimaam lagi. Ya jelas sakit lagi, ngulang lagi ke formula, balik lagi seperti HP. Pengaturan ulang gitu ya. Jadi tetap bukan artinya saya sihir gitu, enggak. Disihir kali sama Bu Ayu ya sekarang sembuh, tapi ben mani ben sakit lengan. Enggak, saya enggak nyihir, tapi mengapa besok dia kumat lagi? Karena tidak tahu apa yang menjadi pantangan, tidak tahu apa yang mesti dihindari, besok dikonsumsi kembali sehingga kambuh lagi.
1: Berarti
0: balik ke pengaturan awal.
1: Berarti memang harus bertemu langsung ya Bu ya.
0: Sebaiknya untuk memang harus bertemu kenten nggih. Jadi biar tahu kenten nggih. Jadi jangan sampai kok hilang ya, baru diobatin mau Bu Ayu sekian detik aja hilang. Tapi ben mani ben sakit. Apa ulu-ulu Bu Ayu? Enggak ulu-ulu. Karena Anda tidak tahu apa formula untuk kesembuhannya.
1: Sasa coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Dengan
0: siapa?
2: Dengan Bu Kartini.
1: Bu Kartini, gimana Bu Kartini?
2: Mau nanya dikit, Dek.
1: Kenapa?
0: Iya, 4240 standby dulu. Ya, Laris. Ya, standby dulu nih, masih ada yang masuk. Gimana Bu?
2: Yang nanya, susah gak tidur Bu? Gak pernah dapat tidur malam-malam.
0: Ibu biasanya itu karena penurunan pada fungsi jantung atau yang lain. Coba Ibu ke tempat saya dulu, jadi biar tahu nanti. Biasanya itu fungsi jantung atau oksigen otak juga bisa menyebabkan. Faktor pikiran juga bisa menyebabkan. Faktor lambung juga bisa. Faktor ginjal juga bisa. Ibu ke tempat yang dumun, nggih?
2: Tidurnya susah sekali. Terima kasih.
0: Darahnya kental juga bisa. Keanturan dumun, Ibu, nggih?
2: Nggih.
0: Tiang tunggu reng anturan. Nggih. Ya, untuk sementara mungkin malam kalau mau tidur, Ibu bisa nyebutkan nama saya. Coba, siapa tahu ada energi semesta yang membantu Ibu. Panggil aja Bu Ayu, saya mau tidur gitu.
2: Gimana?
0: Bu Ayu, biar bisa tiang tidur gitu.
2: Nggih.
0: Malam-malam, nggih. Iya, panggil aja nama tiang, coba siapa tahu. Ya, pokoknya Ibu panggil aja kalau malam mau tidur, panggil sebut nama tiang.
2: Iya.
0: Iya. Inge Ibu, ketemu dengan Tura nanti.
1: Inge. Inge. Terima kasih Bu Kartini sudah bergabung sore hari ini. Mungkin bisa lanjut nih Bu Wahyu.
0: Iya.

0: Om Swastiastu ini Ibu cantik, makanya lagi mau beling ini ya.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Ya, Nyoman Suryani saking Lateng.
0: Lateng nikah di mana nggih?
1: Dause.
0: Oh, Dause jauh banget. Heeh, nggih. Tapi yang bisa tiang bantu.
1: Oh, dia menduwe keluhan batu ginjal nika.
0: Oh, kalau batu ginjal coba mereka dumun nanti diobatin sambil nanti minum rebusan. Sakit pinggangnya?
1: Kadang-kadang sakit.
0: Sekarang apanya yang sakit?
1: Pinggang sama perutnya.
0: Ya memang dia ke situ larinya. Ya sudah enakan di pinggang? Udah enakan di pinggang?
1: Udah.
0: Ya di perut sekarang? Ya enakan?
1: Udah
0: enakan. Coba nanti kesini dumun, nanti tiang lihat batunya seberapa, terus nanti bisa diminumin obat untuk kesehatan ginjal dan dibantu dengan rebus-rebusan, gih.
1: Tiang pun boleh moiskin ke ukuran batunya 1 senti.
0: Oh ya udah kesini aja, nanti ada obatnya.
1: Gih.
0: Ah meriking gih ke anturan.
1: Hari apa yang bisa merike?
0: Hari Kamis dari pagi sampai malam. Mungkin juga bisa sampai malam.
1: Tapi ya, yang mungkin tiang kan jauh nih ke.
0: Nggak apa sampai malam tiang itu apa namanya rumah hunian, jadi masih bisa sampai malam. Nggak apa-apa.
1: Di mana rumahnya?
0: Di anturan dekat Lopina.
1: Jalan apa?
0: Tiang Sherlock sebentar. Yang Sherlock nggih. Ya, Ibu jalan aja nanti kan jalan Asem Kembar, Banjar Apit, Anturan Singaraja. Jalan Asem Kembar. Jalan Asem Kembar, Banjar Apit, Anturan Singaraja. Singaraja. Ye, astukara, nanti kita ke Cunduk, Rahayu. Iya, batu ginjal memang ya tidak seindah batu ake.
2: Nggih, Bu Ayu.
0: Om Swastiastu Bu Wayut yang Gustut tukang ukir, Bu. Kalau bangun pagi lengan terasa sakit, transfer energi Bu, semua ya nanti coba kalau bisa nelpon ke, masih ada waktu nggak ini ke RRI, okay. Jadi nanti tak transferin energi, nelpon dulu lewat telepon nanti saya gabungkan energi dengan gelombang telepon.
2: Bisa bergabung di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya pendengar interaktif ini akan masih berlangsung hingga pukul 16. Jadi tersisa waktu 13 menit saja ya Bu. Ayu.
0: Ini Majang Nembok Gatot Sukerti. Bu boreh napi anggen nih ke kasihan nangis terus. Kalau ada obat yang hijau kasih obat yang hijau spirulina itu sama kapsul merah satu. Udah gitu borehnya ibu bisa pakai plosor pisang yang masih muda banget. Nah ini kan ditempelin di perutnya. Nah ini kan nanti bisa yang jelas banyak minum air putih supaya bisa BAB. Ini cucunya lagi umur 4 tahun. Ya gitu Bu Sukerti, silakan on ke RRI Pro 1 Singaraja.
2: Nggih, Bu Ayu niki mungkin sapa terlebih dahulu ada yang bergabung kembali. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Nggih, dengan siapa niki?
3: Orang Lombok.
2: Dari Bang Alpin ya?
3: Bukan.
2: Nggih, dari siapa?
3: Ini
2: atau di situ aja Bu, biar kedengaran kayak nih.
0: Iya, dengan siapa? Ya, panggilan terputus.
2: Terputus nggih, mangke bisa dicoba kembali dari Lombok ini jauh juga ya Bu Ayu nggih.
0: Kami pingin ke Lombok loh, jalan-jalan.
2: Iya.
0: Pingin ke Suranadi, pingin ke Kuta dan aduh pingin ke Mataram dan kemana-mana.
2: Nggih, nanti juga bisa buka Wahyu Amerta Bu ya di sana Bu.
0: Iya, nanti ketemu sama Penten RRI.
2: Nggih.
0: Di kita buka di sana.
2: Oke, baik Bu Wahyu. Sambil menunggu juga nih Bu, mendengar masih tersisa waktu 10 menit nih ya. Mungkin yang ingin bergabung jangan lewatkan kesempatan nih, mumpung ada Bu Wahyu. Atau yang minta transfer energi, ini salah-salah sapa kembali nge. Kenapa terputus kembali ya? Bisa dicoba, terputus lagi tadi Bu yang di 7524.
0: Terputus dan panggilan tak terjawab sama saja.
2: 7524 nggih bisa dicoba kembali. Dan tentunya mungkin ada yang itu lagi Bu, masuk lagi.
0: Ya, di sini juga 9 kali panggilan tak terjawab. Okay. Jadi ya diulang lagi.
2: Nggih, bisa diulang lagi.
0: Ini juga 9 kali panggilan tak terjawab.
2: Nggih, gitu. Masih tersisa 10 menit lagi ya pendengar ya. Dan mungkin juga setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga 16 kita menghadirkan interaktif bersama Ibu Wahyu Amerta Herbal, yang mungkin pendengar yang ada kurang enak badan bisa minta transfer energi dari Bu Wahyu.
0: Iya, Ade, kita sapa dulu. Nggih. Berhubung ada waktu masih dikit. Om Swastiastu. 6803.
1: Nggih, niki kesilakan dari Tianyar, Bu.
0: Dari Tianyar. Tianyar Karangasem.
1: Nggih.
0: Karangasem.
1: Nggih, Karangasem niki Tianyar, Karangasem.
0: Nggih, Bu, apa yang bisa tiang bantu?
1: Ini keluhan tiang Ibu, sakit mahik rasanya niki, Bu. Nabi obat, Ibu.
0: Ibu ke Wahyu Amerta dumun Ibu. Kalau dari Tianyar mungkin Ibu lebih dekat ke Lopina atau lebih dekat ke Gianyar?
1: Niki Karangasem.
0: Ibu dekat ke Gianyar. Ke Gianyar dekat. Dan Ibu Gianyar. Ibu dekat sama Subagan.
1: Subagan? Jauh, ya. Niko jauh.
0: Jauh. Sama Tejok sama ini Tianyar.
1: Tianyar Karangasem.
0: Iya, jauh ya Tianyar itu ya. Kalau ke Gianyar, ke Astina, Ibu dekat nggak? Mana lebih dekat ke Gianyar apa ke Lopina?
1: Oh, ke Gianyar lebih dekat.
0: Iya, ke Gianyar nanti hari Minggu, Ibu ya.
1: Ke Gianyar jalan api nih.
0: Gianyar, Ibu cari lapangan Astina Gianyar. Tiang di sebelah selatan lapangan Astina Gianyar.
1: Gianyar. Nanti catat lalu bunge.
0: Iya. Lapang, cari aja alun-alun kota Gianyar.
1: Alun-alun kota Gianyar.
0: Tiang di sebelah selatan, di timurnya BRI.
1: Di timurnya.
0: BRI. Nggih, sebelah selatan alun-alun kota Gianyar, di timurnya BRI. Inggi. Ibu tiang coba kirimkan energi ke perutnya. Udah rasa enakan?
1: Napi Bu?
0: Ambon catat tadi di sebelah timur BRI Astina Gianyar.
4: Inggi.
0: Astina Gianyar. Bukanya hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Hanya hari Minggu.
4: Nggih,
0: ketunduk nanti hari Minggu. Nggih, Ibu coba rasakan sekarang di perutnya udah enakan.
1: Di perutnya ya, ampun agak gigisan ki, ampun Bu, 1 bulan iki Bu.
0: Iya, jangan gigisan, udah enak.
1: Enakan.
0: Nge. Udah enak beneran, nge. Jangan enakan Bu, enak beneran Bu. Udah?
1: Enak beneran nggih.
0: Udah enak beneran. Udah enak rasa perutnya. Udah enak, perih apa tuh udah nyaman. Udah enak.
1: Nggih, ampun.
0: Ampun. Ibu nanti kalau omanya masih sakit atau gimana karena Ibu belum kecunduk sarang tiang, Ibu pegang aja perutnya Bu Wahyu minta energinya gitu. Astungkara nanti akan ada aliran energi. Nggih.
1: Nggih.
0: Bu Wahyu minta energinya biar hilang sakit perutnya gitu ya. Nggak, kapan-kapan kalau Ibu sakit.
4: Nggih.
0: Kalau sakit, nggak bisa tidur, panggil aja Bu Wahyu gitu, nggih.
1: Nggih.
0: Waduh, jauh kali. Nanti kalau enten galah, pasti ke tiang kalmeriko.
1: Nggih,
0: Nggih, nanti tiang sambil jalan-jalan. Biasanya kan hari Senin tuh tiang libur. Nanti mudah-mudahan nanti hari Senin nanti tiang bisa sambil jalan-jalan, Ibu nggih.
1: Nggih. Di metro kan ada, Bu. Metro kan ada kene di Bangli kan ada, bahkan di Bangli. Ada.
0: Tan, ke Gianyar mantan Ibu. Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem biasanya ke Gianyar ya, ke Lapangan Astina. Nggih. Nggih. Ke Cunduk nanti Reng Astina. Ah, nggih sebetulan kayaknya galah tambis-tambis telas nih, nggih. Adiknya ngerti enggak?
2: Enggak, Bu.
0: Ini waktu udah
2: nggih, habis.
0: Sementuan, silahkan kirimkan telapak tangan melalui WA Titiang 081-916-12450. Ya, coba-coba, siapa tahu. Kalau mungkin ada sakitnya yang nggak tahan gitu, ya coba aja dipanggil Bu Wayu, minta energinya. Karena Tiang selalu menebar energi kebaikan, energi kesehatan untuk siapapun yang membutuhkan tanpa biaya. Jadi coba, semetuan. Suk semua agung aturan di Tiang untuk uratian duine sampun. Stay tune Ring Pro 1 Singaraja dan Kecunduk Maleh nanti. Di hari Kamis yang akan datang atau di tempat-tempat Wayu Amerta Ring 081-916-12450. Titik yang saya ge ngewantu semeton sesidan-sidan antuk pini papi nguntat atau titik yang nunas agung rene sinampura. Menawi tawahu wentan salah iwang atur titiang kentan nggih. Inggih semeton Kecunduk Maleh rahino waraspati sane jagirawo. Galah walian.
2: Nggih. Semoga semuanya senantiasa sehat selalu, Bu Wahyu sehat-sehat juga nggih dan Bu Mahyuni juga sehat-sehat nggih. Baik pendengar Pro 1, mungkin yang hari ini belum kebagian berkonsultasi dengan Bu Wahyu bisa dicoba minggu depan. Setiap hari Kamis pendengar kita akan menghadirkan interaktif dengan Wahyu Amerta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1, kita cukupkan interaktif kita sampai di sini nggih. Mungkin yang belum kebagian bisa dijawab minggu depan. Dan tentunya terima kasih, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Asta Cita Berjaringan dengan topik Keragaman Flora dengan host RRI Palembang, RRI Palangkaraya, RRI Semarang, dan RRI Batam. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman-tanaman, hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan tentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah. Sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu, kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya, yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya, bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya?
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare, nah anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya, dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih Bu ya,
2: iya.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini Bu, keawetannya, yang aman gitu?
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur, nah dan berubah ke hitam-hitaman, itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang, itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini. Misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati dysentery. Tetapi kalau kita minum kita bisa dysentery gitu, karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sama yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di mungkin di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada kita tuh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di akuarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serit, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya seki,

0: Lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan, juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia. Karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat, jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove. Dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
0: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh, akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Bajemu.

0: Ibu Asnindar menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
1: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bokosrib. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bokosrib ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
2: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
1: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
0: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
3: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
4: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPDMSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum kan. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi kita berupaya menyediakan stok darah itu rata-rata 120 sampai 125 per kantong kantong per harinya.
2: Bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Kartini, tepatnya di depan kantor Brida Kabupaten Blungkung.
3: Selamat sore. Kebutuhan terhadap darah di Bali cukup tinggi. Sederet kebakaran melanda sejumlah daerah di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini, kita awali dengan informasi terkait setetes darah secercah harapan. Hari Palang Merah Indonesia 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan transfusi bagi pasien. Para pendonor mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan terhadap sesama.
5: Masalah kesehatan, masalah donor darah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Pak. Jadinya kami secara rutin menyumbang darah.
6: Momentum Hari Palang Merah Indonesia 2026 menjadi pengingat pentingnya peran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transfusi bagi pasien. Donasi darah merupakan salah satu bentuk kepedulian yang dapat memberikan harapan sekaligus membantu menyelamatkan nyawa sesama. Relawan donor darah Imade Geria Arnita mengatakan dirinya terdorong untuk rutin berdonor karena melihat masih banyak masyarakat yang memerlukan transfusi. Ia juga mengajak lingkungan sekitarnya untuk berpartisipasi secara sukarela sehingga ketersediaan darah bagi pasien dapat terus terjaga.
5: Masalah kesehatan, masalah donor darah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Pak. Jadinya kami secara rutin menyumbang darah, mengajak teman-teman mari yang belum pernah berdonor darah untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut menyumbangkan sebagian darahnya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Bagaimana kita ikut berkontribusi di dalam kaitan membantu masyarakat, menyembuhkan masyarakat, terutama yang sakit-sakit yang ada kaitannya dengan darah. PMI sendiri tidak dapat berbuat banyak kalau tidak didukung oleh masyarakat.
6: Hal senada disampaikan salah satu pendonor, Ikomang Sukadana Widiasa, yang memilih melakukan donor sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi orang lain yang tengah menjalani perawatan. Ia pun mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi secara sukarela.
7: Rasanya sih lebih bangga bisa membantu teman-teman dan saudara-saudara yang membutuhkan setetes darah.
6: Mengusung tema setetes darah secercah harapan, Hari Palang Merah Indonesia 2026 menjadi momentum untuk kembali mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan. Ketersediaan darah sangat bergantung pada kepedulian dan kesukarelaan masyarakat. Setiap donasi yang diberikan diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan transfusi sekaligus memberi harapan bagi pasien. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Kesadaran masyarakat untuk berdonor darah sangat diperlukan, mengingat setetes darah memiliki makna kemanusiaan yang luar biasa.
8: Tanggal 3 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau PMI secara nasional. Menariknya, PMI memiliki dua tanggal peringatan penting, yaitu pada 3 September dan 17 September. Kedua tanggal ini memiliki sejarah yang saling terkait dalam perjalanan berdirinya organisasi kemanusiaan ini. Dari berbagai sumber, Palang Merah Indonesia PMI adalah perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, terutama di bidang kesehatan. Tanggal 3 September dipilih sebagai hari bersejarah karena pada tanggal inilah cikal bakal PMI dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno segera meminta agar didirikan sebuah badan Palang Merah Nasional untuk membantu korban perang dan mengembalikan tawanan perang. Pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan saat itu Dr. Buntaran membentuk panitia 5 yang terdiri dari beberapa dokter terkemuka seperti Dr. Raden Mohtar sebagai ketua, Dr. Bahder Johan sebagai penulis, serta anggota lainnya yaitu Dr. Johana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala. Setelah melalui berbagai proses, PMI akhirnya resmi dibentuk pada 17 September 1945. Sejak itu, PMI memulai kiprahnya dengan memberikan bantuan kepada korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, serta pengembalian tawanan perang dari Sekutu dan Jepang. Kerja keras dan dedikasi PMI akhirnya diakui secara internasional pada tahun 1950 ketika PMI resmi menjadi anggota Palang Merah Internasional. Keberadaan PMI kemudian disahkan secara nasional melalui keputusan Presiden nomor 25 tahun 1959 dan diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 246 tahun 1963. Hal inilah yang menjelaskan mengapa PMI memiliki dua tanggal penting, yaitu 3 September dan 17 September dalam sejarah perjalanannya.

0: Berikut suara masyarakat terkait setetes darah secercah harapan.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan buat saya. Nama saya Eva Srianti, saya berasal dari Batur Kintamani. Kalau menurut saya, kebetulan ada donor darah bisa dimulai dari kebiasaan untuk lebih peduli dengan kondisi orang lain. Misalnya, ketika ada informasi atau kegiatan donor darah, kita tidak hanya melihat atau melewatkannya, tetapi mencoba mencari tahu dan ikut
2: berpartisipasi. Kenalkan, nama saya Eka Juliantara. Saya dari Batur Selatan. Menurut saya, donor darah sangat penting karena kebutuhan darah itu selalu ada dan kita tidak pernah tahu kapan ada orang yang membutuhkan darah. Misalnya ada pasien yang mengalami kecelakaan, menjalani operasi, atau sedang dalam pengobatan. Jadi ya, kalau kita dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat untuk donor darah, menurut saya tidak ada salahnya untuk ikut mendonorkan darah.
3: Perkenalkan, nama saya Ayu Kututamar. Saya berasal dari Sumba. Kalau ada kegiatan donor darah di lingkungan sekitar, menurut saya masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan ajakan yang lebih aktif. Bisa melalui media sosial, lingkungan tempat tinggal, kampus, atau tempat kerja. Dengan begitu, semakin banyak orang yang tergerak untuk donor. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa donor darah merupakan bentuk kepedulian yang sederhana.
0: Kebutuhan terhadap darah di Bali cukup tinggi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan darah memerlukan partisipasi masyarakat menjadi pendonor sukarela. Lalu seperti apa langkah PMI dalam upaya menyediakan stok darah agar mampu memenuhi kebutuhan darah per hari? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Dayu Frisca bersama Manajer Kualitas Pemastian Mutu UDD PMI Provinsi Bali, Igusti Ayu Ngurahwardani, AMDkes Eskes.
4: Ya, Bu Ayu, kita berbicara terkait bagaimana setetes darah secercah harapan. Kita tahu saat ini bahwa kebutuhan darah di Bali terus ada setiap harinya, tetapi bagaimana komitmen dari PMI Provinsi Bali untuk terus menyediakan darah bagi masyarakat seperti apa, Ibu?
5: Baik, terima kasih. Kami dari PMI Provinsi Bali berupaya dan berkomitmen melakukan penyediaan darah sesuai dengan kebutuhan, yang mana sekarang kan rumah sakit di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar dan sekitarnya itu terus berkembang. Jadi kita berupaya menyediakan stok darah itu rata-rata 120 sampai 125 per kantong per harinya, yang mana ketika donasi ini tidak terpenuhi, kita berusaha mencoba untuk menghubungi para penggerak donor kita melalui telepon ataupun di sosial media kita. Kita punya sosial media Sobat Donor Bali, di mana di situ juga ada kegiatan-kegiatan PMI Provinsi Bali, khususnya kegiatan donor darah dan jadwal kegiatan mobile unit terdekat dari tempat pendonor itu berada, bisa diklik di sana.
4: Tapi kalau melihat antusias masyarakat saat ini seperti apa, Bu, menjadi seorang pendonor?
5: Masyarakat sekarang sudah mulai menjadikan donor darah itu sebagai gaya hidup. Terutama anak muda itu sudah mulai melakukan donor darah pada event-event tertentu. Itu kita lihat persentasenya itu anak muda sudah meningkat, sudah menjadi suatu gaya hidup, mulai menjadi gaya hidup di kalangan anak muda. Buktinya di kampus-kampus, sekolah-sekolah itu sudah mulai aktif kembali, seperti itu.
4: Iya, terakhir mungkin ada pesan kepada generasi muda kita, sejatinya apa sih manfaat yang didapat ketika berdonor darah begitu, dan syarat apa yang perlu mereka perhatikan ketika menjadi seorang pendonor?
5: Untuk generasi muda itu manfaat donor darah adalah yang pertama tentu kita bisa membantu sesama, kemudian kita tahu kesehatan kita secara gratis, secara periodik seperti tekanan darah, kadar hemoglobin kita, pemeriksaan penyakit hepatitis B, hepatitis C, sipilis, HIV, kemudian regenerasi sel-sel darah merah kita itu teratur. Jadi seperti itu, jadi kita bisa mengontrol kesehatan kita, karena ketika kesehatan kita atau tekanan darah kita tidak sesuai misalnya, itu akan diinformasikan oleh petugas kami. Kemudian tipnya adalah sebelum donor darah, tidur yang cukup, tidak begadang, jadi menjaga kesehatan beberapa hari sebelum donor darah. Seperti itu aja, sisanya nanti akan dilakukan pemeriksaan pada saat kita melakukan donor darah. Tentunya nanti kejujuran pendonor seperti yang saya katakan tadi.
4: Ya, oke, baik, terima kasih Bu Ayu dan pendengar. Demikian tadi perbincangan saya bersama manajer kualitas dan juga pemastian mutu dari UDD PMI Provinsi Bali, Igusti Ayu Ngurah Wardani. Terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
0: Kebakaran melanda rumah warga di Jalan Kartini, Banjar Kartini, lingkungan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
7: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Jalan Kartini, Banjar Kartini, lingkungan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada pagi tadi. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Laporan kebakaran diterima Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia bagian tengah. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung, IGD Erwan Supriyantana menyampaikan, kebakaran terjadi pada kamar dengan luas 3 kali 3 meter.
8: Bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Kartini, tepatnya di depan kantor Brida Kabupaten Klungkung, itu adalah berupa kamar jadi yang ditempati oleh anak dari penghuni. Di sana setelah kami sampai di lokasi, ditemukan sudah terjadi kebakaran pada kamar yang luasnya kurang lebih 3 kali 3 meter.
7: Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit kendaraan dalam proses penanganan. Masing-masing armada tangki berkapasitas 6.000 liter air, unit tangki berkapasitas 4.000 liter air, serta 1 unit mobil komando. Proses pemadam kemudian dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat sumber api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.
8: Atensi kami adalah di sana telah terjadi karena memang ada korsleting listrik diakibatkan oleh satu saklar yang selalu terkoneksi dengan listriknya. Ditambah dengan kipas angin yang selalu hidup, tidak dimatikan, selalu hidup sepanjang hari.
7: Masyarakat diimbau memastikan peralatan elektronik yang tidak digunakan telah dimatikan, dan apabila diperlukan, mencabut sambungan listrik sebelum meninggalkan rumah. Pemeriksaan berkala terhadap instalasi listrik juga penting dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran. Kesiapsiagaan masyarakat dan kecepatan dalam melaporkan kejadian menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran. Respons cepat bersama petugas pemadam kebakaran diharapkan dapat mencegah api meluas dan meminimalkan potensi kerugian maupun korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
0: Bangunan dapur semi permanen milik lansia berusia 80 tahun di Banjarngoneng, Desa Mendoyo, Dautukat, Kecamatan Mendoyo, ludes terbakar. Insiden yang terjadi sekitar pukul 10.30 WITA ini diduga dipicu oleh sisa bara api tungku tradisional yang menyambar bahan mudah terbakar di sekitarnya.
9: Bangunan dapur semi permanen milik lansia berusia 80 tahun di Banjarngoneng, Desa Mendoyo Dautukat, Kecamatan Mendoyo, ludes terbakar pada Selasa kemarin. Insiden yang terjadi sekitar pukul 10.30 WITA ini diduga dipicu oleh sisa bara api tungku tradisional yang menyambar bahan mudah terbakar di sekitarnya. Kapolsek Mendoyo, Kompol Iwayan Sartika, membenarkan peristiwa tersebut. Kebakaran dialami pemilik rumah bernama Nigusti Ayu Kade Ginten. Kejadian berawal saat korban meninggalkan rumah menuju kebun untuk memetik pisang usai memasak. Meski api di tungku kayu bakar telah dipadamkan, sisa bara api diperkirakan masih menyala. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan tumpukan daun kelapa kering atau danyu, kayu bakar, serta 50 ikat sapu lidi yang tersimpan tepat di dekat tungku. Kebakaran pertama kali diketahui oleh saksi Dewa Komang Siramini seusai mandi. Melihat api sudah membesar dan melahap bangunan berukuran 4x2,5 meter tersebut, Saksi langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Warga pun berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya, namun material dapur yang dominan berbahan kering membuat api makin cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material litasi mencapai 30 juta rupiah. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan bara api di tungku maupun kompor benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah, terutama jika terdapat tumpukan bahan yang mudah terbakar di sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Inflasi nasional masih berada dalam kisaran sasaran dengan angka 3,34% secara tahunan. Meski tekanan harga pangan meningkat akibat faktor produksi, distribusi, dan pasokan sejumlah komoditas strategis.
10: Stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
11: Inflasi Indonesia pada Juni 2026 masih berada dalam kisaran sasaran, meski tekanan harga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat 3,34% secara tahunan atau years on years, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 3,08%. Kenaikan terutama dipengaruhi kelompok volatile food, khususnya komoditas hortikultural, bawang putih dan beras. Asisten Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan tekanan inflasi masih perlu diwaspadai, terutama yang bersumber dari pangan. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan moneter, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.
10: Kuncinya adalah, kalau kita bilang teorinya, kalau demand meningkat, maka akan inflasi, demand pull inflation. Tetapi kalau supply-nya mengikuti, itu tidak akan mengakibatkan ini inflasi. Oleh karena itu, pesannya sangat jelas, yaitu stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
11: Di sisi lain, inflasi volatile food pada Jumat 2026 tercatat 5,58% secara tahunan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya periode panen raya. Situasi tersebut menunjukkan gejolak harga pangan masih menjadi salah satu sumber untuk tekanan utama terhadap inflasi.
10: Keberhasilan kita menjaga ketahanan pangan, menjaga fluktuasi harga di barang-barang pangan itu kunci menjaga inflasi. Nah, itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami. Kenapa BI cawe-cawe ke urusan pangan? Karena intinya fluktuasi harga itu memang dibanyaknya di pangan. Dan kebijakan di pangan itu, misalnya produksi, distribusi, cuaca, itu tidak bisa direspon oleh kebijakan moneter menaikkan suku bunga.
11: Rudy menekankan pemerintah daerah perlu memperkuat langkah konkret untuk menjaga pasokan komoditas pangan strategis, mulai dari produksi hingga distribusi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok secara berkala, serta memastikan distribusi pangan tetap berjalan ketika terjadi gangguan produksi. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Warga di sekitar TPA Kebon Kongok, Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Di tengah keluhan tersebut, warga juga menolak rencana perluasan TPA yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Muhammad Halwi melaporkan.
12: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama.
13: Warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana Pemprov NTB memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
12: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama. Ya, tapi sudah kita pasangin pansimas kemarin. Itu atas nama Bapak itu sudah kita pasangin pansimas. Gitu. Pemda sudah pasang. Nanti kita dorong PDAM masuk ke sana. Ya, nanti kita update info itu ya. Kan ada siklusnya, kalau KDN nggak bisa langsung dibayar kan. Nggak susah sih. Kalau KDR kan sudah ada mekanismenya.
13: Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Provinsi NTB karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR PKP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat sekitar TPA Kebon Kongo.
0: KPU Kabupaten Buleleng memperkuat literasi demokrasi pelajar. Perkuatan itu dilakukan melalui sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar sebagai bekal menghadapi pemilu 2029.
14: KPU Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang demokrasi dan kepemiluan menuju pemilu 2029. Kegiatan menghadirkan Putu Aris Warnate sebagai pemateri dan diikuti siswa kelas 10 jurusan kuliner. Arya juga mengajak siswa berpikir kritis dan menyaring informasi khususnya yang beredar di media sosial agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
15: Tentunya saya berharap dan mengajak kepada seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang yang positif. Karena kalau kita pahami esensinya politik itu merupakan cara yang baik untuk mencapai tujuan bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.
14: Memasuki materi utama, siswa mendapatkan penjelasan mengenai pengertian pemilu, pihak-pihak yang dipilih dalam pemilu, serta lembaga-lembaga yang berperan sebagai penyelenggara pemilu. Materi disampaikan secara interaktif dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cara tersebut dilakukan agar siswa lebih mudah memahami proses demokrasi dan kepemiluan. Arya menekankan generasi muda memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kelompok usia muda menjadi bagian penting dari pemilih sehingga pemahaman mengenai demokrasi perlu dibangun sejak bangku sekolah.
15: Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
14: Menurut Aris Warnate, partisipasi generasi muda dalam demokrasi tidak hanya sebatas datang ke tempat pemungutan suara saat pemilu. Keterlibatan tersebut juga dapat diwujudkan melalui sikap kritis, bertanggung jawab, serta kemampuan menyaring informasi sebelum mengambil keputusan. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Buleleng berharap para pelajar dapat menjadi bagian dari generasi yang memiliki pemahaman demokrasi yang lebih baik. Literasi demokrasi yang dibangun sejak dini diharapkan mendorong lahirnya pemilih yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju pelaksanaan pemilu 2029. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Polda NTB menangkap seorang penipu yang berpura-pura sebagai polisi, lalu meminta sejumlah uang kepada pengusaha hotel dan travel di Pulau Lombok. Pelaku memakai modus mencari bantuan untuk korban kebakaran desa Adat Sade, namun tidak disalurkan. Berikut laporan Adilan.
16: Seorang pria di Lombok Utara ditangkap polisi setelah diduga mencatut nama sejumlah pejabat kepolisian untuk menipu para pelaku usaha. Salah satu modusnya, tersangka meminta bantuan air dengan alasan untuk korban kebakaran di desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Tersangka berinisial BDSP alias Bogel, 29 tahun, ditangkap tim unit reaksi cepat Puma Jatan Ras di Treskrimum Polda NTB di wilayah Karang Taliwang, Kota Mataram, 27 Agustus 2026 kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Ari Sandi mengatakan, tersangka berganti-ganti identitas saat menghubungi calon korbannya. Ia mengaku sebagai sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari Kapolsek hingga pejabat di tingkat Polda NTB. Tersangka meminta bantuan berupa air untuk korban kebakaran Sade. Beberapa usaha yang menjadi sasaran berada di kawasan Mandalika, Lombok Utara, hingga Gilimeno dan Gili Trawangan.
17: Dari sekian upaya yang dilakukan oleh pelaku, ada yang berhasil memperdayai korban, namun juga ada yang tidak berhasil. Beberapa di antaranya yang berhasil, yang tersangka lakukan, yaitu misalnya pada korban Aston Sunset Beach Resort Gili Trawangan, juga sudah berhasil mentransfer kepada pelaku. Yang kedua dari Rudy Travel. Kemudian yang berikutnya Papaya House, kemudian Window Bar Gili Trawangan, dan juga termasuk Villa Traun.
16: Polisi menduga aksi tersebut telah dilakukan selama satu tahun terakhir. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lain maupun pihak lain yang terlibat. Bogel kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, sebanyak 9 atlet biliar Bali siap bertanding di Kejurnas Popsi tahun 2026 di Jakarta. Kejurnas ini merupakan ajang bergengsi untuk menambah jam terbang pebiliar Bali menjelang babak kualifikasi PON.
18: Atlet yang dikirim Bali itu ada 9 orang.
19: Tercatat 9 atlet biliar Bali siap tampil di Kejuaraan Nasional Kejurnas Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI tahun 2026 di Jakarta pada 5 hingga 11 September 2026. Para atlet itu yakni Edward Sanjaya Iwan, Irwan Limardi, Hendrawan Suprianto, Iwayan Gilang Irdian, Dian Lestari Kurniawan, Niluh Ayu Puspita Dewi, Iputu Edi Wirawan, Ikade Endiana Suradipa, dan Igede Putrawan. Ketua Umum Pengprop POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK, kepada RRI di Denpasar mengatakan, Kejurnas POBSI 2026 ini merupakan ajang bergengsi untuk menambah jam terbang pebiliar Bali. Event ini juga menjadi sarana tryout bagi para atlet menjelang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional PON dan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027.
18: Sebelumnya tahun yang sebelumnya ini kita yang memberangkatkan 4 orang dan kemudian sebelumnya lagi kita hanya memberangkatkan 2 orang. Jadi sekarang ini termasuk yang hampir full tim kita masuk berangkatkan. Nah, di sini yang kita harapkan adalah yang pertama adalah pengalaman, karena dengan pengalaman makin banyaknya kita berlatih, kita bertanding, kita akan tahu bagaimana skill-skill atau kekuatan daripada teman-teman yang di luar Bali itu.
19: Sementara itu, pelatih biliar Bali Weli Sudarno mengatakan, para atlet akan berangkat menuju Jakarta pada 4 September. Ditanya target pelatih, Coach Weli berharap tim biliar Bali mampu menyabet medali emas meskipun di tengah persaingan ketat menghadapi para lawan dari daratan Jawa, Sumatera Utara, termasuk Kalimantan Selatan.
20: Karena kali ini kita turun di atlet senior kita, Irwan Limardi, Edward Sanjaya, dan Iputu Edi Wirawan. Termasuk di Inggris senior kita juga Gede Putrawan kita turunkan. Jadi kita berharap bisa meraih hasil yang paling maksimal. Kalau memungkinkan ya emas kita cari. Kalau yang berat sudah pasti daerah Jawa, yang sudah pasti. Termasuk DKI, termasuk juga yang berat juga kita ada di Sumatera, juga ada Sumatera Utara, termasuk juga di Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan.
19: Sebelum bertolak ke Jakarta, saat ini para atlet masih menjalani latihan intensif di Super Power Arena. Selain memastikan kesiapan fisik dan teknik, pelatih juga menekankan kesiapan mental atlet, mengingat dalam tim Bali kali ini memadukan atlet-atlet senior dan pelapis tua untuk menjaga regenerasi pemain. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Kebutuhan terhadap darah di Bali cukup tinggi. Sederet kebakaran melanda sejumlah daerah di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Saya Cina. Saya pribumi.
3: Saya muslim.
2: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Ya nunduk itu. Sengang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli om. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli om. Gitu saudarme irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, dorme bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

apa bisa dikopi, Roger? Itulah kalimat baku, isyarat ketok pintu yang harus diucapkan oleh breaker yang mau gabung di ajang ngobrol lewat radio amatir alias radio CB atau citizen band di era tahun 80-an. Ngebreak sempat booming di kalangan anak muda, mulai dari ngobrol biasa hingga menjalin asmara. Penyanyi kreatif bertubuh tambun Farid Harja almarhum bahkan mengabadikan hal tersebut dalam sebuah lagu dengan judul Bercinta di Udara. Tahun 1970 hingga 1980-an, pesawat amatir radio menjadi alat komunikasi canggih untuk kegiatan skala besar, kecil, maupun sekedar kangen-kangenan. Walaupun kini keberadaan alat komunikasi semakin canggih dan beragam, namun hobi dan kegiatan komunikasi radio lengkap dengan pernak-perniknya masih terus ada. Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI adalah wadah bagi amatir radio di Indonesia yang resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1967.

0: teman-teman Pop Bali sami kunggahang saking stasiun radio Doni. Sami makin ngiring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pernahkah kita menyadari bahwa sebuah perkataan terucap dan sebuah tindakan dilakukan semuanya berawal dari satu hal, yaitu pikiran? Nah, pendengar, dalam ajaran Hindu, menjaga pikiran agar tetap baik dikenal melalui konsep Manacika yang menjadi bagian dari Trikaya Parisuda. Selain Manacika, ada Wacika, yaitu menjaga perkataan, dan Kayika, yaitu menjaga perbuatan. Manacika mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir baik dan menghindari pikiran yang dapat membawa kita pada keburukan. Sebab apa yang kita pikirkan seringkali akan memengaruhi apa yang kita katakan dan bagaimana kita bertindak. Misalnya, ketika kita menghadapi seseorang yang melakukan kesalahan, pikiran yang dipenuhi amarah dan prasangka bisa membuat kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Sebaliknya, jika kita mencoba berpikir jernih, memahami keadaan, dan tidak terburu-buru menghakimi, maka perkataan dan tindakan kita pun bisa menjadi lebih bijaksana. Menjaga manacika bukan berarti kita harus selalu berpikir positif setiap saat, tetapi kita belajar menyadari setiap pikiran yang muncul, kemudian memilih mana yang perlu diikuti dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Karena itu, mari kita mulai memperbaiki kehidupan dari sesuatu yang paling awal dan paling dekat dengan diri kita, yaitu pikiran. Pikiran yang baik melahirkan perkataan yang baik, perkataan yang baik mendorong perbuatan yang baik, dan dari sanalah keharmonisan dalam kehidupan dapat tumbuh. Nah, tentunya pendengar, informasi ini salsa rangkum dari rri.co.id dengan judul Manacika dalam kehidupan, awali semua dari pikiran.

Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya, merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa

saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rigveda dan Samaveda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan, diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, seni dan budaya tidak akan terus hidup karena hanya karena diwariskan, tetapi juga karena ada orang-orang yang mau menjaga, mengajarkan, dan mengenalkan kepada generasi berikutnya. Salah satunya adalah Nyoman Mulyana, sosok yang konsisten mendidik anak-anak dan remaja untuk mengenal serta menguasai seni tari barong. Melalui proses latihan yang dilakukan secara berkelanjutan, sejumlah anak dan remaja yang dibimbingnya kini mampu menjadi penari barong. Bagi Nyoman Mulyana, mengajarkan tari barong bukan sekadar melatih gerakan tari. Ada nilai budaya, tradisi, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab yang ikut ditanamkan kepada generasi muda. Upaya seperti ini menjadi penting di tengah perkembangan zaman. Anak-anak tidak hanya perlu mengenal budaya melalui cerita ataupun tontonan, tetapi juga diberi kesempatan untuk terlibat langsung dan merasakan proses belajar seni tradisi. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dari latihan yang mungkin terlihat sederhana, sebenarnya sedang dibangun sebuah generasi yang memiliki kemampuan sekaligus kepedulian terhadap warisan budaya. Dan yang apa yang dilakukan oleh Nyoman Mulyana menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya membutuhkan konsistensi. Ketika generasi muda diberi ruang untuk belajar dan berkarya, tradisi tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi dapat terus tumbuh dan menemukan penerusnya. Karena menjaga budaya bukan hanya tentang mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi juga memastikan ada generasi berikutnya dan siap meneruskan. Tentunya informasi ini kutip dari RRI.co.id dengan judul Nyoman Mulyana Konsisten Mencetak Generasi Barong.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik gak lihat, Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya, anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita nggak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan nilai karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan topik etos kerja Kristen oleh Pendeta Edi Paranta. Dan kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa dan pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa beberapa jam kebelakang, dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya di Singaraja malam nanti akan ada Mbak Irna yang akan menemani malam pendengar Pro 1. Baik pendengar, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Sukacita sekali saya Bapak Pendeta Edi Paranta dari ruang studio pada malam hari ini menyapa ruang dengar kita semua melalui acara Mimbar Agama Kristen yang selalu kita nantikan bersama di setiap hari Kamis jam 19.30. Dan saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang selalu baik dan selalu baik bagi kehidupan kita semua. Apa kabarnya semua? Saya percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan malam hari ini kita sudah kembali siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, namun sebelumnya saya mau mengajak kita berdoa, tundukkan kepala, mohon pertolongan Roh Kudus memimpin kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamu Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kami semua, termasuk pada malam hari ini Tuhan, melalui udara RRI Pro 1 Singaraja, kami boleh bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba berdoa untuk setiap para pendengar setia acara ini yang sudah siap di depan pesawat radio mereka masing-masing untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman-Mu malam ini. Urapi mereka semua di rumah, urapi juga hamba-Mu ya Tuhan yang ada di ruang studio pada malam hari ini untuk Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu, menyampaikan isi hati bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati, urapi juga semua alat yang kami pakai di ruang studio pada malam hari ini. Saudara-saudara kami yang ada di studio yang juga mengoperasikannya, Tuhan beri hikmat. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan mengangkat satu tema firman Tuhan yang ini juga sangat penting karena merupakan bagian, salah satu bagian daripada kesaksian kita menyatakan siapa Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Etos Kerja Kristen. Iya, etos kerja Kristen. Kita semua dituntut untuk bekerja, entah itu di marketplace, di tempat pekerjaan kita masing-masing, atau mungkin apa yang kita kerjakan di rumahkah, di kantorkah, atau apa saja yang kita kerjakan, ada etosnya, ada hal yang harus kita perhatikan sebagai orang Kristen, bagaimana etos kerja kita di dalam Tuhan. Baik, saya mau mengajak kita bersama-sama membuka surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kita buka firman Tuhan bersama dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saya ulang kembali dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24 dengan tema firman Tuhan hari ini, etos kerja Kristen. Baik, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dari ruang studio. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian juga bisa mengikutinya dari rumah masing-masing di Alkitab yang saudara pegang. Saya bacakan firman Tuhan Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
etos kerja Kristen. Itulah yang akan kita renungkan bersama dari tema firman Tuhan ini. Apa itu etos kerja Kristen? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini yang baru saja kita baca, Paulus di sini coba mau mengingatkan jemaat yang ada di Kolose bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari ibadah mereka. Pekerjaan itu adalah bagian daripada ibadah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dan sebagai hamba yang ada di zaman ini, Paulus coba menekankan di sini untuk mengajarkan mereka melihat bahwa pekerjaan itu bukan sebagai beban. Ingat ya, pekerjaan itu bukan sebagai beban atau hanya sekedar mencari nafkah. Melainkan pekerjaan itu bisa juga kita pakai sebagai ladang pelayanan kita bagi Tuhan. Nah, prinsip inilah yang sangat relevan bagi orang percaya hari ini. Baik kita, saya katakan tadi, baik kita bekerja di kantor, di pabrik, di ladang, anak-anak yang masih sekolah, anak-anak yang masih kuliah maupun di rumah, maka ladang pekerjaan kita itulah bisa kita pakai, kita jadikan tempat untuk sebagai ladang pelayanan kita juga di hadapan Tuhan. Jadi ini penting dulu di awal. Kita harus tahu bahwa pekerjaan kita itu adalah bukan hanya sekedar bisa menjadi beban atau sekedar mencari nafkah, tetapi lebih daripada itu pekerjaan kita juga kita bisa pakai sebagai ladang pelayanan kita. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan tadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang nats-nats Alkitab yang sudah kita baca tadi ajarkan kepada kita tentang etos kerja seorang Kristen. Inilah yang akan kita renungkan malam hari ini. Apa yang ayat-ayat firman Tuhan tadi katakan yang bisa mengajarkan kepada kita tentang etos kerja Kristen. Baik, kita mulai hal yang pertama. Ayat firman Tuhan tadi yang pertama mengajarkan kepada kita tentang etos kerja Kristen bahwa yang pertama adalah bekerja itu harus dengan ketulusan. Itu yang pertama. Kita harus paham bahwa kita bekerja itu harus dengan ketulusan. Perhatikan ayat yang ke-22 pada pembacaan kita tadi. Paulus berkata, taatilah tuanmu dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bekerjalah dengan ketulusan. Ketulusan itu artinya begini, saudara. Ketulusan itu berarti bahwa kita bekerja tanpa pura-pura, tanpa bermuka dua. Saudara, jangan kita bekerja, kita hanya memperlihatkan kepura-puraan. Kita hanya memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan kita. Yang saya katakan tadi bermuka dua, saudara. Ya, di depan pimpinan kita, ya, kita bisa menampakkan sesuatu etos kerja yang baik, tetapi pada waktu pimpinan tidak ada, kita bisa berleha-leha, kita bisa bersantai-santai atau malah sampai tidak melakukan pekerjaan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini tidak bagus. Di hadapan bos kita rajin, di belakang kita malas.

dengan takut akan Tuhan. Nah, ketika kita sadar ini, kita sadar bahwa Tuhan melihat setiap pekerjaan kita, maka saya percaya kita akan bekerja dengan jujur, kita akan bekerja dengan tekun, kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun tidak ada yang mengawasinya. Pernah satu kali waktu Raja Salomo mengajarkan kepada orang benar pada waktu itu. Dia katakan, kamu harus pergi belajar kepada semut. Walaupun tidak ada pemimpinnya, mereka bekerja dengan giat. Nah, inilah etos kerja yang sesungguhnya dari seorang yang bernama Kristen. Bahwa kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh ketekunan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab. Meskipun atau sekalipun tidak ada pimpinan, tidak ada yang mengawasinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan itu tidak mencari hasil yang besar. Tetapi dia mencari hati yang tulus dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Nah, kalau hati kita tulus, saudara, maka tidak ada drama. Tidak ada drama Korea di sana, saudara. Tidak ada drama Cina di sana. Yang di depan bos kita rajin, tetapi di belakang bos kita bermalas-malasan. Itu sekali lagi saya katakan, bukan etos kerja seorang Kristen. Tetapi etos kerja seorang Kristen adalah dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab, melakukannya dengan kejujuran, melakukannya dengan tekun, karena dia percaya apa yang dia kerjakan itu adalah kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari tentang etos kerja Kristen, bekerjalah dengan penuh ketulusan, ayat 22 tadi. Yang ketiga, apa yang kita bisa renungkan tentang etos kerja Kristen dari ayat-ayat yang kita baca tadi? Yang kedua adalah kita harus bekerja hanya untuk Tuhan. Bekerja hanya untuk Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita harus bekerja hanya untuk Tuhan, saudara. Ayat ini bisa mengubah paradigma kita tentang kerja secara total. Kenapa saya sebut demikian? Bisa mengubah paradigma kita tentang bekerja secara total hanya untuk Tuhan. Karena banyak orang bekerja, dia tergantung moodnya. Kalau saya suka kerja, ya saya kerja. Kalau tidak, ya saya tidak mau, saudara. Itu mood namanya. Banyak orang bekerja tergantung moodnya. Banyak orang yang bekerja juga tergantung atasannya. Seperti saya sudah bilang tadi di depan. Ada atasan kita rajin-rajin bekerja. Tetapi kalau tidak ada atasan, kita bermalas-malasan di belakangnya. Atau ada orang yang bekerja tergantung suasana, ya. Kalau suasana kerjanya mendukung, ya saya mau. Tapi kalau tidak, mohon maaf, ya, saya tidak mau bekerja. Tetapi orang percaya, saya mau katakan, orang percaya bekerja dengan segenap hatinya karena bos besarnya adalah Tuhan sendiri. Tadi di situ dikatakan, bekerjalah sama seperti untuk Tuhan. Tuhan kita itu adalah bos kita. Nah, orang percaya harus bekerja dengan segenap hatinya. Tidak ada drama di sana, tidak ada malas-malasan di sana. Tidak tergantung mood, tidak tergantung suasana hati. Tidak tergantung suasana kerja, tidak, saudara. Tetapi kita melakukan segala sesuatunya karena kita sadar bos kita itu adalah Tuhan sendiri. Ingat ya Bapak Ibu. Pekerjaan sekecil apapun, saya pernah menjadi pembersih gereja, ya, yang menyiapkan gereja di hari Sabtu bersama dengan anak dari gembala sidang saya. Gereja yang begitu besar, kami sapu, kami pel, kami atur kursi untuk jemaat, membersihkan mimbar gereja, mengatur alat-alat musik, itu yang kami lakukan. Saya katakan tadi, pekerjaan sekecil apapun, entah itu menyapu di rumah, membersihkan rumah, saudara, membantu istri di rumah, nyuci piring, ngepel dan segala macam, saudara. Apalagi mengajar, apalagi melayani pelanggan, saudara bekerja di toko, saudara bekerja dimanapun sebagai orang customer-customer saudara, layani mereka dengan penuh tanggung jawab. Dan apapun pekerjaan kita,
ketika kita lakukan itu akan menjadi kudus ketika di

untuk kemuliaan Tuhan. Ingat ya, apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi kudus ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena ayat firman Tuhan tadi sudah katakan bahwa bekerjalah sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, ketika motivasi kita adalah untuk Tuhan, maka kita tidak akan pernah mudah mengeluh. Amin, saudara. Kita tidak akan pernah mudah mengeluh, tidak pernah mudah untuk menyerah seberat atau sebesar apapun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kita tidak mudah menyerah dan tidak bekerja dengan setengah hati karena kita tahu yang kita layani adalah bos kita yang di atas, Tuhan Yesus sendiri. Ya, makanya kita bukan bekerja setengah-setengah tetapi dengan full heart. Ya, dengan segenap hati dituntaskan, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang ditunda. Nah, inilah etos kerja yang kedua, bahwa kita bekerja sama seperti untuk Tuhan. Ya, sama seperti untuk Tuhan. Ingat, kalau etos kerja ini ada dalam hidup kita, maka mau bos kita ada atau tidak ada, kita melakukannya. Saya katakan tadi, kita melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan ingat saudara, orang yang bekerja dengan prinsip seperti ini, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, maka Tuhan berjanji akan memberkatinya. Itu yang kedua. Apa yang kita pelajari tentang etos kerja Kristen? Yang kedua tadi saya katakan, bekerjalah hanya untuk Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari tentang etos kerja Kristen? Dari ayat Kolose pasal 3 tadi, yang ketiga saya mau simpulkan dengan satu kalimat ini yang kita bisa pelajari tentang etos kerja Kristen adalah bahwa bekerja dan menanti upah dari Tuhan. Kita bekerja dan menanti upah dari Tuhan. Ayat yang ke-24 berkata begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita bekerja dan pasti kita menantikan upah daripada Tuhan. Haleluya. Manusia bisa lupa menghargai kita. Ingat ya saudara. Manusia bisa lupa menghargai kita. Bisa tidak adil dalam memberi upah. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lalai. Saya terkadang diperhadapkan hal yang seperti itu loh saudara. Saya tiba-tiba dapat job. Ya, dari seseorang. Lalu tiba-tiba saudara, dalam hitungan tidak sampai 1 jam, dalam hitungan menit saja, tiba-tiba job itu bisa berubah, pindah ke tangan orang lain. Coba kalau saudara ada pada posisi itu, pasti kecewa kan. Tapi prinsip saya, kalau hal itu sampai terjadi dalam hidup kita, saya cuma bilang begini, Tuhan belum rezeki saya, belum waktunya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan untuk sesuatu yang lebih baik yang hilang dari hidup saya. Dan benar saudara. Ya, saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah lalai. Dan Tuhan pasti mengganti apa yang hilang dari hidup kita. Nah, kita bekerja, itulah yang tadi saya katakan, kita menanti upah daripada Tuhan. Ini upah dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat setiap tetes keringat dan kesetiaan kita. Upah itu bukan berbicara tentang sesuatu yang bersifat materi saja saudara. Karena upah dari Tuhan bukan hanya berkat materi di bumi ini. Tetapi juga upah kekal dan perkenanannya. Haleluya. Apa itu upah yang kekal saudara? Hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan sebentar. Di surga sana nanti saudara. Lalu yang seterusnya tadi saya katakan, upah itu bisa bicara tentang perkenanannya, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan selalu berkenan bagi hidup kita, percayalah saudara, dalam setiap musim apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akan selalu melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang akan membuat orang percaya tetap setia. Perhatikan, saya ulang lagi sekali lagi perkataan saya ini. Inilah yang akan membuat orang percaya tetap setia meskipun tidak dipromosikan. Dia akan tetap jujur meskipun dia merugi. Karena ingat saudara, prinsip saya tadi, Tuhan pasti menggantikan apa yang hilang dari hidup saya. Haleluya. Saya juga mau itu terjadi bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Percayalah,
kalau saudara bekerja dengan ketulusan sama seperti untuk Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan upahnya bagi kehidupan saudara dan saya. Ingat, saya tutup dengan kalimat ini. Jangan bekerja hanya untuk slip gaji semata. Jangan bekerja karena hanya kita mengharapkan upah kita dibayarkan oleh bos kita. Tetapi bekerjalah untuk upah yang dari Tuhan yang sifatnya kekal. Upah dari Tuhan yang sifatnya kekal itu tidak akan pernah berhenti, saudara. Bagaikan air yang terus mengalir, mengalir dan mengalir terus melimpah dalam hidup kita. Nah, kiranya tiga hal ini yang saya bahas tentang etos kerja Kristen membuka mata kita bahwa mari, apapun pekerjaan yang kita lakukan, yang pertama bekerjalah dengan ketulusan. Yang kedua, bekerjalah sama seperti kita melakukannya hanya untuk Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah bahwa kalau kita bekerja, kita pasti mendapatkan upah daripada Tuhan. Nah, kalau etos kerja kita seperti ini, saya percaya Tuhan dari tempat ketinggiannya akan selalu memberkati dan memberkati saudara dengan penuh kelimpahan yang daripadanya. Nah, kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua dan terus membawa kita mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tutup Alkitab saudara, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kehadiran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami, yang mengingatkan kami untuk kami selalu menjaga etos kerja kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dengan selalu bekerja dengan penuh ketulusan, selalu bekerja melakukannya hanya untuk Tuhan, dan kami percaya pada waktu kami bekerja, kami akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Tuhan tolong kami, kami mungkin selama ini bekerja di marketplace, dimanapun Tuhan tempatkan kami bekerja, kami lupa akan hal ini. Tetapi kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, dan kami memperbaharui janji kami untuk melakukannya ini dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa untuk setiap para pendengar setia acara ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini mengubahkan hidup mereka. Bapa, hamba berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang mereka sudah bawa di hadapan hadirat-Mu, mereka sudah sampaikan melalui nomor WhatsApp hamba-Mu. Tuhan tolong berkati, yang sakit Engkau jamah sembuhkan, yang dalam peperangan iman berikan kemenangan, yang dalam kelemahan berikan kekuatan, yang menemukan jalan buntu Tuhan buka jalan, yang rusak hubungannya satu dengan yang lain perbaharui, yang bergumul dengan keuangan, usaha pekerjaan mereka, Allah Yehovah Jireh mencukupkan mereka semua. Hamba berdoa untuk anak-anak saudara-saudaraku Tuhan yang kuliah, yang bersekolah, Tuhan juga bekerja khususnya anak-anak saudara-saudaraku yang memasuki tahun ajaran baru, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang memulai ospek mereka di kampus mereka masing-masing. Tuhan tolong berkati dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa meletakkan tangan untuk setiap beban-beban doa ini yang sudah masuk, baik dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi Tuhan, dari Sumatera Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudaraku yang sudah memasukkan beban-beban doa mereka. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi biarlah Tuhan yang melawat mereka dengan segala kasih setia-Mu. Terima kasih, kami juga mendukung RRI Singaraja bagi kemuliaan-Mu, tempat di mana radio ini juga menjadi tempat kami memberitakan Injil-Mu. Tuhan berkati pimpinan, staf, karyawan, pegawai, semuanya Tuhan memberkati. Secara khusus rekan-rekan kami yang ada di studio satu ini, Tuhan berkati Pak Edi, berkati Pak Sandi, berkati Mbok Iren, berkati Mbok Novi, berkati Mbok Pipit, Mbok Novi. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dengan segala kasih setia-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami pun
Kami tak lupa doakan berkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa sekalipun. TNI Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan dan keamanan bangsa dan negara kami, legislatif, yudikatif, berkati semua dengan segala kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Dan satu lagu rohani akan saya putar untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati, shalom, haleluya, haleluya, haleluya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Isyuras hacel pabalaga dari tuas, Indonesia i Rusia imeyut ocin glubakuyu i vasnuyu istorichiskuyu atnosenya, katore ditsa bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner utama Rusia.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом
6: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara, ya artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Riau, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UUMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan NTCOM TBDU.
17: Economic connectivity particularly in the NTCOM TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
19: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
21: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
22: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
22: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
22: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
22: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
23: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan sebagainya.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
23: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas meralami 3 dekade berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, tidak masalah untuk di tahun itu, tidak nampak. Yang akibat penyakit itu masuk. Itu kurang lebih sekitar 9 triliun. Ya kalau kita total sampai sekarang, itu parah-parah dari itu. Karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya, upaya-upaya yang lain. Termasuk juga kita terganggu ya, kan, dengan perdagangan. Ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
24: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan tiga game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis ini. Mungkin yang orang aja kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
3: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI terus mengudara.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Inilah untuk belajar serta berlatih bersama. Namanya adalah Apnea Dewata. Jadi komunitas ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenal dan mendalami dunia penyelaman penyelaman bebas. Lokasinya berbasis di wilayah Denpasar. Nah, kegiatan rutinnya itu mengadakan pelatihan di kolam renang atau pool training dan tantangan mini atau mini challenge bagi anggota yang sudah memiliki sertifikasi dasar. Nah, kalau kegiatan lainnya itu sering mengadakan kegiatan di luar air seperti pendakian gunung bersama untuk mempererat kebersamaan anggota. Tujuannya tempat mencari teman baru, berbagi ilmu teknik free diving dan berkembang bersama secara aman.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, malam ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Untuk itu, Anda harus berhati-hati karena untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
3: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh, masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
4: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
5: Oh iya pak, makasih banyak pak.
4: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
5: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
4: Soal apa? Soal Amerika?
5: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
4: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
5: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
4: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
5: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
4: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
6: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
5: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
6: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
5: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
2: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
6: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
5: Ayah janji. Kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
6: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
5: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
2: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
6: Ya, kita kalah ya.
5: Iya, nak. Kita belum beruntung.
6: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
5: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
6: Nggak apa-apa ya?
5: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
6: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
5: Tapi maaf ya, nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
6: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
5: Lebih besar? Cerita apa itu?
6: tentang harapan yang gak pernah berhenti.
2: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
2: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.
0: Singaraja malam ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Jebak, jejak balik ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu pop Bali. Penelpon pertama malam ini, halo, Rahajang Wangi.
1: Rahajang Wangi, Mbak Irna.
0: Rahajang Wangi Mawali, Tante Yeni.
1: Rahajang Wangi Jebak.
0: Oke.
1: Temang Dumon, Mbak.
0: Oke.
1: Temangnya tuak adalah nyawa.
0: Eng. Tendados nih ke. Tendados. Dimarahin sama bapak ini nanti. Iya beneran.
1: Awan gitu. Tak. Sama gula deh, Mak.
0: Sama komisi penyiaran nggak boleh.
1: Oh gitu.
0: Enggak.
1: Maaf, Mak.
0: Entah napi.
1: Nyalam jemun, Mak.
0: Iya Tante Yeni.
1: Majang beli biji di Tokyo. Pak Desacur, Papa Dimas, Pak Sukra Ajus, Beritawan, Bu Eli, Bu Nyoman, Rahajang Bengi, Sami Pendeman, Mbak.
0: Lagunya apa? Lagunya apa akhirnya?
1: Akhirnya Bangku Ngamah Gula, Mbak.
0: Oke.
1: Biar gampang ya,
0: Tante. Oke.
1: Untuk semua.
0: Mawali. Om Swastiastu Rahajang Wangi Jebak.
2: Om Swastiastu Rahajang Wangi Jebak Jajak Bali Gini. Mbak Erna aku cantik juga gula.
0: Asik. Terima kasih Bu Janura cantik. Bu, iya. Punapi Gatre.
2: Gatre. Asung kare kena rahayu rahajang. Mereka yang bersuah sarang Mak Irna ring ambaro mangkeng.
0: Yes, sengkare. Lagunya?
2: Sesapi putih.
0: Oke, kirim salamnya.
2: Widi menyanyinya juga ya, Widiana ya. Salam Tante Yeni tadi, Raja Ungi, ya Raja Ungi, Bari, Mbak Pipi, dari Semeru, Ari Tegal, Ari Tegal ya, Mbak Mini S, buat Bu Nyoman di Banyuning, ya Bu Ketut di Jagula, Mangku di bawah, Mangku Mariarsa, Mangku Wang, Mangku Wadi Wangsa untuk Pak Nyoman Asawa, Pekak Olalang, yeah. Dengan yeah. Beritawan di tembok. Yeah. Sukma Mbak Irna.
0: Sama-sama.
2: Yeah. Bagi kena raja-raja. Yeah. Yeah. Yang teden.
0: Yeah. Sukma Ibu Janura. Sire Malih 24644 mungkin kalau memang ada Ongge. Waduh, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Irna.
0: Oke, Swastiastu, Ibu Kartini apa?
3: Ibu Marwati.
0: Oh, Ibu Marwati di mana, Ibu?
3: Oke, yang purut, yang kapa-kapa, mersida, yang mungga, Mbak.
0: Kenapa, Ibu Marwati di mana, Ge?
3: Di Gewase.
0: Oh, tetangga sama Mbak Yeni.
3: Oke.
0: Oke, Ibu Marwati mau lagu apa?
3: Yang Nunas Tembang... Lubak mau bulu siap dados.
0: Kalau ada dan ini wenten. Nggih.
3: Nggih. Yang megatre dong nggih.
0: Nggih.
3: Megatre majang masu awan leleng sapun api gatre tu mugi kenak rahayu. Wenten beli nyoman nggih ring negara. Suk semua calling-callingane, wenten Pak Banu, suk semua callingane, dumugi kenak rahayu nge, beriki je melalui ke Bali, kenten. Wenten Pak Ketut Lacur, wenten Pak Nyoman Lare, Rajeng Wengi, wenten Sanereng Tembok, siru je nge, lali tiang.
0: Beli tawan
3: nge. Ampura beli tawan tiang lali wau ni ke munggah kapa-kapa tiang mersida yang munggah kenten cuk semua calling-callingane ni cutetne meke sami sampunnya
0: nggih Ibu
3: kenak rahayu sareng
0: sami
3: ah majang Mbak Irna nggih tugase cuk semua
0: mawali yang lainnya sabar dulu nggih nanti kita sapa lagi setelah 3 lagu berikut ini.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan langsung saja saya sapa penelpon berikutnya. Om Swastiastu Jebak.
1: Swastiastu.
0: Oke.
1: Rajang Wangi.
0: Rajang Wangi Mewali Dek Tambang.
1: Sarang Dek Tambang.
0: Oke.
1: Sarang Pak Siren.
0: Dengan Boyerna. Oke.
1: Ya, semoga sehat selalu sarang keluarga nih.
0: Astungkaris, wah doa yang sama untuk
1: kita. Boleh lagu?
0: Nggih.
1: Napa? Lagu ini Yanse nih.
0: Yanse. Mm-hmm.
1: Saling isinin.
0: Saling, oke.
1: Okay. Datas mengkatre.
0: Maksudnya?
1: Sarang Joni Arista nih, kajang sanekan. Okay. Enten Bu Eli, sarang Bu Aris Meru, Mas Wawan, enten Dewaji Doni nge, Rajang Wengi, ngajarin Bu Erna, sukses mah.
0: Mewali, Om Swastiastu Rajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rajang Wengi, jebak, jebak Bali Mbak Erna.
0: Oke, Ibu Ari. Punapigatre.
2: Punapigatre Mbak Irna.
0: Aduh becik, kena rahayu jegek.
2: Nggih, sampun je becik sehat.
0: Nggih.
2: Nah, sembang Mbak Irna nggih.
0: Napi nike.
2: Meong Bang Pindang, Tripuspa.
0: Tripuspa Meong Bang Pindang.
2: Mengatur sarang wau Dek Tambang ge, Bu Kartika, Bu Mini, Bu Janura Celi, Bu Resmi, Pak Samong, muasane lianan mantan Mbak Irna. Mbak Irna sukses Mbak Irna.
0: Mewali Bu Ari Bete. Om Swastiastu Rajang Wengi 24644. Halo. Halo. Kok gak ada suaranya? Ini yang lagi berebutan di WhatsApp, soalnya ada Bu Mini sama Bu Resmi. Ya, diulang lagi, coba lagi. Karena memang kalau udah berebutan gak bakal bisa disapa nih. 24644, halo selamat malam. Terputus! Ayo Ibu Resmi. Ibu Resmi apa Ibu Mini yang bakalan beruntung nih? 24644. Ada apa dengan 24644? Enggak ada suaranya ini terus ya. Oke, Om Swastiastu, Rajang Wengi, jebak.
3: Halo.
0: Yeay.
3: Swastiastu.
0: Swastiastu.

0: Benten.
1: Begatre dumun ge, Benten dek tambang, Bu Janura, Bu Ari, Pak Widi, Pak London, Tawan, ge, makasamian ampun ge.
0: Oke.
1: Makasih suksume Mbak Irna.
0: Mewali Ibu Resmi.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita nggak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja Ruang Rindu kembali hadir. Karena memang kalau tadi saya sapa lagunya pas banget ya, pas momen ketika pergantian segmen untuk request lagunya. Sekarang adalah lagu Indonesia dan juga mancanegara. Saya sapa penelpon pertama di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam kembali Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa ini Bapak?
1: Pak Ijo dari Banyuwangi, ini dengan Mbak siapa ya?
0: Mbak Irna, Pak Ijo.
1: Ya Allah, Mbak Irna ya.
0: Iya, apa kabar?
1: Gimana kabarnya Mbak Irna?
0: Baik, Pak Ijo apa kabar juga nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya saya request Angin Surga dari Ari Wibowo, Mbak Irna.
0: Iya, oke. Saya cek dulu, mau kirim salam mungkin?
1: Ya, salamnya buat Mr. Mahmud, makasih callingannya. Bu Maya, Mas Alvin, terima kasih callingannya semuanya. Salam persahabatan, Mbak Irnanya, Mbak Irnanya, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Saya selalu sehat.
0: Terima kasih.
1: Ya, itu aja. Makasih Mbak Irna.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih-masih.
2: Masih-masih. Konbangwa, Mbak Irna. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Gimana kabar, Mbak Irna?
0: Baik, Pak Widi. Apa kabar juga?
2: Kabarnya baik juga ya. Mau request lagunya You Are The Reason.
0: You Are The Reason, oke. Okay.
2: Ya, yang barusan siapa itu?
0: Pak Ijo.
2: Pak Ijo dari?
0: Dari Lombok.
2: Lampung?
0: Lombok.
2: Oh, Lombok ya. Ya. Lombok Pak Ijo, ya, salam kenal. Salam kenal dari Lombok ya. Kemudian ada Bu Janura, ada Bu Resmi, Bu Kartika, Desa Redini. Ada RBT, kemudian ada Semeru. Ada tambang J. Eli, Pak Ketut Samong juga, ada Beritawan. Ya untuk semuanya ini salamnya dirangkul jadi Pak Irna.
0: Sebentar. Lagunya You Are The Reason sebenarnya sebelumnya ada. Kok sekarang bisa gak ketemu? Kadang-kadang suka gitu deh nih. Kadang-kadang kok bisa begitu ya? You Are The Reason kan?
2: Oh iya betul.
0: Iya, tapi gak ada loh. Oh kok bisa ya?
2: Aduh, Stewart ada, I'm sailing.
0: Oh ya itu ada.
2: Ada ya itu aja ya.
0: I'm sailing gitu kan?
2: Ya
0: okay,
2: betul.
0: Siap.
2: Ya itu aja Maina. Selamat malam.
0: Ya. Gak ada juga apa ini? Ini kayaknya ada yang nggak sengaja menghapus tuh gimana? Gak ngerti juga nih. Padahal lagu-lagu bagus semua ya.
2: Blue Night ada MLTR.
0: Blue Night. Michael and to Rock.
2: Ya.
0: Kita lihat ya. Masa Allah deh pokoknya. Kok gak bisa. Saya juga gak ngerti nih kalau sampai gak ada gini nih. Sebelumnya kan memang ada gitu. Gak ada kak. Oh udah ketemu. Kalem.
2: Ada.
0: Yang You Are Listen ya.
2: Iya.
0: Oke okay, siap.
2: Itu aja ya. Makasih.
0: Oke okay, siap sama-sama. Malam. Halo selamat malam Ruang Rindu. Sedih banget ya.
3: Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya selamat malam juga.
3: Ini lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Iya.
3: Request sebuah lagu dulu.
0: Apa?
3: Dalam Kerinduan Mak. Emersis. Dalam dulu ada Bu Janura, kemudian untuk Pak Nyaman Netep, Bli Widi, Bang Mahmud, Bang Cip. Selamat malam. Ya untuk kesemuanya Mbak. Selamat bertugas Mbak Irna, makasih, bye-bye.
0: Terima kasih kembali, Tante Yeni.

0: Masih di ruang rindu, masih panjang, lumayan lah ya, 40 menit lagi. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Halo.
1: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini, apa ya. Kabar Ibu Kartini?
1: Ya, baik. Sehat.
0: Iya, sekarang.
1: Bagaimana sehat?
0: Sehat juga Ibu Kartini, terima kasih.
1: Ya, semoga sehat sekeluarga ya.
0: Amin, langsung karena suahe.
1: Dilancarkan ya.
0: Langsung karena suahe, mau lagu apa Ibu Kartini?
1: Mau lagu pamit ya.
0: Pamit?
1: Pamit. Ya, dari Bruri.
0: Bruri.
1: Ya. Ya, nyalam dikit ya. Ada Bu Eli ya. Selamat malam, selamat beristirahat Bu. Ada juga Biru Puspa. Ada juga Mbak Rusi ya. Rusi, Bu Manda, Bu Mindi, Bu Ari dua-duanya ya. Dan juga Bu Janura. Ketua Jusilu ya. Ada Pak Danur, Pak Cip, Bu Tawan, selamat malam. Ada juga Pak Ibi ya. Kak Agung ya. Kak Olala ya.
0: Buat semuanya.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Kartini, Rahayu Mawali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mama Gini. Meru diliwat lagu.
0: Iya, Ibu Yanora mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya, bisa lagu manca?
0: Boleh kalau ada mah pokoknya.
2: Kalau ada, ya pasti ada lagu nostalgia nih. Sailing, Rod Stewart.
0: Sailing Rod Stewart.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Ada?
0: Ada.
2: Ayah, oke. Ya, salam dikit nih.
0: Boleh.
2: Tadi udah naik tadi ya. Salam buat Tati Riana, Bunga Plastik, Bu Kartika tentunya, Bu Kartika, Bu Kartini juga ya. Buat Mangku Rana, Pak Nyaman Astawa, Pak Kawan dengan apa siapa? Pak Banu. Pak Banu, Pak Acep ya, semua-semuanya para pecinta standang rindu. Ruang rindu gitu.
0: Lupa.
2: Okay. Makasih Mama Ina. Selamat bertugas. Ingat nanti pulang hati-hati ya di jalan ya. Mungkin
0: kasih.
2: Walaupun tidak jauh dari RRI, rumahnya istananya pelan-pelan aja.
0: Okay, siap Ibu yeah. Janura. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Baik, tidak ada suaranya nih. Bagaimana dong? Mungkin sinyal atau gimana, saya enggak ngerti nih. Tidak ada deteksi sama sekali suaranya. Mumpung masih saya tunggu, saya mau bacakan dulu informasi. Ada yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu Mbak Irna.
0: Iya, selamat malam Pak Made. Iya, terima kasih sudah
3: bergabung.
0: Sehat, Mbak. Sehat selalu, Astungkar Suha.
3: Selamat malam, sehat.
0: Astungkar Rengge.
3: Minta lagunya ke Sules, ya.
0: Yang mana, Pak?
3: Why do you love me?
0: Nah, itu dia tuh. Oke, siap.
3: Ya, lagunya tadi untuk Bu Janura yang sudah calling. Bu Arik BT, Mr.

0: Mahmud, Mas Cip, Mas Banu, semua grup pasti happy. Salam rindu dan sobat alumni 80 SMP 1. Rindu juga. Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama, Pak Maderi Bawe. Dan informasi untuk Anda, menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus Semarak RRI Fest 2026 LPP RRI, Singaraja mengundang Anda, seluruh warga masyarakat, untuk hadir dan merayakan kebersamaan dalam rangkaian kegiatan seru dan bermanfaat. Catat tanggalnya, pada hari Minggu 6 September 2026, kita sehat bareng lewat acara Jalan Sehat dan Zumba Ceria mulai pagi hari. Jangan lupa ajak seluruh keluarga, tetangga, dan kerabat untuk bergerak bersama dan raih berbagai door prize menarik. Bisa daftar di link s.id/jalansantai-rri. Tidak berhenti di situ, kepedulian kita dilanjutkan pada hari Senin 7 September 2026 melalui aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Mari bagikan setetes darah Anda untuk sesama, sekaligus memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya. Bisa daftar juga tapi di link bit.ly/ form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Semua kegiatan terpusat di halaman depan RRI dan wantilan laksana budaya LPP RRI Singaraja. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui media sosial resmi kami atau pantau terus frekuensi RRI Pro 1. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pendengar Prosektor Resinya Raja baru yang bergabung, kami ucapkan selamat bergabung bersama kami malam ini. Dan kembali saya sapa 24644, ada siapa saat ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori rewak lagi.
0: Pak Nyoman.
1: Pak Nyoman.
0: Penapigat.
1: Malam, Irna.
0: Malam juga Pak Nyoman. Terima kasih sudah bergabung. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagu dari Ari Kusmiran ya.
0: Ari Kusmiran.
1: Ketenang selalu.
0: Mm-mm.
1: Ada ya. Ketenang selalu.
0: Nge.
1: Nge. Benten.
0: Benten.
1: Ya, salam ya. Salam Pak Widi nge. Di Tokyo. Papa Dimas, Pak London, Pak Nyoman, Dewan Karo, Arek Meru, Arek BC, Ibu Resmi. Ini semuanya saja, jadi ini sudah malam.
0: Terima kasih kembali Pak Nyoman Negara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Jumpa lagi Mbak Irna.
0: Iya, Ibu Resmi.
2: Mbak Irna, request lagunya Cindy Claudia ada nggak? Aku sayang kamu.
0: Terima kasih. Dan senja datang. Gitu kan lagunya kan?
2: Iya, ada ya.
0: Ada kayaknya deh. Ntar dulu ya.
2: Ya, salam dulu namanya? Ya. Tadi ada Pak Nyoman Negara, makasih callingannya. Sehat selalu. Mm-mm. Pak Widi juga tadi makasih callingannya. Bu Janura, Bu Yeni, Bu Ari. Dan ke semua teman-teman lainnya di grup Asik-Asik.
0: Okay.
2: Makasih Mbak Irna.
0: Sama-sama.
2: Selamat
0: malam. 24644, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam. Halo.
3: Dari seberang dua lautan.
0: Siap. Halo, langsung namanya saja.
3: Langsung nama saja, beli Govinda.
0: Iya, beli Govinda saat malam. Ini karena memang waktunya juga terburu-buru kita.
3: Iya. Dengan Mbak siapa ini suara?
0: Dengan siapa ya? Beli Govinda mau lagu apa?
3: Lagu apa ya, di batas kota ini aja dah.
0: Oke.
3: Salamnya buat seluruh pendengar RRI Pro 1 dan grup Asik-Asik ya.
0: Oke.
3: Yang penting semangat, salam sehat.
0: Salam sehat selalu.
3: Satu-satunya. Oke, makasih.
0: Oke, sama-sama. Beli Govinda.

0: pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, hanya bisa menyapa satu penelpon terakhir malam ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Mbak Pak Erna. Mahmud. Baik, Pak Mahmud mau lagu apa sebagai lagu penutup malam ini?
1: Syair Kehidupan Ahmad Albar.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buat kesemuanya aja dah. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mbak Erna, matur nuwun.
0: Terima kasih kembali, Pak Mahmud. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini dari Jebak tadi hingga Ruang Rindu kali ini. Pak Ijo, Bu Kartini, Pak Widi, Bu Janura, Pak Nyoman Negara, Bli Govinda, Pak Mandari Bawa, Ibu Resmi, dan juga Pak Mahmud. Yang lainnya juga yang belum bisa bergabung, mungkin di lain kesempatan. Lagu terakhir untuk malam ini di Ruang Rindu akan hadir Ahmad Albar, dan setelah itu akan hadir Kilau Pancasila dan juga siaran budaya kami dengan judul Arje Katik Cedok bagian 3, dan tentunya ada penutup renungan malam hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
5: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Ening subuh beli man mau cekeren, mau kejang pada galang, mau seriak tekan bayu. Ini apa buin atasan bakal payah tangkil.
1: Cihno madan ciri sih gitu.
0: Nah.
1: Hangsing ulian beli adi. Lekar ngana kan pejalan yopi anak. Mapani subuh madan darah hino puji. Mana kawan kau impian anak itu.

0: kayaan na loko. Bapo subo kangelan ning guling tuni. Ngati-ngati dewa pangsido. Bareng ngajak bapo dining moro rawosan. Duduk nang dingehang. Munyin kedis pado manguci. Meh-meh kan mau kejang subo meka duling disebun ne bakal ngalih hama-hama.
1: Di samping tu masih ya, dedauhan ibu kojanim lah subo, puan nengah sebelung, mula galah ni mula, bapa ngajak bapa cening masih tu, hang ada ngajak muitung di batas nang membeling bahkan megonyakan.
0: Siapa tonen nak suryo subo yang ekeh ngalian bilimin. Aman tuh.
1: Oh gitu.
0: Tuh dah dia cening lantasan tonden bangun maluan yo makatan rejeki itu.
1: Oh gitu dah dia. Pangsing kandilingi desang yang baskara nunun uko dan cening. Ayo bangun.
0: Bangun.
1: Bangun. Bangun. Bangun.

0: beli masih ngerasa yang buku kita luwir merdu kumalo raos yo pianak rasa ngedesin kuping nyenak sing demah bangkene supaya ning raos cara pamunyin yo jening li
1: men
0: buka mau kangen buka mau takon tekening dewek raos yo ne papo tungudo yo dadi kene hidup di tiang maiku
1: kalau yang beli banyak ingat kapan hidup yo di Mercepada tuh tamang beli tuh
0: kengken kengken sujatin itu neng neng tegaran

0: besep kabeh nang rawi anak ketut
1: kengken
0: ane ranu yang rasa tiang kebobolan kepedangan buku yani tadi itu senawang tatas kabeh buku tiang ane jen madan yaso kerti
1: ketut
0: kalau yang kena-kena hangli yang belum ke bakat rasa meh-mehkan dengan melajah bakal teko yang lacur tiwa sebakat rasa
1: kita
0: ngalih gai
1: ngalih gai
0: yang buka yoi jening necen kaden madan yaso
1: ken madan kerti
0: sesai aja sebodinga kalau sing kena bang
1: gitu.
0: Nang nang ngalang malu, apa suang ragone ning ajakan di sisi ngorto ning selate mok.

0: leh yakni beli adi subenawa segitu
1: man
0: galang gumi
1: suryo pinake sinar
0: lemah
1: bener
0: ian petang
1: sang yang canere bintang terang gano itu pinake sunar
0: nah ke petang jadi anggo sarire
1: nah newa sing kekenah panapo angon
0: wira sastra suluh degang prabu sang yang aji neduna sastra kegumi banyak manusia melayah tulah yang kepecak ngebuka jadi gitu
1: gitu gitu nih tuh tur maning subuh mocihno idewo peraga yang sunih ane subuh ado di pauku dan jenenge maro teko lin yang pak korijak subuh galang nang lanturan
2: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.

0: Diana. Aduh, Bu Nani banget ngawe nang tiang bingung, Bapo. Ada sastra maosang anim adan catur wargi. Catur puruse arte. Apat-pat kone ketekane digumi.
1: Ian buka jahani piana kenyama deng catur warna. Ada kecatur warga.
0: Nah,
1: ada Darmo,
0: ada Arto,
1: kamu Muksu. Warna dini digumi pat-pat ada raos panah itu.
0: Anecin ngeraka kena kide wong ngeraos
1: anah. Penenggalang mampu, tak kena penampu nampi itu.

0: Anano Surarmu malwi kang kesatian.
1: Catur warga raosan tiang babu.
0: Catur warga raosan
1: tiang babu. Abesik adem wadan Darmo.
0: Darmo.
1: Di subane ngemargian Darmo maro teku arto.
0: Artinya ane pilih muda jalan. Darmo mali.
1: Darmo kewajiban. Yen ing subuh irago menjalankan kewajiban. Sinah tutut. Tutu gue tekening arto nih.
0: Sekat tutu-tutu, tutu tekening. Oh, antangnya yang ngonjani.
1: No, Yenseng mau Darmo. Kalau tidak berkewajiban, kapan akan datang itu hasil.
0: Harus ingat tadi manusia apa patut laksanang dini di bumi. Mungkin jangkep bang lantas. Man suku wasto. Kopinah kadang utama dong.
1: Geginane ngadokan lengan. Imon jago ginane mau jaguran.
0: Oh.
1: Pasti ada hasil uling di mau jaguran.
0: Geginane jani tani, petani. Pasti aban-aban.
1: Benar, hasilnya paling tidak mupu panen yang

0: ngingen tuh beli.
1: Ingin tuh.
0: Darmo kelawaning arto yang paling nanti arto maluan maro darmo.
1: Sing tadi.
0: Tuh kau cap manuso dudu. Artinya upah malu maro megai. Artinya megai itu akan menyah cicilan gitu artinya.
1: Nyata sing ngalih bis malu.
0: Sing.
1: Sing tadi.
0: Gae meluareh malu bis.
1: Oke. Okay. Nah. Nah.

0: Aeng tangar pianah itu.
1: Tangar kengken.
0: Pangsing salah sesuduk, pangsing salah jalan, kanan kedeng yang mau berayau. Semua ada takut dengan pianah itu. Ajo saja, papo jajah bayi.
1: Sawireh iragone kan mekejang tur maning liu anake bakal mau balik. Akateh mekejar belum batis ada kelengetarang. Makawinan setidak-tidaknya kita harus berhati-hati dalam melangkah. Pang bedik kengken kedek nak ke anake.
0: Iya diatur mero atapak ngado segitu.
1: Nah, makawin kewa tur maning suke pang dadi anak polo.
0: Mula ya saja buku gitu beli ya donanya tuang be sedang lega punya ayang ngurang di sampai sanggau ya bayi bun dong ya sih panang emang satu buku gini jani maro asa ngesek awas aja
1: beli
0: pun ngambil suwa darmo
1: apapun yang dikatakan terhadap diri kita, kita tidak boleh marah atau tidak boleh dendam. Sawire itu ciri dia memperhatikan kita.
0: Bapak nado sang yang rau, sang yang gitu. Tuk wanya tat lo.
1: Nah. Yen yo nepuk jelek rago ne. Irago jelek yo yo tepuk.
0: Yo tepuk. Yo tepuk melah yo.
1: Melah rago masih.
0: Madak yo bang gitu. Nah,
1: Saja ning saja. Lara.

0: Nah, ane jajahan siang apa tu bapa? Lihat tekening anak yang rasa ane tidong. Pangdo nyinsat waluyo ane dahar tu ngawe nang wisio.
1: Apa buin lantas ini? Yen mak disaster hidup peluah luar kedatan tajit.
0: Benar.
1: Kejap reki. Urip dininya nawang kebanjut dinding sekalau merdiun maka hawinan buka satuan piana tetap aku memperbaiki diri bangsa ngujar alo tuh tuh ada takut apa nih

0: dia narasang saja.
1: Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.
0: Yen satuang berat, hidupnya berat. Saki walau tetap nyuk semuyang. Nu tunggun jiwo nyak hidup buku jahani. Bisa nyatu wo, nah pantas ningehang munyin piana.
2: Saki walau kalau hidup sudah berat, jangan diperberat lagi.
0: Oke itu.
2: Nah, buat awang nebat sengsara. Kemudian ben menyengsarakan diri.
0: Kena ke sih Bang Idang, Win. Cap yang kamu ada samsara di nirkik tongos. Kena nyane proses, Win, kehidupan Bang Idang bantas. Nah, ngedas, men bedek sih gitu. Nepuk mau wisian gumi buko jani, cek warah.
2: Maka awinan hidup patut unag-unagan, Win. Among ke nirago nyidang, amun tu jemaah.
0: Umur beli tua kini nyidang undang-undang masa.
2: Kang Wang tu undang kena enep-enep.
0: Upuk itu.
2: Yang rago langkah ke subuh bawah. Ben nyemak undangannya tegoh. Nyen ben mani undangnya pelehan.
0: Kena sih. Dibuka dua buka jani. Ya Jepang lu mulus perjalannya. Nah, wanda tujuan hidup, harapan hidup.
2: Mulu, jangan nak nawang beli botol jani. Mekejang tepuk apang mulus. Cuman kena mulus-mulus.
0: Nyen kaden ngeriput tang pipil. Kali kengken kaden bongol kupil. Kali kengken kaden mato nomor-nomor gitu.
2: Ubat denger anang.
0: Ubat deh.
2: Pil.
0: Pil apa tuh?
2: Tu bom kalmu sama pil-pilan.
0: Kenapa maksud pil-pilan tu?
2: Mau pil-pilan.
0: Okey. Nya nawang pil jat pin. Tewa ratu. Rasa renotis. Peman ngorto jat panak.
2: Benar.
0: Jadi astun pasang nu keranjang keroncong. Engkeng.
2: Iya, nareng sang peradanyan, sang ngomong darmo budi.
0: Iya nido sang prago yang ngamak kang kewikan, patut ngomong ke darman Buddha lan cita itu.
2: Nelah ngawe sukan anak, tangan cakup semito mani.
0: Nih ngalih sebang nih beli sing bisa. Ngalih sebang sing bisa.
2: Ada muruk nama kenyam sing bisa. Tena muruk li carane muruk kenyam.
0: Engke carane muruk kenyam.
2: Berdiri anda di depan kaca, di depan cermin. Angkat bibir atas sebedi.
0: Apa angon ngangkat?
2: Iya kan lah sarap. Masa limau ngangkat bibir. Nenyam.
0: Ang sarap iya.
2: Artinya yang penting beli dong kenyam di suung-suung aja.
0: Artinya perlu jani aneh madan education latihan gitu.
2: Apapun perlu dilatih. Senyum perlu dilatih. Bicara perlu dilatih.
0: Dengan satu anak ranan ulian munyi masih anak ranau nyak tersinggung aja ya tuh. Engkinya rasa dia tenang tersinggung tuh.
2: Beli ngerasang gitu.
0: Ngerasang asa.
2: Yen bong ngerasang saja.
0: Oke itu. Ngolah pangsinya gitu.
2: Yen beli ngerasang ulian munyi itu tidak membuat anda tersinggung. Berarti sing ya ulian munyi.
0: Udah wangsit. Langin mau wangsit.
2: Benar. Karena sisi niti sastra ngerasang beli.
0: Engkin tuh.
2: Siapa yang banyak bicara dia akan miskin. Siapa yang sedikit bicaranya dia akan dapat mengumpulkan harta benda yang banyak.
0: Mon geus dia beli kedes terus nyak mumunyi.
2: Tu nak kedes terus ya beli.
0: Tidak kedes kan yang kedes kan munyi nalai.
2: Oh ya, tu ya siapa yang mengeluarkan kata-kata banyak dia akan miskin.
0: Oh.
2: Orang maksudnya sing kedes.
0: Ni beli jak kena sing pesu munyin pocol beli kedes kalau munyi alih malah pengjaya suara tu.
2: Yang beli mana kedes ngalih munyine. Dot belikan munyine, deman belikan munyine. Harus siap lingutan nyampatan tain-tainnya. Sing dah dimunyin kan demonen.
0: Mangen demone suruh tai-tai nyaman. Nah Kang Wang.
2: Aduh Ning. Wayan loko bagus ini. neng raos si dewo jeng pragat nengil gitu. Ada mirip ane sedang ada marmo dipekenahkan jening. Ada mirip ngelah satu ane luungin bapu tu sing nawang. Neng ortin bapu.
0: Liu ngelah satu orang. Geng-geng-geng. Nah, itu sajo-sajo neng raos. Neng raos.

0: ngale bagir.
1: Nah,
0: ewah.
1: Yenu irago tonen yakin tekening dewek.
0: Men.
1: Masih kita ragu-ragu menjalani hidup ini. Doh kapan nemu bahagia itu apa?
0: Oh, berat loh. Men.

0: kawinan Las Cario sekenang bayu we bapuk.
1: Sajroning uladiangane kraos kesukertan pekenah.
2: Benar.
1: Patut ngatur ngane madan Las Cario yatnyo sarana.
0: Nah ien saja seh kita beli.
1: Keken.
0: Kalau memang karena kekayaan bisa membuat orang bahagia, segitu. Tentunya Adolf Merokle, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Kalau memang ulian ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis.
1: Jangan macam tu.
0: Tu berita tu, di nawang sini kita ujang senawang.
1: Wimoho merebut kewirian.
0: Benar. Jika karena kecantikan membuat orang bahagia, tentunya Mary Monroe, artis cantik dari USA.
1: Marilyn Monroe.
0: Artis tercantik di Amerika Serikat tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis.
1: Lebihan dosis.
0: Namang lebihan dosis tuh. Namang dosis.
1: Sing.
0: Tuh nebelikin nik tuh tuh.
1: Wah, len ada tuh.
0: Sosis tuh.
1: Artinya yang satu orang yang ini sing jauhlian kejegegan,
0: nah.
1: Sing jauhlian ada berano, sing kebisaan itu. Ada satu kebahagiaan itu.
0: Bahagia itu sih tadi beli.
1: Oh.
0: Yang saja tidak dibeli sih orang-orang ini sugih-sugih kan bahagia. Ini lacur sing man bahagia.
1: Mapan hidup ngalih ada yang jaga itu.
0: Mah kawinan hanya ada dalam jiwamu sendiri.
1: Jiwa perlu ini?
0: Nah.
1: Langsung sakit jiwa ya?
0: Mau ke rumah sakit Bangli apa?
1: Liu sumar-sumar itu kan aneh ngeranang ragu gelam. Ada jaulian alam ragu ni mau sakit. Udah jaulian mulu uku dan tulo sari rawe. Ada ulian jiwa.
0: Maka winan li deh waratu yang cara icang teh ngenahang belok segitu.
1: Men.
0: Nyen je ane bisa bersyukur, ane bisa menikmati hidup hari ini dengan baik. Tuh bersujatin ane bahagia.
1: Ane madan bersyukur, amungkin je tarimo.
0: Amun tu kang wang angon.
1: Amungkin je ado.
0: Amun tu kang wang ado angon.
1: Bersyukur.
0: Bersyukur. Astung karo nunas ijo ratu itu mau pico makin sido titiang nunas.
1: Waliang yang linge hido kesuk semua pico aku tak
0: kita mirip nih kita
1: san mirip bahasa.

0: Apo jane lakar jalan dengan Rangga? Mendasar ben bersyukur malah. Sina lakar mupun pala rahayu.
1: Sing ada gawe itu tanpa pala.
0: Oh.
1: Pasti yang subuh mau gaya ada hasil.
0: Mupun yang pala.
1: Oh, no. Walaupun anda bergerak lambat, segitu. Ada kemungkinan anda akan nyampe. Kalau anda terdiam tidak bergerak, sudah pasti tidak sampai-sampai.
0: Oh, dan hidup ini adalah kerja.
1: Nah.

0: Ian Satria satwa teman yang paling setia mengikuti tuh sing jadolen tuah karma. Tuah yang paling setia ada sang beli.
1: Bagaikan badan dan bayangan. Kemana badan itu berjalan, bayangan itu tetap mengikuti.

0: wasan yun siapa karitan temong ayo wasan kena sarwa kayu.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Nih, nyen ya sanjoten, melaksana ane melah.
3: Ah,
2: pasti
3: ke bagio bakal nepi.
2: Sing tayen melaksana gitu nagel lantas.
3: Nah,
2: weh, karang palo nen lung.
3: Nyata ketemu nih ngalo masa dano sarwalo. Nah, subuh pasti tuh bakal nepo encang saro. Ya nih melaksana tan rahayu.
2: Bekenah apa ya momo? Megaya bedek, pangidang hasil liu. Momo dah
3: sih ada beli miliar-miliar jadi bisa ngelah pipis beli nadakli tanpa megai
2: kacung beli jempol tuh
3: benar
2: kayak caranya tuh
3: belikan ngelah jantung
2: maksudnya
3: tuh buat ada anak beli nak pling majani
2: tadi ada petengah
3: tadi tuh pang nyidang nak hidup nih lain tuh
2: kayaan angkian nonot angkian
3: yang perlu beli kejauh-kejauh jangan nih beli ngelapi pes
2: kepada pengdemen gak mana pang mati lagi
3: kalau
2: gak mati banyak kok liup sugeh kita satu bola sang
3: ngan melihat aja satu ambil nih busan ya busan kan bersyukur apa yang kita dapati itu yang kita terima itu kita nikmati yang nidot gak ngalih sugeh pang budik megai sejak bawa tengili bawa jumat tuh ada organ budik-budik

0: bos gitu. Tunggu nanti beli dot sugih nada. Ini mau nyindirnya.
1: Sindirnya, Marlo.
2: Mau bongol aja kasalado ketibo ken yo perjani bongol
1: kasalado nyimpir nyimpir sing mendinga eta
2: tu beluong beli ne
1: engker belu kan luong mas eta
2: suwejo widi ngemang beli bongol lap kalo diado nak ngomong jelek sing dingah beli apa buen mani puan saget be mani lu petuh bongol beli pesu
1: nantan
2: panggil lah sakit beli ken Tuhan sing dingah beli sing kemau-kemau beli
1: oke itu nah dingah paponing pejangnya ulian pelaksana lakanmu poning ane madan palo rahayu palo tak becik tak dingah
2: oh itu jajah ya.

0: Gua barar tuh degang lajek deh warah tuh. Tuh kan tuh
1: bodoh. Benah tuan deh bakal angon beli bin bidan. Sebenernya apa yang beli buat sekarang tidak boleh kelbang nak len. Belian nih mau gai, belian nih bakal ngangon.
0: Ini madan hukum sancita kriya mana prolabdo hukum karmo pale.
1: Pemekasih ada lantasan ini hidup pemula di podukuhan di poponokan. Bangsingin ngeliwat iraga wong tani kelen kene ngerawasane tegah-tegah caro si batah orang
0: yen panah nak boliuman pepelajaran
1: nah terus yang ngeliat

0: daerah kita ini, budaya kita di seluruh Nusantara ini. Mana yang harus kita lestarikan?
1: Hidup raga ulian batu.
0: Nah,
1: sing ada batu kudang ada pelinggih di situ.
0: Ulian batu tuh bang kalau ada batu bulan.
1: Ada.
0: Bukan gitu.
1: Batu saat make kekuatan bumi.
0: Benar. Kebudayaan kita di seluruh ini mulai dari batu, mulai dari alat-alat perunggu sampai zaman besi. Ini kan ulian ini
1: ngeran. Ini madan budaya.
0: Tuh, Ning, man mana tuh apa ada tuh apa ada?
1: Ada ben ada.

0: gampang gitu, Subo.
1: Lilo, Sudo, Prodisteng, Rodayo.
0: Lan, melah ke rawasan, Bapo.
1: Oh, ini mana teman, Bapo.
0: Ane cien tuh.
1: Nenek cien, cien, cien, cien, cien, cien.

0: Ido anak kelingsir mesengan tongo sene aran. Ido jero dukuh kabakan. Mawin jani ado lantas siragodin di
1: padukuan
0: kabakan.

Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertaubyantu Iswata. Iya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara umat Sedharma dimanapun berada, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan ngayu bagi sudah sepatutnya kita haturkan ke hadapan Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawarnugraha beliau, hari ini kita bisa kembali berkumpul, tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Nah, umat Sedharma yang saya cintai, kita sudah sering mendengarkan bahwa menjadi manusia yang bijaksana adalah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia di bumi ini. Sebab tentunya dari kebijaksanaan itu, jalan-jalan Dharma, tingkah laku Dharma akan selalu menyertai setiap hembusan nafas, tingkah dan laku kita dalam keseharian, dalam menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian, dan tentunya selalu ikhlas melayani sesama manusia

rasa lascarya. Seperti apa yang dijelaskan juga dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 4 sloka 20 yang berbunyi sebagai berikut.

сраю. Гармония обид.

yang artinya dengan melepaskan segala ikatan terhadap segala hasil kegiatannya, selalu puas, bebas, dia tidak melakukan perbuatan apapun yang dimaksud untuk membuahkan hasil atau pahala, walaupun ia sibuk dalam segala jenis usahanya. Nah, Umar Sedarma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, kebebasan dari ikatan perbuatan hanya dimungkinkan dalam kesadaran kepada Tuhan itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, kebebasan dari ikatan perbuatan hanya mungkin dalam kesadaran Tuhan itu sendiri. Apabila seseorang melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, maka orang yang sadar itu akan keberadaan Tuhan akan bertindak berdasarkan cinta kasih yang tulus dan murni kepada Sang Pencipta. Karena itu, dia tidak tertarik sama sekali terhadap hasil daripada perbuatan. Ia tidak tertarik untuk memelihara dirinya sendiri, sebab segala sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan, dia juga tidak berhasrat untuk memperoleh benda-benda ataupun untuk melindungi benda-benda yang sudah dimilikinya. Kembali, dia hanya melakukan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya menurut kemampuannya, dan dia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa. Nah, orang yang tidak terikat seperti ini selalu bebas dari ikatan-ikatan sebagai akibat dari hal yang baik maupun hal yang buruk, seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa. Inilah tanda-tanda akarma atau perbuatan tanpa reaksi dari kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil ataupun pahala. Oleh karena itu, perbuatan apapun yang lainnya yang tidak bermuara kepada keyakinan ataupun Tuhan itu sendiri, itu akan mengikat orang-orang untuk bereinkarnasi kembali dan menikmati kesengsaraan di bumi ini. Umat Sedarma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Umat Sedarma, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

satu kriteria 300 GT, bubung satu kriteria 300 GT, kapal pengangkut 5 kriteria antara 200 sampai 2500 GT, kapal processing satu

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 atau 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Jumat, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144, Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini ya, Jumat 4 September 2026 dalam Singaraja pagi ini. Dan apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya, yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas. Renungan pagi hari ini pendengar, kami ketengahkan topik terkait internalisasi konsep ekoteologi ya dalam kehidupan bermasyarakat bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 bersama Bapak Dr. Iputu Arya Sedarmawan SAG MAG, dosen Institut Agama Hindu Umpu Kuturan Singaraja. Swastiastu, selamat pagi Pak Putu.
2: Swastiastu Bu Ayu Sundari. Swastiastu juga Niki pemirsa RRI dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat di purnama ketiga mungkin. Dan sekaligus besok tumpek uye kan. Ya, kita menghormati hewan sekaligus itu juga merupakan implementasi daripada ekoteologi. Ya, mungkin kita santai saja nanti kita diskusi apa itu ekoteologi, atau mungkin tidak terlalu familiar tentang istilah ekoteologi. Jadi nanti kita diskusikan tentang ekoteologi itu.
0: Gitu. Benar sekali Bapak, dan memang momennya tepat ya hari ini kita berbincang tentang ekoteologi ya, karena besok kebetulan juga tumpek uye begitu ya. Dan lingkungan juga bukan sekadar tempat kita tinggal Pak ya. Dalam pandangan Hindu, alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena itu menjaga lingkungan bukan hanya persoalan kebersihan atau tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari pengalaman nilai-nilai spiritual ya. Konsep ini dapat dipahami melalui ekoteologi, yaitu cara pandang yang menghubungkan hubungan manusia dengan alam itu berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Dalam Hindu, prinsip Trihita Karana ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Ide Sangya Widiwasa, sesama manusia dan alam atau palemahan gitu Pak ya. Internalisasi ekoteologi berarti nilai tersebut tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Ya Pak ya. Itu misalnya apa sih Pak? Mengurangi sampah, menjaga kebersihan, menghemat air dan energi, merawat tanaman, hingga ikut menjaga kelestarian sumber daya alam ya. Terkait topik, mungkin Bapak silakan untuk dipaparkan.
2: Baik, jadi kalau kita berbicara ekoteologi, itu artinya kalau kita dari kata-kata itu eko dan teologi. Jadi eko itu adalah ekologinya kita, lingkungan, itu tidak terbatas hanya pada tumbuhan, tidak hanya terbatas pada hewan, namun seluruhnya. Kemudian kalau teologi itu kan berbicara tentang konsep ketuhanan. Jadi kita itu tidak berhenti di konsep, tapi kita berlanjut kepada tindakan. Nah, sebelum istilah ekoteologi niki mungkin familiar, kita sebenarnya sudah sering mempraktekkan di Bali ataupun di agama Hindu, contohnya ya tumpek uye, tumpek warige, dan sekarang secara bertahap kalau kita amati mungkin Bu Ayu ke Pura Besakih itu pasti diminta membawa kembali pulang apa namanya sisa-sisa aturan atau sesajian. Kalau sebelumnya kan kita ada istilah di masyarakat tuh kita tidak boleh membawa pulang, karena itu apa yang kita haturkan ke Tuhan itu biarkan di sana. Tapi sekarang polanya sudah mulai berubah, bahkan pengantar acara itu sudah mulai menyarankan mohon dibawa pulang. Nah, artinya secara bertahap beberapa tahun belakang ini adalah gerakan-gerakan untuk bagaimana kita menjaga alam itu tidak hanya di konsep. Kalau konsep itu sudah anggaplah selesai di dunia pendidikan, mungkin di SD, di perguruan tinggi, di SMA itu, di sanalah kita belajar tentang bagaimana cara merawat alam, cara melindungi alam dan lain. Tapi di masyarakat kita sudah mempraktekkannya, artinya kalau di Besakih yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita ke pura dan pura lain juga sudah mulai mengikuti bagaimana apa yang kita aturkan itu harus dibawa pulang sebagai berkah atau lungsuran dari Ida Betara. kita apa namanya tanam di rumah kita sebagai pupuk kompos. Jadi ada gerakan-gerakan kecil, kemudian juga bagaimana kita tidak berhenti di konsep ruang. Dalam artian misalnya ada di beberapa tempat di Bali misalnya ada hutan sakral atau alas kekeran. Jadi disinilah perannya kalau ekoteologi itu, desa adat memiliki peran untuk menjaga kelestarian lingkungannya melalui aturan-aturan. Misalnya di Taro kan ada alas Amunduk Taro itu. Ada hari-hari tertentu yang memang dilarang masyarakat itu untuk masuk ke hutan. Jangankan mengambil, masuk aja tidak boleh. Jadi itu istilahnya pelestarian-pelestarian lingkungan, pelestarian-pelestarian alam. Jadi kalau kita juga berbicara ekoteologi, tidak seperti apa namanya tumbuhan dan hewan, manusia pun ikut di dalamnya. Karena apa? Kalau kita berbicara Parahyangan, Pawongan, Palemahan, oke, kalau dengan Tuhan Parahyangan. Nah, Palemahan sudah pasti bagaimana kita hutan dan apa namanya hewan. Nah, kalau di Pawongannya, ini biasanya secara tidak langsung bisa menjadi penyebab. Contoh, lingkungan itu bisa asri, tapi bisa juga terbengkalai ketika manusianya mempersengketakan tanah. Nah, harusnya tanah itu sudah lestari, bisa ditanam pohon, sungai misalnya jernih. Tapi kan manusia yang bisa menyebabkan itu rusak atau tercemar dan lain sebagainya. Nah, kita di sini alam itu bukan objek. Kalau kita berbicara alam itu sebagai atau hutan itu sebagai nilai ekonomi, ya hancur. Karena kita akan menggunakan itu sebagai sumber pendapatan. Tapi kalau kita menggunakan itu sebagai ruang sakral atau penyangga kehidupan kita, ya tidak hanya berhenti di kerusakan, tapi itu juga bisa menjadi sarana untuk melestarikan hutan itu. Jadi sesederhana itu praktek dari ekoteologi gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengajarkan itu? Sebenarnya di pendidikan itu contoh seperti pertanyaannya itu atau gerakannya itu tidak berhenti pada apa itu Trihitekarana, apa itu Trikaya, tapi kerjakan. Jadi kita di dunia pendidikan lah mulai mengatakan tidak hanya berhenti pada apa itu, tapi kerjakan. Nah, seperti itu jadinya. Jadi dengan adanya seperti itu, ada tahapan-tahapan yang bisa merubah pola pikir manusia. Jadi yang pertama itu pengetahuan. Jadi dari tahap pengetahuan ini, ada manusia, misalnya murid dan orang tua itu memahami konsep. Banyak kita memiliki konsep seperti Trihitekarana, Wanakerti dan lain sebagainya. Kemudian dari konsep ini kan muncul kesadaran. Jadi bahwa itu tidak hanya masalah nilai agama, tapi itu kesadaran bagaimana kita melestarikan lingkungan, hutan dan juga hewan. Kemudian dari kesadaran itu muncullah sikap. Bagaimana sikap kita, misalnya ada tanggung jawab. Kalau kita punya tebo gitu misalnya nih, atau kita punya ladang, ya kita manfaatkan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Misalnya untuk peneduh bagi yang lewat dan lain sebagainya. Kemudian juga di pinggir-pinggir jalan, asalkan itu tidak mengganggu gitu. Jadi seperti sekarang misalnya musim angin kencang, ya jatuhnya itu tidak terlalu berisiko, tapi di banyak kesempatan dia menjadi tempat peneduh. Kemudian dari sikap itu ada perilakunya misalnya kita menjadi terbiasa. Kalau dulu sebelumnya kita sembahyang ke pura apapun biarkan di tempat itu, atau juga ada juru sampat atau apa, itu yang harus dihilangkan. Jadi apa yang kita bawa cukup yang kita persembahkan di pelinggih itu aja, yang di mungkin dibiarkan sisa-sisa bunga sembahyang namanya, lebih baik kita bawa pulang. Nah, di luar pura juga biasanya sekarang sudah mulai ada pemilahan-pemilahan sampahnya. Jadi itu sudah terbiasa kita laksanakan. Dari perilaku itu akan menjadi transformasi kebudayaan. Jadi terbiasa kita habis sembahyang tempat sekeliling kita, tempat canang dan kuangen, kita langsung bawa keluar dari pura, sehingga pura itu bersih. Nah, penyebaran-penyebaran ajaran-ajaran seperti ini atau perilaku-perilaku seperti ini juga bisa kita siarkan atau sebarkan itu tidak hanya melalui kegiatan agama, tapi juga melalui seni biasanya. Jadi anggaplah sekarang misalnya banyak ada penyebaran agama itu tidak hanya melalui Dharma Wacana, tapi lebih singkat, lebih mengena, biasanya itu lewat seni. Nah, seni itu biasanya kan di ada bonres. Nah, dari sanalah kita mulai menyebarkan, misalnya ajarkan rawat lingkungan, jaga tumbuhan, apalagi sekarang ya pas lah besok tumpuk uye, sekarang tilem, musimnya sekarang angin kencang, jadi kita harus tetap menjaga lingkungan kita. Bukan berarti ketika kita memotong kayu itu merusak alam, bukan, tapi kita melindungi. Karena apa? Ya kalau sekarang misalnya musimnya angin kencang, ya kita harus potong kayu-kayu yang sekiranya mengganggu. Jadi kalau dia memang tidak mengganggu, ya kita biarkan dia tetap lestari. Tapi kalau misalnya ada indikasi akan menjadi bahaya, ya boleh kita potong. Nah, seperti itu. Seperti itu, Bu Ayu, berkaitan dengan implementasi dari ekoteologi yang telah kita laksanakan di ajaran agama Hindu dan juga di Bali seperti itu. Jadi banyak cara-cara untuk menyebarkan itu, baik dari dunia pendidikan, dunia seni, bahkan kalau kita di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ada kita kalau ke dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian, di sanalah kita mengajarkan bagaimana konsep menjaga alam, menjaga lingkungan. Kemudian di penelitian kita meneliti apa yang cocok, apa yang tidak cocok. Kemudian di pengabdian apa yang pernah kita teliti, apa yang kita ketahui, itu kita sebarkan. Nah, pengabdian ini pun disebarkannya ini menggunakan beberapa pola, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa melewat seminar Dharma Wacana yang sederhananya kan mungkin kalau kita di Bali ya lewat seni seperti bonres atau ada topeng ataupun ada sekesanti, ya kita selipkan di dalamnya menjaga lingkungan seperti itu.
0: Oke. Dalam Hindu kan dikenal konsep keseimbangan ya Pak Putu ya. Ini dampaknya jika manusia itu mengambil sumber daya alam secara berlebihan, menurut Pak Putu bagaimana?
2: Kalau kita berbicara berlebihan, berlebihannya ini batasannya apa? Nah, kalau berlebihannya bagus, ya cocok. Tapi kalau berlebihannya itu untuk keserakahan, itu tidak baik. Contoh misalnya kalau kita berbicara benar dan salah itu kan juga relatif. Nah, kalau mengambil berlebih tapi digunakan untuk keseimbangan di yang lain, itu tidak masalah. Namun kalau berlebih ini untuk mengeksploitasi dan juga digunakan tempat lain tanpa ada keseimbangan pengembaliannya, itu yang kurang baik. Misalnya kita anggaplah misalnya berlebih itu misalnya apa, penggunaan sarana upacara dari daun atau apa. Kalau kita berlebih mengambil tapi kita mengembalikan, efeknya kan tidak hari ini mungkin ya, mungkin besok atau lagi dua hari itu bisa. Nah, itu yang tidak masalah. Kalau kita mengatakan resikonya, itu bagi saya kalau berbicara keseimbangan, kalau misalnya kita mengambil dan ada usaha untuk mengembalikannya walaupun tidak dalam jangka pendek, itu tidak masalah. Jadi itu sudah ada keseimbangannya seperti itu. Jadi itu sudah balance gitu.
0: Oke. Memang kita bisa dan kita masih bisa melihat persoalan sampah ya Pak Putu ya, pencemaran sungai, kerusakan hutan dan penggunaan plastik. Nah, ini bagaimana agama dapat memberikan perspektif dalam menghadapi persoalan tersebut Pak Putu?
2: Baik. Kalau kita berbicara sampah, ya seperti yang kita sebutkan tadi, kalau kita di tempat suci, kita sudah ada namanya gerakan untuk menjaga kelestarian itu dengan membawa keluar atau membawa kembali sisa-sisa apa yang kita persembahkan, dan juga sudah ada gerakan-gerakan kembali ke awal. Kembali ke awal itu dalam artian kita kurangi yang memakai plastik ataupun kertas. Jadi apa yang kita gunakan itu bisa kita pakai kembali atau kita makan, konsumsi dan lain sebagainya, berguna. Nah, itu kalau berbicara upacara. Kalau di luar upacara, ya kita gunakan apa namanya, yang minim racun, dalam artian yang organik lah, artinya kalau kita dalam agama Hindu itu kan ada namanya menggunakan apa yang disediakan oleh alam. Jadi kalau apa yang disediakan oleh alam kita gunakan, itu sudah pasti tidak akan menggunakan bencana atau apapun itu. Karena apa? Misalnya kalau disediakan oleh alam, misalnya daun, nah tipat lah misalnya, sederhananya sampah dari tipat. Kita dari nenek moyang kita ataupun dari leluhur kita kan sudah mengajarkan tipat itu dari daun. Nah sekarang mulai ke plastik, bagaimana seandainya kita kembali lagi ke awal itu, artinya apa yang disediakan oleh alam itulah yang kita gunakan. Bukan berarti kita melarang ya, kalau kita melarang kan nanti teknologinya tidak maju atau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita gunakan kembali apa yang disediakan oleh alam, kita pergunakanlah sebesar-besarnya, misalnya air, tumbuhan dan lain sebagainya yang berasal dari alam, itulah yang kita kelola, kita gunakan, kita persembahkan dan kita nikmati kembali apa yang kita persembahkan dari apa yang disediakan oleh alam itu.
0: Oke. Baik, kita bacakan salah satu sharing ya dari Pak Jero Maliarse niki, Swastiastu Rajang Sumeng Pak Jero, terkait topik hari ini sangat baik jika dihubungkan dengan tri utama yaitu doa, usaha dan keyakinan. Sebagai umat Hindu, internalisasi ini berkaitan dengan pemahaman mendalam agar menjadi sikap yang baik dan positif. Mari kita berusaha untuk mengakui kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Hal ini harus diyakini doa dan usaha untuk mencapai kehidupan yang juga didasari dengan ajaran agama Hindu berupa trihita karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan. Bahagia karena memuja Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya, bahagia karena menghormati, menghargai dan mencintai sesama umat beserta makhluk hidup lainnya, bahagia karena memelihara, melestarikan dan merawat alam semesta beserta isinya. Dan topik ini sangat berkaitan dengan konsep secara teologi memelihara dan menjaga alam, berarti memuja Sang Pencipta, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa dan manifestasinya. Hal ini harus diinternalisasikan supaya menjadi sikap kebiasaan, karena berlaku konsep apa ini? Allah karena biasa ya. Allah bisa karena biasa begitu.
2: Allah bisa karena biasa.
0: Oke. Hal ini harus dibiasakan karena kepada masyarakat sebagai kumpulan umat manusia, sehingga trihita karana tidak hanya dalam teori tetapi harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera dan makmur serta kemuliaan. Nggih, matur suwun sama niki sharing-sharing terkait renungan pagi hari ini Pak Jero, semoga sehat selalu sekeluarga. Iya. Selain Pak Jero Maliarse, siapa lagi yang ingin berpartisipasi ataupun beratensi dalam renungan pagi hari ini terkait topik internalisasi konsep ekoteologi dalam kehidupan bermasyarakat, itu bisa di 24644 ataupun di WA Pro 1 ya, di WA Call Pro 1 bersama narasumber Bapak Dr. Iputu Aryase Darmawan SAG MAG selaku dosen Institut Agama Hindu Empu Kuturan Singaraja. Sudah ada Bunda Janura yang beratensi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi Bunda.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang. Rajang Swastiastu. Ayo, sarang Pak Budi narasumber. Memang juga sharing sarang Niki. Niki yang tadi ampun agendanya dengan judul Eko Dia Lohi. Dan kita harus menjaga untuk kelestarian alam dengan sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Begitu. Jadi Semua itu adalah seperti kita kan adanya trihita karana dengan untuk parayangan, kalau palemahan dengan jika kita harus menjalani dengan seimbang dengan seimbang sesuai dengan memang sudah ada mengikuti zaman dengan biar tidak seperti wabu Pak Putu nih kan ke seperti kalau dari dulu kita sudah menggunakan seperti daun, janur untuk membuat tipa, sekarang kita dengan plastik dan umpama itu biar tidak untuk menjaga teknik yang sudah zaman maju, kita juga harus kembali dengan yang asal kita biar bisa habis itu kita bisa ada ketupat, ada daun kita habis kita pakai itu bisa kembali ke asalnya seperti kita menjadi rabuk dia itu yang sisa-sisanya itu jadi kita mengikuti zaman kita harus keseimbangan zaman sekarang biar tidak kembali asli saja tapi asli kembali tapi sesuai dengan zaman dengan Pak Wudu itu yang memang tertarik Niko bagus sekali Bang nge Niko Wandan yang sarang Pak Wudu ngiring Om Santi Rayu Raja ngiring
2: Om Santi Masuk semua Bu Janura
0: Bunda Janura yang ada di Bangli ya selain Bunda Janura siapa lagi yang ingin berpartisipasi ataupun beratensi di 24644 dan juga di WA Pro 1 ya. Dan sedari tadi yang sudah menyapa kita ada Pak Jero Rebawe, Bu Ari yang ada di Banjar Tegal juga. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya dan tetap semangat untuk memulai pagi hari ini. Baik, sembari menantikan atensi pendengar lainnya, Pak Putu Ariase silakan ditanggapi ya apa dari sharingnya Pak Jero Maliarse maupun Bunda Janura tadi yang ada di Bangli. Silakan.
2: Yeah, jadi kembali keseimbangan itu yang seperti juga kita diskusikan pada intinya konsep ekoteologi ini itu sudah kita praktekkan dari dulu sebenarnya di agama Hindu dan juga di Bali tapi istilah ini kan mungkin baru-baru tren seperti itu tapi pada intinya kita sudah melaksanakan itu dari jauh sebelumnya. Nah, pada intinya kita berbicara ritual itu tidak hanya sebuah gerakan ataupun pemujaan kepada Tuhan, tapi melalui ritual itu sebenarnya kita menyeimbangkan alam. Bagaimana alam memberikan kita kehidupan, kita kembalikan juga keseimbangan itu terhadap alam melalui apa yang alam sediakan. Bukan berarti seperti yang disebutkan tadi berlebih. Nah, sampai saat ini pun ketika kita melaksanakan upacara menggunakan sarana-sarana alam, ya kalau memang digunakan untuk upacara dan dikembalikan populasinya, misalnya kalau kita menggunakan kelapa, ya kita persiapkan kembali pohon, menanam pohon, kemudian kalau hewan, beternak kembali seperti itu. Nah, kemudian juga konsep daripada keseimbangan ini harus tetap kita jaga. Kita tetap menggunakan produk alam karena produk alam itu sudah pasti bersih, higienis dan juga organik. Jadi tidak mungkin apa yang disediakan oleh alam itu akan merusak alam kecuali kita sendirilah yang merusaknya. Jadi kembali kita menggunakan ide-ide ataupun gerakan-gerakan yang menggunakan sarana seperti misalnya sekarang masalah sampah ya kita meminimalisirlah penggunaan-penggunaan sampah yang berbahaya kecuali memang tidak memungkinkan sekali kita tidak menggunakan alat itu gitu. Misalnya kayak plastik tapi sekarang kan sudah ada gerakan menggunakan tas yang bisa didaur ulang atau bisa digunakan berkali-kali tanpa mengurangi esensi ataupun kesulitan daripada gerakan kita dalam beraktivitas tersebut. Nah, kemudian keseimbangan ini juga kita mulai harus turunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, diskusi kita, usaha kita itu tidak berhenti pada apa itu. Ya, kalau berbicara trihita karana, trikaya parisuda, warna kerti, konsep tumpuk wayang, tumpuk uye, tumpuk warige, mungkin semua dari kita sudah paham itu apa tumpuk itu, apa yang harus dilakukan, tapi belum berprakteknya. Berpraktek dalam artian kalau kita berbicara apa itu tri hita karana, ganti dengan atau tingkatkan menjadi kerjakan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kerjakan. Jadi kita tidak lagi berbicara konsep pelestarian lingkungan, tapi kerjakan pelestarian lingkungan. Misalnya kalau dalam gerakan pramuka itu kan sudah terbiasa dengan alam, jadi ada dasar dharmanya itu mencintai alam. Jadi usahakan itunya, artinya setiap ada kegiatan-kegiatan ini harus seimbang, kembali dalam artian seimbang itu adalah seimbang antara kegiatan fisik dengan spiritualnya. Jadi kalau kita berbicara kegiatan pramuka bersih pantai, tanam pohon, seimbangkan dengan spiritualnya. Demikian juga ketika kita melaksanakan upacara piodalan, wanakerti, dan tumpuk wayang, tumpuk warige, tumpuk uye, juga dilakukan dengan usaha nyata, tidak hanya memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi juga kita ada usaha nyata dalam kegiatan itu untuk melestarikan, membudidayakan hewan maupun tumbuhan itu. Jadi seimbanglah antara spiritual dan juga konsep. Apalagi nanti di zaman sekarang kita harus menggunakan apa namanya, tidak bisa lepas daripada teknologi. Jadi antara spiritual, tindakan, teknologi ini atau zaman ini tidak mengganggu, tapi teknologi ini kita gunakan untuk menyebarkan apa namanya, konsep-konsep seperti itu, atau mulai mengajarkan atau mengajak orang lain, misalnya melalui media sosial, melalui video dan lain, kita mengajarkan, mohon kalau ke pura menggunakan misalnya persembahan yang dari alam, buka, meminimalisir penggunaan plastik, apalagi menggunakan minuman kaleng itu misalnya kan. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada minuman kaleng yang digunakan, itu kan buah yang memang benar buah, ada jajan, kemudian canang. Nah, sekarang kan sudah mulai ada apa namanya, pakai minuman kaleng dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari keseimbangan inilah kita, dari video, dari teknologi ini kita mulai mengajarkan atau mengajak apa namanya, mungkin yang banyak pengikutnya, mulai mengajak masyarakat untuk kembali ke alam itu. Jadi alam itu dalam artian yang organik lah, gitu. Bukan meminimalisir kita penggunaan yang plastik ataupun yang beracun. Jadi disanalah keseimbangan kita. Kita tidak anti terhadap teknologi, kita gunakan teknologi itu untuk mengembalikan keseimbangan ini, seperti itu. Jadi kita harus bekerja samalah dengan teknologi, seperti itu.
0: Oke, sudah semua terjawab, Pak?
2: Iya.
0: Yang disampaikan Bunda Janura juga sudah?
2: Iya, karena kembali pada intinya itu bukan hanya konsep. Jadi semuanya itu adalah pelaksanaan, seperti itu. Jadi adalah keseimbangan antara spiritual dengan pengetahuannya, seperti itu.
0: Baik, kita terima kembali atensi pendengar ya. Ada siapa di 24644? Selamat pagi, swastiastu.
4: Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak Ayu Cundari Cikucu.
0: Oke, nyambung lagi Pak Jero, silakan.
4: Itu yang ngewawahin itu.
0: Oke.
4: Om Swastiastu, Pak Dokter.
2: Swastiastu, Bapak.
4: Luar biasa narasi penjelasannya. Kemudian yang memberikan tanggapan Tri Utama. Kemudian Bapak Dokter tidak membahas tanggapan tiang, hanya menyampaikan secara umum. Padahal doa utama dan usaha dengan konsep yang sudah jelas tercita karana lambatannya dengan tiga kebahagiaan itu merupakan bagian yang tidak bisa lepas dengan topik yang Bapak bahas. Topik Bapak luar biasa yang apresiasi ke situ. Cuma apa yang uraikan tadi, Pak Dokter tidak menanggapi secara spesifik. Ampure. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ya Om, Santi, Santi, Santi, Om ya. Matur seksama niki Pak Jero Maliarse sharingnya tadi ya. Mungkin ada yang kelewat
2: di,
0: mungkin ya.
2: Yang di WA nih kan.
0: Nggih, sharing informasinya ya.
2: Yang juga ampun niki Pak Jero Maliarse nggih. Yang tulis niki bagaimana keseimbangan antara doa dan usaha gitu. Jadi ampura niki terlewat niki, ampura. Jadi bagaimana kita itu tidak hanya berdoa, tidak hanya berusaha. Jadi kembali seperti yang disebutkan oleh Ibu Janura, ada keseimbangan. Jadi kalau dalam agama Hindu kita menggunakan doa-doa, misalnya ditumpuk warige gitu kan. Ada doa itu, ada juga usaha seperti itu. Nah, kita sudah mempraktekkannya, agama juga sudah mempersiapkan dan juga memberikan pedoman-pedoman. Jadi harus balance antara apa yang kita usahakan dan juga apa yang kita doakan. Kita tidak bisa hanya banyak berdoa tapi tanpa usaha, tapi juga kita tidak bisa hanya berusaha tanpa berdoa. Jadi Nike yang mungkin bisa tiang tanggapi berkaitan antara ekoteologi niki, antara doa dan usaha.
0: Iya, niki rajang semeng untuk Pak Jero Ribawe terkait konsep ekoteologi ini sangat baik untuk kelestarian alam dan sejalan dengan ajaran Trihita Karana. Konsep ekoteologi ini agar dapat ditanamkan kepada masyarakat dan konsep ini dilaksanakan dengan kesadaran cinta alam dan pencipta alam, kenten. Ini ada WA juga dari Pak Jero Ribawe. Semoga sehat selalu Pak Jero sekeluarga. Untuk Pak Dharma Yase silakan bisa menelpon di WA call persatu ya. Sebelum diapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jero Ribawe dan tadi Pak Jero Maliarse sudah ditanggapi ya, sudah dilengkapi Pak ya. Walaupun ada yang terlewat tadi. Ada Pak Dharma Yase ya. Selamat pagi, swastiastu Pak Dharma Yase.
5: Nggih. Selamat pagi Rajeng Semeng, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajeng Pak Dharma Yase.
5: Niki narasumber baru niki nggih.
0: Nggih.
5: Mari tiang nepukin ka baru. Tapi tiang uling mace di status niki ternyata lingkungan iki. Terus tiang ningang bedik ati. Sebetulnya jawabannya memang saja nih. Lemahan ini sekarang ini ngeranang usak gumi ini gitu tuh ini misalnya tinggal apa dia itu jadi ragu masih dari dari pemirsa pendengar dia belum melihat metakon jatuh narasumberi apubin narasumberi yang uli maci cerika umurnya gitu tuh dia betakon ini sekenang hati anak ke dalam lempuyengan ya anak ke namun tiang je takon ini kadungnya nih paling sakti nih di dunia nakon ini hidang ngawap gitu. Oh tapi yang narasumber ini uli umur tinggalin walaupun S3 itu kadang-kadang kan jelas jawabannya tuh nah makin bu yang ngidang nih cara itu bu ngomongan sampah plastik nah api ya luwiri ani ngeranang usak gumini itu tuh sebetulnya dikurangi berdasarkan pengalaman hidup nih yang tiang ani ngalami tuh ya nale pengalaman nih uli zaman Soekarno dia bagaimana apa sih Soekarno nih kan ngorai nih pidan.
0: Iya. Pak Dharma Yase kok menghilang niki? Waduh. Sinyalnya kurang bagus Pak Dharma Yase bisa mencari posisi yang baik ya. Supaya komunikasinya tidak terganggu. Halo, Pak Dharma Yase. Halo, iya. Ampun nggih. Lanjut. Tadi nge, menghilang Bapak.
5: Nggih wau ajuma-ajuma niki
0: sinyal. Oh, kenten nggih.
5: Kan ini godaan jalan. Apa sing bangun ngomong?
0: Durung ngopi sinyalnya niki.
5: Oh, nggih tiang benata lo jak kopi padahal. Tenang. Oke. Okay. Nah, mangkin nggih. Kenapa irage jani mewah hidupi? Oh, ni pengalaman hidup imaluan ingat tahun 70.
0: Hilang lagi nih.
5: Dan kali utang ke luar negeri. Oh, jani ini pengalaman ini lalu angon be. Ya ini mewah. Tapi kalau lu gating lautang, boleh melekat benglautang negara ini, iragu melekat. Nah jadi kengken carane. Ini bu hebat nih, narasumber hebat, ini metakon hebat gitu. Tetapi terakhir jelema ini nentuang gitu. melangat ini tutur tiang. Oh, apa bini ragu dini di Bali aja kepret itu. Oh juga lebihan anak kibadi bajang-bajang ude-ude pasti ngalih gai ke luar negeri. Apang lebihan man gaje. Oh pang lebihan kang pipis. Terus jani pendatang liunang. Oh yang kita jani tungang. Ni luong ni semengan cocok. Yang idang pangan kini-kini itu topek naik. Ya mundur ya
0: nggih. Nggih, suksesmu Pak Darmayase sudah beratensi Nikit dalam renungan pagi hari ini. Silakan langsung ditanggapi, Pak.
2: Iya, suksesmu. Suksesmu Nikit Pak Darmayase. Jadi Pak Darmayase Nikit yang pakai bahasa Indonesia campuran nggih, bin Bali bedik kan. Jadi suksesmu Nikit bisa menebak umur pembicara ya alit ini yang nak cari cengik Nikit. Jadi seperti yang disebutkan tadi dari Pak Ribawo juga cinta alam dengan menjadi pencinta alam itu jadi kita tidak berhenti kembali lagi kita tidak berhenti di konsep saja tapi sudah kembali ke pelaksanaan ke praktek. Nah kemudian Pak Darmayase tadi atensi berkaitan dengan pawongan. Nah dari tiga tehitekarana ini parahyangan, pawongan, palemahan. Jadi parahyangan dan palemahan ini tetap kembali kepada orangnya pawongan. Seperti yang saya sebutkan tadi, alam rusak itu juga bukan berarti karena alam itu sendiri pasti ada ulah manusia. Seperti kalau kita bawa ke zaman sekarang ya kembali saya sampaikan misalnya persengketaan. Jadi kalau tanah itu sebenarnya bisa produktif, tanah itu bisa menghasilkan, bisa menjaga kehidupan kita, memberikan penghidupan. Tapi karena disengketakan, mungkin perebutan waris dan lain sebagainya misalnya, tanah itu menjadi terbengkalai. Nah inilah yang menjadi tidak seimbang. Bukan berarti alam, tapi kembali orangnya, pawongannya, wongnya. Jadi orang inilah penyebab daripada kurangnya keseimbangan antara lingkungan. Baik di dalamnya itu adalah tumbuhan maupun hewan seperti itu. Jadi terima kasih sudah diatensi berkaitan dengan sumber masalahnya itu wongnya, orangnya gitu. Ini terima kasih Pak Darmayase.
0: Oke ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Putu? Ada waktu Niki kurang lebih 3 menit ke depan.
2: Oh nggih. Jadi berkaitan dengan konsep ekoteologi, terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menambahkan berkaitan dengan ekoteologi ini. Pada intinya ekoteologi itu adalah kegiatan kita melestarikan alam, bagaimana kita menggunakan alam itu melalui kesadaran-kesadaran spiritual. Jadi ada keseimbangan antara spiritual dengan pelaksanaan. Jadi

0: di apa namanya pemujaan terhadap tumbuhan, misalnya nyaputin pohon dan lain sebagainya, tapi kita mereboisasi, kita melihat yang mana kurang, yang mana kiranya mengganggu, seperti yang disebutkan tadi berlebih gitu. Yang sekiranya mengganggu kita potong, bukan berarti potong itu kita merusak alam, tapi kita menjaga keseimbangan alam. Ya kalau kita misalnya melihat pohonnya besar, bagus besar, tapi ketika besarnya itu mengganggu, kita potong, kita sesuaikan, bukan berarti kita merusak alam, mm-hmm. tapi kita menjaga keseimbangan alam. Siapa tahu misalnya sekarang musim angin kencang, pohon itu jatuh malah bisa merusak alam itu sendiri yang lebih parah daripada seharusnya. Jadi kegiatan ekoteologi ini ataupun konsep teologi ekoteologi ini tidak berhenti di spiritual, tidak hanya berhenti di konsep, tapi keseimbangan antara pelaksanaan spiritual, pelaksanaan ritual dengan pelaksanaan kelanjutan daripada kegiatan itu melalui tindakan-tindakan nyata. Yang sebenarnya kita dalam agama Hindu dan juga di Bali sudah mempraktekkan konsep-konsep ini sebelumnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya kita menggunakan apa yang dihasilkan oleh alam, kita kembalikan kepada alam itu sendiri dengan tidak merusak alam itu. Jadi sesederhana itu konsep ekoteologinya itu, Bu Ayu dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya apa yang saya sampaikan tadi mungkin terlalu cepat atau kurang, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih juga masukan-masukan, ini akan menjadi tambahan untuk kedepannya seperti itu. Semoga apa yang tiang diskusikan bersama Bu Ayu dan juga pemirsa itu berguna dan bisa ditularkan, disebarkan kepada adik-adik kita, mungkin murid-murid dan juga masyarakat, agar lingkungan kita kembali alami, tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan formal atau seremonial, tapi juga seimbang dengan spiritual, spiritual seimbang dengan seremonial. Sesederhana itu ekoteologi, Bu, dan baik. Juga pemirsa.
1: Ya, tentu saja mari menjadikan kepedulian terhadap alam itu sebagai bentuk nyata rasa syukur, Pak ya, tanggung jawab dan pengamalan dharma. Karena ketika alam terjaga, itu kehidupan pun akan tetap harmonis. Baik, terima kasih Bapak Dr. Iputu Arya Sedarmawan SAG MAG selaku dosen Institut Agama Hindu Empukuturan Singaraja, sudah hadir dan berbincang bersama RRI dalam Renungan Pagi terkait topik internalisasi konsep ekoteologi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pendengar, baik Pak Jero Maliarse, Bunda Janura, Pak Jero Ribawe, Pak Dharma Yase, dan juga pendengar lain yang sudah menyapa kita hari ini, terima kasih atas atensinya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa kita memahami ekoteologi dalam Hindu bukan sekadar konsep tentang lingkungan ya, tetapi sebuah kesadaran untuk hidup selaras dengan alam itu sebagai bagian dari kehidupan dan dharma. Kita tutup dengan Paramasanti, Pak Putu. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya pendengar, selepas renungan pagi sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan Puji Trisandia. Dan selepas Puji Trisandia kami hadirkan Warta Pagi, tetap bersama kami.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Tentunya saya berharap dan mengajak kepada seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang yang positif.
2: Kuncinya adalah kalau kita bilang teorinya, kalau demand meningkat, maka akan inflasi, demand pull inflation. Tetapi kalau supply-nya mengikuti, itu tidak akan mengakibatkan ini inflasi.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 4 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. KPU Kabupaten Buleleng memperkuat literasi demokrasi pelajar melalui sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar sebagai bekal menghadapi pemilu 2029.
4: KPU Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi pendidikan demokrasi di SMK Negeri 1 Banjar untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang demokrasi dan kepemiluan menuju pemilu 2029. Kegiatan menghadirkan Putu Aries Warnate sebagai pemateri dan diikuti siswa kelas 10 jurusan kuliner. Arya juga mengajak siswa berpikir kritis dan menyaring informasi khususnya yang beredar di media sosial agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
1: Tentunya saya berharap dan mengajak kepada seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang yang positif. Karena kalau kita pahami esensinya politik itu merupakan cara yang baik untuk mencapai tujuan bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.
4: Memasuki materi utama, siswa mendapatkan penjelasan mengenai pengertian pemilu, pihak-pihak yang dipilih dalam pemilu, serta lembaga-lembaga yang berperan sebagai penyelenggara pemilu. Materi disampaikan secara interaktif dengan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cara tersebut dilakukan agar siswa lebih mudah memahami proses demokrasi dan kepemiluan. Arya menekankan generasi muda memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kelompok usia muda menjadi bagian penting dari pemilih sehingga pemahaman mengenai demokrasi perlu dibangun sejak bangku sekolah.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
4: Menurut Aris Warnate, partisipasi generasi muda dalam demokrasi tidak hanya sebatas datang ke tempat pemungutan suara saat pemilu. Keterlibatan tersebut juga dapat diwujudkan melalui sikap kritis, bertanggung jawab, serta kemampuan menyaring informasi sebelum mengambil keputusan. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Buleleng berharap para pelajar dapat menjadi bagian dari generasi yang memiliki pemahaman demokrasi yang lebih baik. Literasi demokrasi yang dibangun sejak dini diharapkan mendorong lahirnya pemilih yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju pelaksanaan pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Kebakaran menghanguskan 7 ruko dan 2 rumah di Tejakula. Selasa 1 September malam, Pemkab Buleleng menyalurkan bantuan kepada warga terdampak sekaligus mendorong penguatan antisipasi kebakaran.
5: Seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, wilayah pasar desa, supaya disiapkan hidran.
6: Kebakaran melanda kawasan permukiman dan pertokoan di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula pada Selasa 1 September 2026 malam. Kobaran api menghanguskan 7 ruko dan 2 rumah warga, sementara 2 ruko lainnya turut berdampak. Musibah tersebut mengakibatkan kerugian material bagi warga yang terdampak. Meski api melahap sejumlah bangunan, kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sehari setelah kejadian pada Rabu kemarin, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait meninjau langsung lokasi kebakaran. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi bangunan yang terdampak sekaligus memastikan kebutuhan para korban. Pemkab Buleleng turut menyalurkan bantuan kebutuhan dasar berupa sembako dan perlengkapan rumah tangga. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak setelah kehilangan tempat usaha maupun sebagian tempat tinggal akibat kebakaran. Wabub Supriyatna menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut. Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah musim kemarau yang kering dan panjang, serta kondisi angin kencang. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Buleleng juga mempertimbangkan pengadaan hidran terutama di kawasan pasar desa. Keberadaan hidran diharapkan dapat mempercepat akses sumber air sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
5: Upaya bagaimana di tiap-tiap pasar yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng, di pasar desa, supaya disiapkan hidran. Dan untuk pengambilan air apabila terjadi kebakaran di satu wilayah di desa tersebut, karena ini seringkali terjadi keterlambatan dalam hal pengisian.
6: Usulan pengadaan hidran tersebut diharapkan dapat diprogramkan pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat sarana penanggulangan kebakaran di wilayah yang memiliki potensi resiko.
5: Nanti kita akan usulkan coba sama di kebetulan kita sedang menyusun APBD 2027, paling tidak ini bisa nanti kita usulkan untuk pengadaan hidran.
6: Sementara itu, Pemkab Buleleng bersama Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, TNI, Polri, PMI, dan stakeholder terkait akan terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Inflasi nasional masih berada dalam kisaran sasaran dengan angka 3,34% secara tahunan, meski tekanan harga pangan meningkat akibat faktor produksi, distribusi, dan pasokan sejumlah komoditas strategis.
2: Stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
7: Inflasi Indonesia pada Juni 2026 masih berada dalam kisaran sasaran, meski tekanan harga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat 3,34% secara tahunan atau years on years, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 3,08%. Kenaikan terutama dipengaruhi kelompok volatile food, khususnya komoditas hortikultural, bawang putih dan beras. Asisten Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan tekanan inflasi masih perlu diwaspadai, terutama yang bersumber dari pangan. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan moneter, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.
2: Kuncinya adalah, kalau kita bilang teorinya, kalau demand meningkat, maka akan inflasi, demand pull inflation. Tetapi kalau supply-nya mengikuti, itu tidak akan mengakibatkan ini inflasi. Oleh karena itu, pesannya sangat jelas, yaitu stabilisasi inflasi ditentukan bagaimana ketahanan pangan dapat dijaga.
7: Di sisi lain, inflasi volatile food pada Jumat 2026 tercatat 5,58% secara tahunan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya periode panen raya. Situasi tersebut menunjukkan gejolak harga pangan masih menjadi salah satu sumber untuk tekanan utama terhadap inflasi.
2: Keberhasilan kita menjaga ketahanan pangan, menjaga fluktuasi harga di barang-barang pangan itu kunci menjaga inflasi. Nah, itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami. Kenapa BI cawe-cawe ke urusan pangan? Karena intinya fluktuasi harga itu memang dibanyaknya di pangan. Dan kebijakan di pangan itu, misalnya produksi, distribusi, cuaca, itu tidak bisa direspon oleh kebijakan moneter menaikkan suku bunga.
7: Rudy menekankan pemerintah daerah perlu memperkuat langkah konkret untuk menjaga pasokan komoditas pangan strategis, mulai dari produksi hingga distribusi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok secara berkala, serta memastikan distribusi pangan tetap berjalan ketika terjadi gangguan produksi. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
10: Yang kudu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
9: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
10: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
9: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
10: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
9: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
11: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026, LPP RRI Singaraja menggelar berbagai lomba intern yang diikuti oleh seluruh peserta di lingkungan RRI Singaraja. Kegiatan berlangsung meriah dengan sejumlah permainan yang mengutamakan kebersamaan dan suasana santai.
7: LPP RRI Singaraja menggelar lomba intern dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman depan RRI Singaraja dan diikuti dengan penuh antusias oleh peserta. Beragam permainan disiapkan untuk memeriahkan kegiatan, diantaranya lomba memindahkan kelereng, memindahkan air, memindahkan balon, memindahkan karet, hingga memasukkan pensil dengan bantuan spion. Selain itu, peserta juga mengikuti lomba estafet sarung memakai baju dengan kemeja serta jalan zigzag. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan lomba intern tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mencari pemenang. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi seluruh peserta untuk bersenang-senang sekaligus mempererat kebersamaan dalam memeriahkan Hari Radio ke-81. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengajak seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan suasana hati yang gembira. Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan sebagai hiburan dan sarana membangun kebersamaan.
12: Untuk kita semua, hari ini kita akan mulai kegiatan lomba. Ini lombanya bukan untuk mencari menang atau kalah, ya, untuk lucu-lucuan atau untuk senang-senang saja. Jadi mari kita ikuti kegiatan ini dengan hati gembira, dengan hati senang, dan kita coba untuk memeriahkan Hari Radio dan juga RRI Fest, ya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Om Santi, Santi Om, wassalam.
7: Ani Hasanah Mubarok juga mengajak seluruh peserta bersama-sama memeriahkan peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kegiatan lomba intern diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih akrab dan menyenangkan bagi seluruh keluarga besar RRI Singaraja. Selain memperingati Hari Radio ke-81, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan LPP RRI Singaraja. Seluruh peserta mengikuti berbagai perlombaan dengan suasana penuh kegembiraan dan kekeluargaan. Dari Singaraja, Bali, Heni Batalia melaporkan.
3: Antrean kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 12 km, sehingga ASDP mengoptimalkan 25 kapal berkapasitas besar dan 3 kapal bantuan untuk mempercepat pengurayan kepadatan di lintasan Ketapang Gilimanuk.
7: Antrean kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 12 km di tengah pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengoptimalkan pengoperasian kapal berkapasitas besar untuk mempercepat pengurayan kepadatan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Sebanyak 25 kapal berkapasitas besar dioperasikan pada lintasan tersebut, ditambah 3 kapal bantuan. Pengoperasian kapal bantuan dilakukan dengan pola tiba bongkar berangkat atau TBB untuk memperpendek ke waktu kapal berada di dermaga, sehingga pergerakan kendaraan dapat berlangsung lebih cepat. Langkah ini dilakukan dengan menyesuaikan kondisi operasional dan koordinasi bersama regulator serta pemangku kepentingan terkait. Kepadatan kendaraan berkaitan dengan pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dan dermaga Ponton Pelabuhan Ketapang menjadi dermaga Movable Bridge atau MB dengan daya dukung hingga 50 ton. Selama pekerjaan berlangsung, kapasitas dermaga belum dapat digunakan sepenuhnya seperti kondisi normal. Sementara, kebutuhan mobilitas masyarakat di jalur Jawa-Bali tetap tinggi. Dalam kondisi normal, lintasan Ketapang Gilimanuk dapat mengoperasikan hingga 28 kapal. ASDP juga meminta pengguna jasa memperhitungkan kemungkinan bertambahnya waktu perjalanan dan mengikuti mengikuti arahan petugas selama berada di kawasan antrean maupun pelabuhan. Pengguna jasa yang telah memiliki tiket tetap akan dilayani untuk menyeberang meskipun terdapat penyesuaian jadwal keberangkatan akibat kepadatan. Optimalisasi pola operasi akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas kapal, kondisi dermaga, volume kendaraan, serta keselamatan pengguna jasa.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, Buleleng mulai mematangkan persiapan menghadapi Porprov Bali 2027 sebagai tuan rumah. Sebanyak 25 atlet disiapkan untuk memburu medali emas dan gelar juara umum.
14: Karena bagaimanapun juga, tuan rumah kan harus pasti mempersiapkan atletnya.
6: Pengurus Kabupaten Pengkap Yong Modo Buleleng mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 dengan menyiapkan 25 atlet. Terdiri dari 16 atlet junior dan 9 atlet senior, tim Buleleng memidik medali emas sekaligus gelar juara umum saat menjadi tuan rumah. Ketua Pengkap Yong Modo Buleleng Dewa Gede Sugiarto mengatakan status tuan rumah menjadi motivasi tambahan bagi atlet untuk meraih prestasi. Buleleng juga bertekad mengulangi keberhasilan sebelumnya yang dua kali berturut-turut meraih gelar juara umum.
15: Untuk persiapan, kita sudah jadwalkan buat adik-adik kita, atlet-atlet kita untuk melaksanakan latihan. Ya, kita tidak muluk-muluk, astungkare, bisa lah untuk kita, untuk medali. Terutama kan emasnya, karena kemarin kita dua kali berturut-turut di ajang Porprov.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov FYI Bali Gede Agra Kumara menilai persiapan sejak jauh hari penting dilakukan, terutama karena Buleleng memiliki tanggung jawab sebagai tuan rumah sekaligus peserta. Ia berharap seluruh kabupaten atau kota di Bali mampu memenuhi kuota atlet pada setiap nomor pertandingan.
14: Karena bagaimanapun juga, tuan rumah kan harus pasti mempersiapkan atletnya kami, karena kami berharap dari provinsi agar masing-masing kabupaten itu bisa memenuhi kuota atletnya, bisa terpenuhi dari semua yang dipertandingkan. Apalagi tuan rumah, kan malu dong kalau sampai tuan rumah justru kelas-kelas yang dipertandingkan tidak bisa diisi atau yang diisi oleh tuan rumah itu sendiri, khususnya Buleleng.
6: Pada Porprov Bali 2027, cabang olahraga Yong Modo juga akan mempertandingkan nomor tambahan berupa rangkaian tata gerak atau RTG meliputi perorangan putra, perorangan putri, dan beregu. Penambahan nomor ini mengacu pada pelaksanaan kejuaraan nasional dan PON bela diri 2026 di Manado, sehingga peluang perolehan medali bagi daerah semakin terbuka. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: 1 RRI Singaraja.
4: Hey yo. This is Shitty.

dalam rentang waktu sejak masuk sekolah sampai hampir lulus sekolah dasar dibantu Maps-nya Reda Gaudiamo. Catatan yang sudah sejak lama ditinggalkan coba dihidupkan kembali oleh Reda dan Soka bertahun-tahun kemudian. Jika Nawila semacam catatan perjalanan milik Maps Reda Gaudiamo, Sateka, maka Aku Maps dan Babs adalah catatan yang ditulis oleh Soka kecil dengan gayanya yang polos, usil, dan jujur. Buku ini bercerita dari sudut pandang Soka, seorang gadis kecil yang polos berambut pendek seperti Maps dan berkulit hitam seperti Babs. Soka kecil menggambarkan Maps dan Babs-nya dan segala kelebihan dan kekurangan mereka dengan bahasa anak-anak yang jujur dan lugu. Tak hanya berbagi tentang Maps dan Babs-nya yang unik, Soka juga berbagi tentang kesehariannya yang lucu. Ia berbagi resep air jahe atau kue ceki berbentuk cicak favoritnya. Soka kecil dengan semua piaraan uniknya, ayam kuku dan ruyu, semuti dan semuta, nyamuka dan nyamuki, serta bagaimana perlakuan kedua orang tuanya pada piaraannya itu diceritakan dengan bahasa anak-anak yang jujur dan polos. Buku setebal 89 halaman ini dipercantik dengan ilustrasi-ilustrasi yang lucu karya Cecilia Hidayat. Membaca Aku Maps dan Babs tidak hanya membuat kita mengingat kembali masa-masa belasan tahun silam saat ukuran kaki masih imut atau rambut pendek seperti Soka, tetapi lebih dari itu. Soka mencoba memberitahu pembacanya yang lain bahwa setiap keluarga tidak ada yang sempurna. Tapi setiap keluarga bisa bahagia dengan ketidaksempurnaan anggotanya. Soka dengan kepolosannya mencoba memberi pemahaman pada anak serta orang tua di luar sana bahwa dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki anggota keluarga, kita berhak bahagia dan menjadi keluarga yang menyenangkan. Interaksi Soka dengan Map Babs-nya tentu membuat kita gemas. Bagaimana Soka kecil diberi kebebasan oleh kedua orang tuanya, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang berani dan percaya diri, tentu tak jauh dari didikan orang tuanya. Bagaimana Soka yang polos itu mencoba memberitahu pada kita lewat interaksinya dengan kedua orang tuanya, nilai-nilai moral yang sederhana tetapi kadang luput kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maps dan Babs bisa jadi menyentil para orang tua atau calon orang tua di luar sana dengan konsep mengasuh anak yang mereka terapkan. Soka sejak kecil diajarkan untuk jujur kepada dirinya sendiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta kreatif. Maps dan Babs juga mencoba meruntuhkan stereotip bahwa seorang ayah harus bekerja di luar dan ibu di rumah. Bahwa seharusnya kita bukan berlomba menjadi keluarga sempurna di mata orang lain, tetapi berusaha menjadi keluarga bahagia dan menyenangkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri dan keluarga.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Iya, pendengar Singa Raja pagi ini masih menemani ruang dengar Anda. Dan seperti biasa, setiap pagi kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan Pasar yang akan disampaikan oleh perakirawan Kadek Setia. Selamat pagi Kadek Setia, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singa Raja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Bali. Yang berlaku hari ini, Jumat 4 September 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Dengan permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara, kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat mencapai 38 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 90%. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 3 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai peningkatan kecepatan angin di wilayah Bali serta kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Kadek Setia dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar hari ini, dan mudah-mudahan untuk hari ini dan tahun ini ya, sisa di bulan September dan berikutnya akan ada Oktober, November, dan Desember. Semoga di bulan-bulan tersebut kita dipenuhi dengan berkah dan jangan lupa bersyukur. Dan tentu saja mudah-mudahan kita selalu beruntung ya dan berhasil serta berbahagia. Dan jangan lupa pendengar tetap jaga kesehatan. Selain informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain dalam Singa Raja pagi ini.
2: Kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya, ingat jangan dihabisin ya. Sisanya buat bekal sekolah besok.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Singaraja, pagi ini informasinya kami kutip dari laman rri.co.id. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi seorang warga negara asing atau WNA asal Perancis berinisial PHT setelah terbukti melanggar aturan keimigrasian dengan overstay selama 481 hari di Indonesia. Tindakan deportasi melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. PHT merupakan pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS kategori penanaman modal atau investor yang masa berlakunya berakhir 18 April 2025. Meski izin tinggal telah habis, yang bersangkutan tetap berada di wilayah Indonesia hingga akhirnya diamankan petugas imigrasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan PHT mengaku telah mengajukan perpanjangan ITAS pada Maret 2025 melalui jasa pihak ketiga. Namun proses tersebut tidak pernah diselesaikan, sehingga izin tinggalnya berakhir tanpa adanya perpanjangan yang sah. Dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja Anak Agung Gede Kusuma Putra menegaskan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab orang asing untuk memastikan izin tinggalnya tetap aktif selama berada di Indonesia. Menurutnya, alasan adanya dugaan kelalaian maupun penipuan oleh pihak ketiga tetap tidak mengubah status pelanggaran yang dilakukan PHT. Imigrasi menilai setiap warga negara asing memiliki kewajiban hukum untuk memantau sendiri legalitas izin tinggalnya. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sam Marantoko juga menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian diterapkan secara setara kepada seluruh orang asing tanpa pengecualian. Setiap pelanggaran diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tindakan tegas dilakukan terhadap setiap pelanggaran keimigrasian tanpa pandang bulu dan tidak ada hak istimewa bagi siapapun untuk melanggar aturan yang berlaku di Indonesia.
1: Sabar itu bukan tentang seberapa lama kita harus menunggu, atau seberapa kuat kita saat masalah datang, atau seberapa hebat kita mampu menanggung ujian kehidupan. Sesungguhnya, sabar adalah ketika kita bisa menerima kehadiran setiap masalah yang datang tanpa disertai ledakan emosi dan kehilangan kendali diri. Karena sabar itu adalah tentang bagaimana reaksi dan sikap kita saat harus menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada tanpa harus menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan juga kehidupan ini.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Ya, pendengar menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus semarak RRI Fest 2026, LPP RRI Singaraja mengundang Anda seluruh warga masyarakat Buleleng untuk hadir dan merayakan kebersamaan dalam rangkaian kegiatan seru dan juga bermanfaat ya. Catat tanggalnya pendengar pada hari Minggu 6 September 2026, kita sehat bareng lewat acara Jalan Sehat dan Zumba Ceria. Mulai pagi hari, ajak seluruh keluarga, tetangga, dan kerabat untuk bergerak bersama dan raih berbagai door prize menarik. Bisa daftar di link s.id/jalansantai.rri. Tidak berhenti di sana, kepedulian kita dilanjutkan pada hari Senin 7 September 2026 melalui aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Mari bagikan setetes darah Anda untuk sesama sekaligus memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya ya. Bisa daftar di link bit.ly/form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Semua kegiatan terpusat di halaman depan RRI dan Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui media sosial resmi kami atau pantau terus frekuensi RRI Pro 1 ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Uang kertas rupiah tahun emisi TE 2022 merupakan yang terbaik di dunia. Predikat ini didapat rupiah dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 International Association of Currency Affairs atau IACA di Meksiko. Terlepas dari pencapaian itu, dalam pecahan uang kertas tahun emisi 2022 terlukis potret sejumlah pahlawan nasional yang ikut menghiasi tampilan rupiah. Gambar tokoh-tokoh ini sengaja dimasukkan dalam rupiah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa. Lantas, siapa saja pahlawan nasional yang potret dirinya terlukis di uang kertas rupiah? Yang pertama, ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sosok presiden dan wakil presiden pertama ini kerap menghiasi pecahan uang 100 ribuan. Keduanya merupakan tokoh yang berjasa sebagai proklamator sekaligus pendiri bangsa. Kedua, ada Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang merupakan tokoh nasional lain yang turut menghiasi uang kertas Indonesia, yaitu Rp50.000. Beliau sempat menjabat

pada tanggal 10 Oktober 1921. Saat ini, potret wajahnya dijadikan gambar dalam uang Rp10.000. Franz, orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia di Papua. Selain itu juga, ia pernah menggagas pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda tahun 1948 dan membentuk partai politik Irian yang menuntut supaya Netherland New Guinea digabungkan kembali dengan Indonesia. Kelima, Dr. K.H. Idam Halid. K.H. Idam Halid adalah tokoh nasional asal Kalimantan Selatan yang wajahnya juga terlukis di rupiah. Idam sendiri merupakan salah satu kiai kenamaan Nahdlatul Ulama atau NU. Pria ini muncul dalam pecahan Rp5.000. Selanjutnya, ada Muhammad Husni Tamrin. Sosok Muhammad Husni Tamrin menghiasi tampilan uang Rp2.000 dengan warna dominan keabu-abuan. Ia merupakan pahlawan asal Betawi yang kerap menentang pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir ada Cut Nyak Mutia. Wajah pahlawan wanita asal Aceh ini turut menghiasi uang kertas Rp1.000 yang didominasi dengan warna hijau kekuningan. Cut Nyak Mutia merupakan pahlawan perempuan yang berjuang melawan penjajahan Belanda.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar, pemerintah Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan menempatkan pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, sebagai prioritas dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan. Perbekal Desa Tajun Igede Agustawan mengatakan potensi wisata yang dimiliki desa belum dapat dikembangkan secara maksimal apabila persoalan sampah belum tertangani dengan baik. Menurutnya, Desa Tajun memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata mulai dari pertanian, sumber daya manusia hingga adat dan budaya, ya. Namun kebersihan lingkungan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan pariwisata. Agustawan menjelaskan keberadaan sampah di lokasi wisata dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan maupun pengunjung. Karena itu pihak desa bersama desa adat dan unsur masyarakat terus mendorong penanganan sampah sebelum pengembangan destinasi wisata dilakukan lebih jauh. Selengkapnya terkait sampah plastik jadi tantangan pengembangan Tajun sebagai desa wisata, bisa Anda baca di laman rri.co.id. Dan waktu di studio Persatu Pendengar sudah menunjukkan pukul 7 lewat 57 menit. Sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta